0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Semangat.
1: Semangat. Jangan lupa pokoknya mendengarkan Iswara. Nanti kalau tiba-tiba cut 2 Gina gak ada, berarti Gina ketiduran lagi seperti minggu lalu.
2: Belum apa-apa, udah ngepur abis ini gue gak ada ya. Gue mau nyetor ya.
1: Gue seperti biasa kayak gitu aja ya. Gue kalau cut 2 gue isi dengan mungkin kayak keintiman gue dengan WC atau keintiman gue sama sofa gitu. Ntar cut 3 gue muncul lagi deh insya Allah. Ya
3: gitu. Jam 8
2: ada udah, iya, di schedule-in bakal bolos ini. Enggak, cut per cut.
1: Karena buat aku yang penting mah opening aja dulu. Semangat. Nah yang berikutnya
2: yang penting gas aja dulu di awal ya. Seperti biasa barengan Kinos Gina sampai jam 10. Selamat datang di Suara Seru.

0: RMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Eh, ada yang ulang tahun ya hari ini. Ji. Encang babe. Bunga sekuntum di atas batu.
1: Cakep.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantap. Mantep banget bang.
0: Itu doang lagi apalnya gue belum disiapin. Tiba-tiba suruh ngucapin ulang tahun sama Jakarta. Ulang tahun berapa sekarang?
1: 499.
0: Anjay, bentar lagi 500 cuy. Berarti udah berapa abad tuh? 5 abad.
1: Kita ngomongnya Betawi dong bang.
0: Kagak kerasa cang.
1: Nah itu dia.
0: Udah mau 5 abad aja. Anjay, orang Sunda suruh ngomong Betawi anjay.
2: Emang apa?
0: Emang ngapa? Pagi-pagi gini mah enaknya ngupi di bawah punda. 449 ya. Eh 499.
1: Yes,
0: 499. Bentar lagi 500 tahun. Selamat ulang tahun untuk kota Jakarta aku yang selalu dar der dor setiap harinya ya. Mudah-mudahan dikasih kelancaran terus buat kita warga Jakarta. Depok ke Jakarta.
1: Depok jauh dah.
0: Udah Jawa Barat nih.
1: Barat nih.
0: Mudah-mudahan Jakarta makin baik ya ke depannya. Buat gubernurnya Pak
2: Bang Dul.
0: Itu wakilnya dong. Wakil Pak Pramono sama Bang Dul. Mudah-mudahan makin ajib dah.
1: Iya, mantap.
0: Mimpin kota mantep. Jakarta.
1: Makin mantap.
0: Warga Jakarta makin bahagia tinggal di Jakarta. Seambruk-ambruknya kota Jakarta, kita tetap cinta sama Jakarta.
1: Iya. Mantap betul, Bang.
0: Kita akan ngomong Betawian ya selama 1 jam ke depan.
1: Yes.
0: Iya, Bang. Benar. Si Ibun suruh ngomong Jakarta bisa enggak ya?
1: Bisa, dia jago dia.
0: Iya, yeah. Bisa bet dia mah.
1: Bisa bet ya.
2: Nanan itu.
0: Yuk kita nonton Jakarta. Jangan nonton kebakaran aja deh.
1: Kebakaran.
0: Pantesan kemarin gue pulang dari si Grand Indonesia jam 10 nih. Sahabat Suare.
1: Nah, tuh.
0: Penuh banget.
1: Nah,
0: si Bundaran HI kenapa tiba-tiba penuh banget? Ada apaan sih? Untung ane masih bisa kabur noh dari si Bundaran HI.
1: Yeah.
0: Sumpah kredit amat. Nah. Ternyata sekarang udah ada berita nih di sosial media. Rame banget sampai nyemplung-nyemplung ke Bundaran HI, cuy. Anjay, cabocah. Ada kembang api tadi malam.
1: Api. Ya, namanya Jakarta ulang tahun, Bang.
0: Ada pakai koloran doang lagi disempakan doang nyebur.
1: Nyebur.
0: Pakai berkibar bukan bendera Persija sama bendera Jakarta aja yang berkibar. Bendera Palestina ada.
1: Free Palestine support semuanya.
0: Luar biasa. Ya udahlah, pokoknya demi kebaikan kota Jakarta apa bae dah. Kita lakuin. Iya kagak bang?
1: Yoi.
0: Karena sekarang ulang tahunnya Jakarta. Gimana kalau seperti biasa kan kita harusnya request nih pagi-pagi nih. Yo. Request lagunya tapi yang berhubungan dengan Jakarta. Atau lagu dari musisi asal Jakarta.
1: Iya betul. Kayak Bang Ben tuh.
0: Bang yang gak yang lama juga dong. Gak yang lama juga. Banyak tau musisi asal Jakarta.
2: Iwan Fals.
1: Jakarta.
0: Itu Kojak. Kojek. Ada gak? Punya lagu Kojek gak? Jakarta banget dia. Dia masih siaran gak sih?
1: Kojek kan
0: rapper. Gitu. Masih siaran gak sih? Doi.
1: Siaran kayak di Benz deh, Ma. Terakhir dia sempat kesini cuman di mana gitu dia bilang. Masih.
0: Pokoknya gitu ya. Sahabat Suara 0816 114 1014. Lo nih Sahabat Suara bisa request lagu dengan syarat lagunya berhubungan dengan kota Jakarta atau musisi asal dari Betawi.
1: Iya.
2: Sambil ngucapin
0: ente pahami.
1: Iya.

0: suara. Sering terjadi kita itu baru menyadari ada sesuatu yang penting, justru pas sesuatu itu menghilang dari hidup kita. Contoh sinyal. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal. Contoh mau scrolling atau mungkin streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah nyampe ya yang. Gitu aja kita butuh koneksi yang lancar, iya kan? Nah, karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia buat kita semua. Pas sinyal bagus, otomatis tuh hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung kita pada panik gak sih? Untungnya sekarang udah ada yang namanya Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang yang kamu cintai, sayangi, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita untuk pakai Smart Friend jagoan sinyal. Karena sekarang, sahabat suara, yang bikin hidup tenang itu bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di But Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di eSuara.

0: Mi Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suare, ente lagi dengerin suara seru bareng aneh.
1: Nah iya,
0: Rizky Kinos sama Empok Gine.
1: Bener banget, kan hari ini bang ulang tahun Jakarta kan.
0: Ucapin ulang tahun dia.
1: Selamat ulang tahun di Jakarta ye. Muka-muka kagak macet lagi, macet baik udah kayak parkiran
0: lah,
1: di jalanan.
0: Kalau kagak Jakarta, kalau kagak macet maka kagak Jakarta.
1: Nah,
0: kok.
1: Itu mah ikon ya. Lupa
0: iya.
1: Kita kali itu ikon Jakarta lah, macet begitu. Iya benar juga.
0: Kalau kita kagak kena macet, berarti kita masih depan rumah.
1: Oh iya benar juga.
0: Masih depan komplek itu.
1: Abang kadang-kadang pinter kalau lagi ulang tahun Jakarta, kalau bisa ulang tahun.
0: Ya lumayan dia.
1: Iya gitu. Ada mau ngucapin ini mau ulang tahun Jakarta.
0: Ini kan lagunya. Hari ini boleh request lagunya. Khusus lagu yang berhubungan dengan Jakarta. Kayak lagu ini.
1: Iya.
0: Walaupun emang Silon Seven bukan dari Jakarta, asli dari Yogyakarta.
1: Ayo.
0: Tapi kan tunggulah aku di Jakartamu.
1: Oh, padahal dia dari Yogyakarta ya.
0: Tempat labuan.
1: Tapi dia oh, gitu. Ya udah kalau gitu request ondel-ondel bang.
0: Request ondel-ondel.
1: Ayo.
0: Lah ngapain? Lah ngapa? Masa ondel-ondel request ondel-ondel?
1: Lah, elah si abang bisa aja. Bunga sekuntum.
0: Udah tadi.
1: Sorry. Ah, kebetulan ada nih, ada pantun dari Ayuni Adesti.
0: Sikat dah.
1: Ayuni Adesti dari Bogor Utara tuh.
0: Ada pantun nih.
1: Ada pantun nih katanya.
0: Sikat, po.
1: Ayuni Adesti kayak yang di film Children of Heaven ya. Kepala sekolah pantun, baik. Yeah. Kemarin kita nonton film
0: Children
1: of
0: Heaven.
1: Kepala sekolahnya mau marah, mau lagi baik pantun, baik. Jalan-jalan ke Jakarta naik bus Miniarta.
0: Salah, po.
1: Apa?
0: Kalau baca pantun itu sebenarnya ada rima dan ada nada intonasi segala macam.
1: Bagaimana harusnya?
0: Jadi bukan jalan-jalan ke Jakarta naik bus Miniarta.
1: Jalan-jalan ke Jakarta naik bus Miniarta.
0: Salah. Jalan-jalan ke Jakarta naik bus Miniarta. Nah gitu.
1: Oh, ulang, po. Jalan-jalan ke Jakarta naik bus Miniarta.
0: Jalan-jalan ke Jakarta naik bus Mani. Ah, jalan-jalan ke Jakarta naik bus Miniarta.
1: Cakep.
0: Jatuh ke sandung lututnya luka lecet.
1: Cakep.
0: Selamat ultah ke 499 buat kota Jakarta.
1: Cakep.
0: Semoga bebas banjir dan bebas macet.
1: Amin.
0: Cakep bener, po.
1: Cakep banget. Ayuni juga requestnya Jakarta Ramai dari Maudy Ayunda.
0: Maudy Ayunda ada lagu Jakarta.
1: Oh ada Maudy Ayunda lagu Jakarta.
0: Tapi
1: ya?
0: Tapi Maudy Ayunda tuh asli Jakarta.
1: Jadi tinggalnya di Jakarta.
0: Dia tinggalnya, cuman asli orang Jakarta enggak.
1: Dia aslinya dari
0: kalau Anelia nih dari KTP-nya emang Jakarta.
1: Emang abang kerja di kelurahannya tempat Maudy Ayunda
0: tinggal.
1: Tapi tahu
0: dah kalau Mak Babinyi.
1: Oh di Jakarta.
0: Jakarta.
1: Kita pikir dia orang Inggris, bukan ya? Kan sekolahnya di Inggris.
0: Sekolahnya.
1: Ya kali sekolahnya jadi orang sono gitu. Lah kali dia udah jadi orang Korea apa? Kan lah lakinya bang.
0: Oh bener.
1: Orang Korea.
0: Tapi enggak lah. Enggak lah, dia tetap warga negara Indonesia lah.
1: Cinta ya. Banget dia sama Indonesia ya.
0: Pagi nih ada Ayung nih, po.
1: Ayung.
0: Selamat pagi Pak Kinos, Ibu Gina, Bang Buluk dan Bang Indra.
1: Dari mana Ayung?
0: Ayung?
1: Oh, namanya Noh Husen. Saya Husen Jagakarsa.
0: Oh iya bener dah.
1: Mau request lagunya Monkey Boots yang judulnya di Jakarta. Kirim salam buat warga Jakarta sama seluruh Jakmania. Mantap.
0: Gak pakai mantap.
1: Kenapa sih?
0: Gak ada Jakmania. Dan seluruh Jakmania gitu.
1: Selamat ulang tahun kota Jakarta yang ke-499. Semoga makin
0: asoy.
1: Terima kasih.
0: Same-same Husen. Monkey Boots yang Jakarta kita masukin ke ini ya, list ya.
1: Monkey Boots penyanyi.
2: Monkey Boots band.
1: Oh band.
0: Band.
1: Oke. Okay. Ada lagi tuh. Apa?
0: Bendot. Oke. Okay.
1: Kambing dong Bendot.
0: Yoi. Pagi Kak Kinos dan tim suara lainnya. Selamat ulang tahun Jakarta. Ini apa karena lagi ulang tahun Jakarta terus semua orang ke Jakarta? Kagak, emang siapa orang ke Jakarta?
1: Macet bet katanya tuh 40 menit tapi jalannya pelan.
0: Oh.
1: Dari tol Bekasi mau ke pintu tol Halim katanya.
0: Api, iye. Tadi sih aneh lancar-lancar aja.
1: Kalau aneh sih kebetulan kurang tahu orang aneh tidur di jalan.
0: Nah, ini ada acara nih di Monas ya.
1: Oh, ada arak-arakan warga di Monas.
0: Tadi malam ternyata. Po,
1: kan rame banget tuh.
0: Rame banget, ada kembang api. Pada nyemplung semua ke Burunai. Pantesan kita rame banget pulang dari mall.
1: Padahal kita pulang udah jam 10:30 ya. Tahu gitu kita tunggu dulu kita ikutan kembang api ama.
0: Bisa pulang itu lama banget itu.
1: Lah kapan lagi kita berenang di Bundaran HI? Itu kedalaman berapa perlu pakai pelampung kagak sih?
2: Enggak mau bayar.
0: Enggak perlu pelampung.
1: Enggak perlu pakai pelampung di situ. Takut di dalam.
0: Cuma sebetis doang, Po.
1: Ya pendek banget ya.
0: Iya.
1: Kolamnya ya.
0: Iya, jadi kalau 5 meter. Iya. Benar. Yang dalam itu merogoh kocek ini APBN.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Dari Hussein, cakep banget dah request lagunya, pas banget sama ulang tahunnya Kota Jakarta.
1: Kayak lagu-lagu sekap gitu ya bang.
0: Sekap.
1: Iya. 1-0. Ah ya asik. Jadi mau pantun.
0: Oke.
1: 1-0. 1,4 FM Suara Jakarta. Selamat ulang tahun Jakarta.
2: Maksa.
1: Kena sih. Lah rimanya kena ada bang. Kayak 101,4 selamat Suara Jakarta ulang tahun Jakarta. Dah ketemu rimanya kalau kata.
0: Sorry ya, aku gak bisa jawab dulu. Aku masih tahan napas. Masih ngeheng, ngelek. Abis kena bekok.
1: Jih, makanya kalau penciuman jangan tajam-tajam amat.
0: Gila pagi-pagi udah kena bekok. Anjay, mantep derah.
1: Kati kalau duduk kate pengen deket Aye bang. Tiap hari pengen nempel bae sama Aye. Tapi giliran naik kentut abang gak terima. Gimana sih abang suka begitu kadang-kadang.
0: Boker dulu sana.
1: Belum kepengen, masih di ujung.
0: Sedah.
1: Belum waktunya keluar.
0: Selamat pagi sekali lagi sama suara buat kamu yang lagi dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Dan kenapa back soundnya pakai lagu, apa sih istilahnya?
1: Lagu Jakarta.
0: Kalau kalau Sunda kan gamelanan ya. Kalau ini apa?
2: Gambang.
0: Musik.
1: Gambang Pamungkas. Oh,
0: iya. Gambang Kromo ya?
2: Gambang Kromo.
1: Oh itu Bambang.
0: Lain dong. Ya. Selamat pagi, kita bacain request yang udah pada masuk ya.
1: Ada hadirin ini.
0: Selamat pagi hadirin.
1: Ada voice note-nya apa ini?
2: Iya.
1: Bagaimana bunyinya dia?
3: Coba. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pagi. Ah,
0: manis banget sih hadirin suaranya.
3: Mas, Ibu, halo. Om Indra, Om Bulu.
0: Pagi.
3: Ya Allah, pagi-pagi bikin melek banget.
0: Kenapa dah?
3: Suara kalian ini sangat membantu.
0: Ah, masa
3: untuk
0: sih?
3: Untuk perjalanan dari rumah ke kantor. Ya, terima kasih, terima kasih. Salam-salam buat teman-teman yang berangkat ke kantor. Hati-hati di jalan. Requestnya lagu Dewa boleh enggak?
1: Yang
3: sedang ingin bercinta. Terima kasih.
1: Lu mau bercinta sama siapa ya hadirin?
0: Ya hadirin bilangin lagu,
1: kan dia lagi di jalan.
0: Yang berhubungan sama Kota Jakarta atau setidaknya musisi dari Jakarta.
1: Lah kali dia pengen cinta-cintaan sama
0: nggak
1: Jakarta kota gitu.
0: Enggak bisa hadirin.
2: Dia berarti di bagian Mangga Besar, Bang.
1: Kenapa? Di bagian oh banyak
0: ini. Bercinta. Banyak. Enggak, banyak. Emang sana tuh penuh kenangan.
1: Iya.
2: Kota tua.
0: Maaf ya, Bang hadirin.
1: Iya betul, banyak peninggalan sejarah.
0: Banyak iya.
1: Iya itu dia. Hadirin. Lu kok tahu-tahu Anda era Mangga Besar sih?
0: Mangga Besar tuh jatuhnya Jakarta mana? Jakarta Barat.
2: Barat harusnya.
0: Barat. Beneran lu?
1: Berarti kalau di daerah karena namanya Mangga Besar banyak pohon mangga kagak di situ? Bisa petik mangga kagak di situ?
0: Bisa.
1: Oh, bisa.
0: Bisa petik
1: ada
0: mangga.
1: Banyak pohonnya.
0: Banyak pohonnya.
1: Oh, bisa.
4: Bisa bilang banyak.
0: Iya.
4: Bisa.
1: Lu pada kompak bener bertiga.
0: Tapi bener Jakarta Barat enggak? Setahu gue Jakarta Barat tuh kayak Jalan Panjang, Kedoya, Kebon Jeruk. Itu Jakarta Barat. Nih kalau Mangga Besar?
1: Jakarta Barat. Jakarta Pusat dan Barat.
2: Jadi terbagi dua dia.
0: Oh, ada Pusat dan Barat.
1: Dia tetangga sama Gajah Mada. Daerah-daerah sono.
0: Iya. Kan? Itu pusat tuh, kalau yang Gajah Mada masih pusat kayaknya dah.
1: Emang iya. Ya, di perbatasan gitu.
4: Pangeran Jakarta tuh.
0: Hotel.
4: Enggak, daerah Pangjai ada Pangeran Jakarta.
1: Nama oh, ada. Oh,
4: itu Mangga Besar iya. Itu.
0: Nanti ada
1: kita gara-gara si hadirin kita jadi panjang bener jadi.
0: Enggak, maksudnya ada lagu tentang Jakarta Barat dari Kojek.
1: Dari nanti kita dengerin. Entar ya. Selamat apa ya? Selamat berjalan gitu hadirin. Maksudnya selamat apa tuh? Ya di jalanan gitu gimana?
0: Hati-hati di jalan.
1: Itu maksudnya. Iya benar.
0: Happy OTW. Anjay, nah. Happy OTW.
4: Ada happy pembeli.
0: Happy Pupi.
1: Ada happy Pupi.
0: Pagi Papa Nos, Ibun mana?
1: Lah ini saya tadi emang tidur.
0: Request S Silon Seven yang tunggu aku di Jakarta udah diputerin tadi ya. Selamat ulang tahun ya buat Jakarta, ucapannya semoga kemacetannya berkurang.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Lanjut.
1: Ada lagi nih, semangat pagi. Selamat hari Senin Ibun Papanas Bang Indra Justi Permakanan.
0: Hana ya?
1: Dan Justi Permakanan Uci.
0: Oh, Uci.
1: Mau request lagu Sheila on Seven tunggu aku di Jakarta.
0: Cakep. Udah diputerin.
1: Gak lupa mau ucapin selamat ulang tahun buat Jakarta yang ke-499 buat Nyababe, Encang Encing, Abang Empo semuanya ya. Walaupun Ayah bukan warga Jakarta, tapi tetap memberi doa terbaik buat Jakarta lah itu.
0: Uci?
1: Dia.
0: Uci di Tangerang ya?
1: Tangerang. Oh di Tangerang. Tangerang. Ntar aja kalau ada ini kali ulang tahun Tangerang baru lu datang ke sini ya. Ntar ngucapinnya ya.
0: Emang ada acara lu?
1: Apa?
0: Pasti ada lah ya.
1: Kita mau setiap.
0: Ya salah satunya sih ya PRJ Kemayoran. Itu kan acaranya Kemayoran. Ulang tahun Jakarta.
2: Pagi ini kan ada di Monas tuh tadi.
4: Ada di Monas hari ini.
0: Oh upacara.
2: Iya.
0: Upacara. Oh masih JR.
4: Kayaknya masih
0: JR
4: deh.
0: Oh masih
1: JR. Oh ada acara di Monas. Ada. Lah anak kita ada tujuan ke sana. Kita batalin dulu deh. Ntar nih.
0: Siapa yang mau ke Monas dulu?
1: Lah Uta mau ke arah Cideng sana kan biasa lewat Monas.
4: Enggak bisa.
1: Udah gak usah les deh. Ntar aku mau telepon dulu.
0: Takut macet. Takut macet.
1: Ntar jalanannya.
0: Bang Ginos, Kak Gina, Epan nih dari Tebing Tinggi. Request lagu dari awas hati-hati jatuh ya.
1: Kenapa?
0: Tebing Tinggi.
1: Iya.
0: Request lagu dari band asli Jakarta Slang, judulnya Jakarta Pagi Ini. Cakep.
1: Ada ya.
0: Selamat hari jadi Jakarta. Semoga Jakarta tetap jadi.
1: Semoga Jakarta tetap okay. Jadi Jakarta.
0: Silakan request ya lagu 0816-114-1014. Syaratnya adalah lagunya harus lagu tentang Jakarta atau dari musisi Jakarta.
1: Itu benar banget.
0: Ini dia Slang dengan
1: Jakarta tetap Jakarta.
0: Jakarta pagi ini. Cocok bener sama kita nih.

0: Selamat pagi Nikta Kinos. Di ulang tahun Jakarta, gue mau request lagu dari Come On Lennon. Judulnya Aku Cinta Jakarta.
1: Ini tadi yang nyanyi siapa?
0: Ini Kojek, Jakarta Barat. Apa judulnya? Jakbar.
1: Oh, jadi bilangnya enaknya kita di Jamban begitu?
2: Jakbar.
1: Oh, di Jakbar. Gue denger Jamban. Lah tadi habis dari tadi kayak enaknya kita di Jamban, kok di
0: Jakbar. Orang Jakbar kok bilang Jamban. Ampo kupingnya. Gimana? Itu kuping apa ini kerak Jamban?
1: Ya, kemarin kita ke THT kita kerak Jamban. Coklat-coklat tuh.
0: Iya.
1: Iya, kalau digosrek dia hilang-hilang.
0: Aduh.
1: Iya, digosrek.
0: Selamat pagi Nikta Kinos, di ulang tahun Jakarta gue mau request lagu dari Come On Lennon, judulnya Aku Cinta Jakarta. Semoga diputerin. Have a nice Monday semua warga Jakarta.
1: Cakep dari Bayu tuh di Kalideres.
0: Makasih ya Bayu ye.
1: Agak ada sumbatan itu berarti kalinya, bagus bener.
0: Deres soalnya ya, kenceng banget.
1: Ada lagi ini dari Tony. Lah bapak Tony. Lu Kinos.
0: Iya.
1: Papa ya,
0: lah iya.
1: Tony tuh. Selamat ulang tahun kota Jakarta yang hampir setengah abad.
0: Iya benar.
1: Semoga makin baik ke depannya untuk kita dan orang-orangnya. Mau request Kisah Kasih di Jakarta.
0: Emang ada?
1: By Raffi Sudirman untuk istri tercinta yang paling cantik yang lagi ada di sebelah saya. Oh, gila ada sebelah lu aja bilang cantik. Giliran radius 1 meter aja dari istri ngaku yuk belum nikah gitu. Ya si Ton ini bisa-bisaan.
0: Makasih ya Ton, bisa aja tuh bawa mertua lu.
1: Enak banget kita nyapanya. Ya si Ton gitu. Dipecat gak tuh jadi mantu.
0: Selamat pagi, selamat ulang tahun Jakarta. Semoga si Budi udah gak jualan koran lagi ya.
1: Semoga.
0: Maksudnya gimana?
3: Sore tunggu pancaran di Onfal.
0: Oh gitu ya. Yeah. Request lagi sore tunggu pancoran.
1: Lapas banget itu.
0: Iya.
1: Ada ya, lagi ya. Pagi warga Jakarta.
0: Pagi.
1: Semoga sehat-sehat. Amin. Biar IGD aneh sepi. Request Forget Jakarta Aditya Sofyan.
0: Dokter jaga dia nih.
1: Kayaknya sih. Biasanya tuh ya, kalau zaman dulu gue sekolah tuh, kalau kita bilang semoga sepi, rame di situ.
0: Biasanya iya. Begono.
1: Ada kata-kata biasa suka ada kayak kalau pagi-pagi serangan-serangan fajar gitu.
0: Iya kan? Serangan fajar.
1: Apa? Ih, beda lagi kalau pengertian.
0: Konotasinya lain ya serangan fajar.
1: Abang kalau serangan fajar maksud Abang bagaimana?
0: Ya ini pengen buang air di pagi hari itu kan serangan fajar.
1: Oh, itu serangan fajar pengen buang air. Air apa yang dibuang?
0: Ada air enak dah.
1: Air enak.
0: Lah. Ya kan ya. Minum kan minuman enak. Kan makanya dia. Enak kita minum, semua makanya dia. Kita buang lagi.
1: Oh. Emang begitu Bang Buluk sama Bang Indra maksudnya Kinos benar.
3: Bukan
1: begitu gimana sih?
4: Nyiram ini
1: apa?
4: Taman di depan disiram.
0: Kagak Bang. Gua tanya sama lu, kalau udah beres buang air enak kagak?
3: Enak.
0: Layangnya buang air enak.
3: Iya.
0: Lega.
1: Plong. Tapi katanya air tadi yang enak.
3: Air enak buang air.
1: Apa kita salah?
0: Selamat juara. Sekarang kita lupakan dulu tentang buang air ya. Kita bahas dulu nih seputar olahraga.
1: Ah.

0: Karena mereka harus dikalahkan wakil Korea yaitu Jin Yong dan juga Ling Jongmin lewat rubber game. Dan masalahnya yang gue sebel adalah ganda putra itu kemarin di Open Macau Open itu adalah unggulan nomor 4. Lawannya kagak punya ranking.
1: Ini yang orang Korea ini enggak ada rankingnya.
0: Ya kamu bilang ini kepalanya botak apa pakai topi sih oh begitu.
1: Kan dia ada ada headbandnya. Aku pikir tuh kayak headbandnya nyambung gitu loh maksudnya topi kiranya.
0: Pasangan ini belum ada rankingnya.
1: Ternyata botak.
0: Sedangkan pasangan dari Indonesia ya Devin sama Ali Fatir ini nomor 4 cuy. Unggulan nomor 4.
1: Kadang di atas, kadang di bawah. Enggak selamanya kalau di atas selalu di atas.
2: Cakep.
1: Ada kalanya turun ke bawah, nah, tapi jangan terlalu lama di bawah.
0: Kamu sukanya di mana? Terindes. Atas bawah?
1: Kalau aku tengah-tengah.
0: Oh, sandwich dong. Roti,
1: generation.
0: Roti kan ada di Jepit itu enak tuh.
1: Jangan suka mancing.
0: Yeah. Terus sedangkan ada ganda putri juga tapi harus berhenti di semifinal karena cedera tuh kalau enggak salah. Si
1: yang kepalanya botak juga.
0: Bukan Febriana. Bukan, tapi pakai wig. Oh. Pasangannya Fadia, Siti Fadia. Aduh, pasangannya siapa sih? Siti Fadia sama siapa tuh pasangannya? Yang cedera tuh pasangannya Siti Fadia. Sama si Siti. Muhammad Yusuf. Padahal udah cakep banget sampai udah bisa ngalahin si Engkalong. Masuk semifinal lah, kalah.
1: Namanya Engkalong.
0: Engkalong namanya.
1: Berarti orang biasanya meleknya malam ya? Engkalong.
0: Ngalong itu ngalong, ngalong, ngalong, ngalong. Dari dunia sepak bola sampai suara, Curaçao mencatat sejarah dalam mendapatkan poin pertamanya dalam ajang Piala Dunia setelah bermain imbang 0-0 melawan Ekuador.
1: Di mana mencatat sejarahnya nilainya 0-2-2-nya?
0: Bu, Curaçao. Ini pertama kali dia masuk Piala Dunia ini.
1: Oh.
0: Iya. Nah,
1: terus gimana maksudnya mencatat sejarah kan enggak ada poin ya? 0.
0: Dapat 1 poin. Kalau seimbang atau seri dapat 1 poin dong.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong.
1: Walaupun 0.
0: Iya. Pokoknya kalau seri itu dapat poin 1.
1: Oh.
0: Kalau kalah 0. Kalau menang dapat 3.
1: Oh gitu.
0: Hal ini tidak terlepas dari penampilan menakjubkan dari kiper Curaçao Eloy Room yang mementahkan 15 peluang gol Ekuador.
1: Keren.
0: 15 saves loh.
1: Eloy.
0: Eloy. Yang itu kan yang rambutnya pirang.
2: Eloy.
1: Aduh Eloy.
0: Pertandingan yang berlangsung di Kansas City ini menempatkan Ekuador dan Curaçao di posisi 2 terbawah grup E.
1: Jadinya jelek dong kalau posisi 2 terbawah.
0: Iya, iya. Kan minimal kedua.
2: Kayaknya udah 0-0.
0: Posisi kedua. Cuman ini prestasi aja buat Curaçao gitu loh, Ndung.
1: Oh, gitu.
0: Iya, ya, bisa
1: maksudnya setidaknya dia
0: Ekuador,
1: aja masuk.
0: Ekuador ini kan langganan Piala Dunia.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Bisa at least dia tuh, masuk hebat. Piala Dunia.
0: Iya. Indonesia kapan? Insya Allah 2030 ya, amin.
1: Iya.
0: Okay, lanjut. Dari mana lagi? Dunia apa lagi?
1: Kalau nggak salah ada dari gulat deh bang.
0: Salah gulat.
1: Dunia gulat ada kabar apa?
0: Kita kasih tahu lagi nih. Yang lain gak lagi ada. Dari
1: gulat nggak ada pertandingannya ya?
2: Belum.
0: Update ya, yang terbaru Belgia seri lagi gila ih.
1: Belgia lah.
0: Belgia siapa? Ditahan Iran sahabat suara 0-0. Padahal Belgia tuh bagus-bagus loh pemainnya, sumpah.
1: Pemain-pemainnya bukan atlet kali, tukang bikin coklat. Kan kalau di Belgia coklatnya enak.
0: Iya, bener, iya itu coklat dia.
2: Uruguay 2-2.
0: Uruguay sama Cape Verde 2-2. Cape Verde ngeri loh.
2: Ngeri loh.
0: Cape Verde dia. Siapa yang tahu Cape Verde bisa nahan Uruguay loh.
1: Siapa Cape Verde?
2: Verde.
0: Cape Verde pertama kali juga masuk Piala Dunia loh.
1: Tanjung Verde kali.
2: Iya Tanjung Verde.
1: Oh gitu. Ini yang kipernya umurnya udah tua itu.
0: Iya
1: ya?
0: Betul.
1: Yang followernya jadi banyak.
0: Iya betul.
1: Belum tinggal lututnya ke belakang.
2: Belum.
1: Masih bisa di nahan bola. Keren. Luar biasa.
2: 4-0.
0: Kenapa?
2: Spanyol Arab Saudi 4-0.
0: Spanyol Arab Saudi kemarin 4-0. Dini hari ya. Main jam 11.
2: Jam 11.
0: 4-0. Setelah kemarin Spanyol itu ditahan satu sama. Sama Spanyol. Eh 0-0 buat satu sama ya. 0-0 lawan Cape Verde. Iyo. Terus dalam dekat ini siapa lagi yang main? Sekarang lagi main New Zealand lawan Egypt. Oh, Mohamed Salah lagi main.
1: Mohamed Salah dari Egypt.
0: Dari Egypt.
1: Dia
0: yang udah lolos. Yang udah lolos Amerika.
1: Amerika. Ame siapa lagi?
0: Terus Meksiko.
1: Uh-huh.
0: Jerman juga udah lolos. Belanda juga ada kemungkinan lolos. Ah, gitulah pokoknya. udah makin seru lah, makin udah masuk ke ronde 2 ini makin seru.
1: Nanti ya? Kita akan bahas tentang Piala Dunia lebih dalam lagi di jam 9. Jangan kemana-mana, tetap di Iswaras.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Yes, ini di TikTok ada dari Mrs. A. Pagi bunda cantik. Bukan, siapa tadi Mrs.
0: Miss
1: A ya?
0: Miss A.
1: Ultahku dirayain satu Jakarta, makasih.
2: Oh, ulang tahun dia.
1: Oh, tanggal 22 Juni dia ulang tahunnya ya.
0: Iya betul, pas banget, bisa begitu ya.
1: Siapa? Iya.
0: Kayaknya banyak ya orang ulang tahun tanggal 22 pasti ada aja ya.
1: Ya ada. Waktu Jakarta dilahirin, kebetulan rumah sakit juga lagi rame.
0: Kenapa?
1: Ya karena banyak yang ngelahirin juga.
0: Oh, banyak yang ngelahirin juga, ya benar juga sih. Ngomong-ngomong tentang ulang tahun Jakarta nih, sahabat suara. Ini ada informasi tentang Jakarta yang ulang tahun ke-499. Yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan tiket masuk ke seluruh tempat wisata serta transportasi umum. Yang dikelolanya pada tanggal nih, dengerin baik-baik ya. Jadi jangan salah dengar.
1: Ini tanggalnya loncat soalnya.
0: 22, 27 dan 28 Juni 2026 dalam rangka memperingati HUT Jakarta ke-499.
1: Hari ini ya. Sabtu sama Minggu.
0: Iya, hari ini Sabtu dan Minggu. Sekali lagi, Jakarta menggratiskan tiket masuk ke seluruh tempat wisata serta transportasi umum yang dikelolanya.
1: Untuk, misalnya apa tuh?
0: Nah ini dia, untuk transportasi umum warga bisa menikmati layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta secara gratis.
1: Wow, kalau bus yang ada pakai headphone-headphone tuh yang keliling...
0: Apa sih namanya?
1: Itu, bus wisata.
0: Bus wisata, iya julukannya api. Kalau di Bandung kan Banros, kalau di sini?
3: Bus wisata.
1: Gue belum selesai. Lu jangan main sabar. Bis wisata. Sabar. Kenapa ya lu buru-buru banget?
0: Udah nafsu.
1: Ngeliat gue.
0: Enggak, dia tahu banget. Karena udah saking memahami kita tuh ya.
1: Kata-kata
0: udah tahu isi kepala
1: kita. Selesai. Aku aja belum ketemu bus apaan tuh yang muter. Tuh, dia langsung wisata. Kesel abis gue.
0: Sementara untuk tempat terus. Wisata. Sekali lagi, sementara untuk tempat wisata. Fasilitas yang digratiskan meliputi kawasan Taman Impian Jaya Ancol.
1: Wow, itu gratis. Kan masuk Ancol kan orang bayar, kendaraan bayar. Ini gratis semua.
0: Yui. Taman Marga Satwa Ragunan.
1: Wow, itu juga pembayaran masuknya sih kalau itu enggak terlalu mahal ya. Tapi di dalamnya
0: parkir.
1: Iya, tapi di dalamnya kayak ada di wahana apa kita mesti bayar lagi.
0: Nah, sekarang gratis.
1: Oh, iya,
0: sekarang gratis tuh ya. Monas juga gratis.
1: Wah, masuk Monas. Kan Monas juga ada perayaan.
0: Bisa nonton dong berarti.
1: Gimana nanti kalau misalnya kan tadi kan kau ceritakan Uta kan mau les di daerah Cideng kan lewat Monas. Apa libur dulu kali biar ikut perayaan di Monas ya?
0: Perayaannya ada ngapain itu dia pertanyaannya. Nanti kita cari tahu ya, di Monas ada perayaan apa. Sarana dan prasarana olahraga milik Pemprov DKI.
1: Terus
0: contohnya apa? GBK.
1: Sarana dan prasarana olahraga. Berarti kalau mau main bola di stadion GBK boleh gratis dong.
3: Enggak di stadionnya dah.
1: Lah kan itu milik negara.
0: Mungkin
1: milik
0: di Pemprov. Kawasan atau area GBK-nya gratis kali.
1: Emang masuknya bayar?
0: Parkir sih bayar ya.
1: Berenang di kolam akuatiknya mereka boleh.
0: Ah, itu dia, kalau digratisin penuh banget gak sih?
1: Iya sih.
0: Lanjut.
1: Terus abis itu juga ini, apa namanya, museum. Ada museum yang ada imersifnya itu.
0: Oh.
1: Museum nasional ya. Museum apa? Bukan. Museum yang ada imersifnya. Yang ada kayak
0: museum
1: 4D-nya apa?
0: Museum nasional gak sih? Nul?
1: Aduh, museum apa sih?
0: Gajah, gak tau ding.
1: Ah, suka lewat itu. Bukan.
0: Yuk lanjut yuk, masih ada informasi nih. Look.
1: Nah,
0: Gubernur jadi... Pak Pramono Anung menyebut keputusan ini diambil setelah banyak masukan dari warga luar Jakarta yang juga ingin memanfaatkan fasilitas tersebut.
1: Oh, jadi ini tuh
0: iya, karena kebijakan ini juga tidak hanya berlaku untuk warga ber-KTP Jakarta tapi seluruh warga Indonesia.
1: Warga Indonesia berarti yang luar-luar Jakarta juga bisa ya. Bagus. Kalau begitu karena kebetulan ini lagi ulang tahun Jakarta. Kan Jakarta itu kan identik sama pantun.
0: Ah.
1: Iya kan?
0: Yoi.
1: Nanti kalau emang nih sahabat suara bisa bikin pantun dan cakep, ikan. Nanti kita bagiin masuk bioskop Jakarta gratis dari Iswara. Nonton apa bebas semuanya.
0: Pantun dong, cobain dong, bikin dong.
3: Kasih bun.
0: Silakan sahabat suara ya, 0816 114 1014. Bikin pantun yang paling cakep dah.
1: Si Ita jalannya dituntun.
0: Cakep.
1: Yuk bikin pantun.
3: Boleh.
4: Oh, masuk, Pak.
0: Enggak, belakangnya tak tadi dia.
1: Oh ya, kalau gitu enggak ganti deh.
4: Kita jalannya dituntun.
1: Jadi, si Ayu jalannya dituntun. Yuk bikin pantun.
0: Ah, Sadio Mane.
1: Sadio Mane.
0: Iya, Sadio Mane.
1: Mane.
0: Makan paru.
1: Sadio Mane makan paru, cakep.
0: Jangan kemana-mana.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
3: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
2: Isuara.

0: 101.4 FM ini suara Jakarta, suara
1: ya
0: Jakarta.
1: ya buat sahabat-sahabat suara yang mau bikin pantun nih kan, mumpung ulang tahun Jakarta kali aja dia mau diucapin, atau kalau ada unek-unek dikasih dalam bentuk pantun biar cakep ya kan.
0: Sok atuh Ibun.
1: Ada dari Hadirot di Grogol. Berburu sukun di Kalibaru.
0: Cakep.
1: Sukunnya jadi bahan santapan.
0: Artinya,
1: selamat ulang tahun Jakartaku. Semoga banjir tak ikut merayakan.
2: Iya, amin.
1: Nah, itu.
2: Amin.
1: Maksudnya jangan dirayain pakai banjir gitu ya. Sukun di Kalibaru, selamat ulang tahun Jakartaku.
0: Oh ya, sama-sama U.
1: Tapi kan dia tadi Ru. Jadi ku, boleh ya begitu?
0: Ya U-nya aja.
1: Jadi ruku, sholat apa dia?
0: Jalan-jalan ke kecamatan Koja.
1: Cakep.
0: Pulangnya mampir ke Tanah Abang.
1: Cakep.
0: Selamat beranjang, selamat ulang.
1: Yang benar dong.
0: Jalan-jalan ke kecamatan Koja.
1: Cakep.
0: Pulangnya mampir ke Tanah Abang.
1: Cakep.
0: Selamat beranjak usia, duhai Jakarta. Selamat bertumbuh kotaku tersayang.
1: Cakep. Boleh. Dari mana tuh?
0: No.
1: Dapat dari orang. Ya elah, pantas bagus rapi bener. Ada lagi nih, assalamualaikum, cangcingnya babe,
0: pagi.
1: Abang Po, nyai, baba, semuanya.
0: Bang Mamat manjat pun.
1: Cakep.
0: Pulangnya ketempelan.
1: Makanya udah tahu.
0: Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499.
1: Bagaimana? Manjat Puun.
0: Bang Mamat manjat Puun, pulangnya ketempelan. Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499.
1: Oh. Kayak kagak ada rimanya.
0: Iya, agak terlalu pendek nih. Jadi kagok.
1: Kayaknya dia beneran ketempelan deh. kurang dapat itu rimanya ya. Ini siapa sih?
0: Oh iya, siapa tadi namanya?
1: Ulfa Ungu.
0: Oh, Ulfa.
1: Ulfa, coba lagi ntar ya Ulfa ya.
0: Nice try.
1: Malah bagusan yang ujung itu, burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
0: Terima gaji
1: lagi dia. Gitu.
0: Oke, lanjut.
1: Requestnya Kus Plus kembali ke Jakarta.
0: Siapa?
1: Ulfa.
0: Si Ulfa.
3: Ada versi baru.
0: Oh, ya. Siapa yang recycle? Oh, tangga.
1: Tangga.
0: Okay. Yang tangga aja ya, Ulfa. Iya. Ya masa, plus.
1: Ada Agungs.
0: Agung, selamat pagi. Selamat pagi Kinos, Gina dan kawan-kawan. Anjay, kawan-kawan.
1: Kawan-kawan.
0: Selamat ulang tahun Jakarta, makin mendunia ye. Mana pantunnya?
1: Itu tadi. Selamat ulang tahun Jakarta, semakin mendunia ye. Gitulah. Kamu enggak ngerti cara bacanya.
0: Maksa lagi. Lanjut. Ini siapa nih tajamnya nih?
1: Hani. Di Jonggol.
0: Ke pasar beli buah alpukat.
1: Cakep.
0: Pulangnya mampir beli kedong-dong.
1: Cakep.
0: Punya wajah jangan cemberut.
1: Senyum sedikit dong.
0: Ya dongnya nyambung. Tapi punya wajah jangan cemberutnya gak masuk sama alpukat.
1: Jangan cemberat ya.
0: Kalau boleh dong. Masa konsonan di ujungnya doang sama.
1: Kalau dia mau tetap pakai kata cemberut, berarti alpuketnya jadi alpakut.
0: Alpakut.
1: Jadi cemberut masuk.
0: Alpakut apaan alpakut?
1: Lah, karena supaya ut ketemu ut gitu. Jadi alpukat jadi alpakut.
0: Emang nah ini terbukti ya kalau bikin pantun tuh sebenarnya enggak gampang tahu.
1: Ember.
0: Ada pantun nih buat Jakarta dari Uci.
1: Uci ya.
0: Sikat dul.
1: Pergi ke Senayan nonton bola.
0: Cakep.
1: Pulangnya mampir ke kota tua.
0: Artinya?
1: Ulang tahun Jakarta, mari gembira. Kota tercinta milik kita semua.
0: Asik. Cakep.
1: Buat suara nih ada katanya. Ada satu lagi.
0: Boleh. Sikat po.
1: Burung dara terbangnya tinggi.
0: Cakep.
1: Hinggap sebentar di dahan mahoni.
0: Artinya?
1: Selamat sukses untuk Iswara. Hah? Semoga bahagia selalu menemani.
0: Oh, Uci, beringan yang pertama tadi nyusul yang kedua.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Nyari yang seru di pagi hari. Dengerin.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Lagu siapa ini, Pak? Iwan Fals, judulnya Jakarta.
1: Berkacalah Jakarta.
0: Oh, Berkacalah Jakarta. Anjay. Tahun berapa ini lagu?
1: Lupa lagi.
0: Udah lama banget lagi ya. Sahabat suara, silakan ya. Sekali lagi, ini kan lagi ulang tahunnya Kota Jakarta. Sedangkan Kota Jakarta ini kan identik banget sama namanya bikin pantun. Yoi, mantun lah. Tapi
2: pantun juga gak sih? Gue biasanya kalau

0: Di kota manapun, gue membiasakan diri untuk buka nih, buka acara tuh sering tuh gue bikin pantun tuh. Yeah. Biasanya untuk breaking ice gitu. Yeah. Itu udah jadi andalan banget buat MC-MC ya. Silakan 0816-114-1014 sahabat suara, kamu coba bikin pantun, kirimin ke sini. Nanti kamu boleh request lagu yang berhubungan sama Jakarta atau musisi Jakarta deh ya. Selamat pagi, ini ada Fahmi dari Sunter. Pasar Jumat ke Kota Tua. Cakep. Naik kendaraannya Transjakarta. Met Ultah 499 Kota Jakarta. Maju kotanya, bahagia warganya. Okelah. Okelah. Masuk ke rima terakhirnya tuh ABAB. Tapi kalau bisa tuh jangan cuma huruf terakhirnya yang diambil. Kalau buat gua ya.
1: Tengahnya juga.
0: Iya, kalau bisa tiga huruf misalnya buang, terus belakangnya tuh jangan cuma engnya doang yang diambil, engnya yang diambil, tiga huruf langsung biar lebih mantep gitu pantunnya. Imam, selamat pagi Imam. Naik delman keliling kota, jangan lupa mampir ke Senayan. Kalau kamu cinta Persija, ayo dukung sampai jadi juara. Sumpah gak masuk Mam. Sumpah gak masuk. Tadi yang terakhirnya, lihat yang tadi si Imam. Mam, terakhirnya kan tadi Senayan. Sedangkan lu di yang terakhirnya juara. Gak masuk Mam, gak masuk. Susah kan? Gak gampang tau. Pagi Ginos. Mau ini Tutut nih mau ikutan bikin pantun. Boleh dong. Burung merpati terbang melata, hinggap sebentar di pohon jambu. Selamat ulang tahun Kota Jakarta, aku cinta pada kamu.
1: Aku cinta kamu sepenuh kalbu.
0: Bentar, ulang ya, coba ya. Burung merpati terbang melata, hinggap sebentar di pohon jambu. Selamat ulang tahun Kota Jakarta, masuk tuh. Masuk. Aku cinta kamu sepenuh kalbu. Ya, ini masuk nih, ini masuk rimanya. Contoh kalau gue ya. Oh ini masih ada gak? Masih ada gak? Ntar gua, buat gua, yang gue terakhir aja. Selamat ulang tahun Jakarta, ini dari siapa nih? Bunda Oza. Selamat pagi Bunda Oza. Selamat ulang tahun juga anakku Abang Azam ke 11 tahun. Hey, selamat ulang tahun Abang Azam. Sehat terus jadi anak yang soleh atau solehah ya. Abang berarti soleh. Pasti soleh ya. Abang soalnya. Mati lampu bergilir bener-bener bikin sakit hati.
1: Oh ini bukan pantun ini.
0: Bunda Oza dikirain pantun. Lanjut.
1: Oke, ya ini nih.
0: Ini ada Ira. Wih, jauh di Makassar, wajib bajik ke. Assalamualaikum, kota warga Jakarta. Pantunnya begini, dengerin ya. Pergi ke kota, lihat monumen. Cakep. Langitnya cerah, tak berawan. Selamat ulang tahun Jakarta tercinta, maju jaya sepanjang zaman. Yang terakhirnya masuk, tapi yang pertamanya gak masuk. Ya kurang ya, kurang ya. Coba lagi kawan, nice try. Okay. Jangan takut salah ya. Tidak ada salah. Coba gue ya.
1: Coba Pak.
0: Udah siapin lagu ya?
1: Siap. Apa lagunya?
0: Apa deh tentang Jakarta kek?
1: Aduh.
0: Iwake ya asli Jakarta no.
1: Iwake boleh.
0: Iwake boleh ya.
1: Boleh. Bebas apa?
0: Oke ya gue ya. Coba ya sahabat suara ya. Hari Rabu pakai seragam batik.
1: Cakep.
0: Makannya sagu sampai kenyang. Beribu-ribu wanita cantik, cuman kamu yang kutunggu. Begitu dong. Terus sahabat suara, ditunggu pantunnya 0816-114-1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru. This is Iwake. Judulnya adalah Malam Ini. Let's go.

0: Indonesia. Bleh, bleh, bleh, bleh, bleh. Jalan-jalan. Bagus banget sih lagunya Nona itu ya. Kita tadi masih mau berpantun-pantun ria. Jadi buat sahabat suara yang mau ngirimin pantun boleh. Sampai tadi kalau ada yang ikutan kita live TikTok di iswara.network ya, kita sampai mempelajari detail tentang teori si pantun ini.
1: Oke.
0: Ikan tadi bagaimana?
1: Yang mana tuh?
0: Ah elah, emang gak bisa diandelin si Indra tadi. Yang pas gue buang air, katanya kalau pantun itu at least di bagian belakangnya harus ada
1: sama,
0: harus tiga huruf minimal gitu ujungnya, kosongannya gitu. Aku kagak paham, kita lihat aja. Kalau menurut ini, kalau tadi kan Kino sama Uci kan ada teori begitu tuh ya. Kalau gue mah yang seenak kedengeran di telinga gue aja nih. Kita coba ini dari siapa ini?
2: Ini dari Ulfa Gib.
0: Salah, Ilham. Ilham Helmi. Pergi ke kota beli ketan.
2: Cakep.
0: Singgah sebentar membeli pepaya.
2: Ya, artinya.
0: Selamat ulang tahun kota Jakarta. Semoga maju, nyaman dan berjaya. Tadi beli ketan. Kalau mau selamat ulang tahun kota Jakarta. Ikan. Kalau beli ketan sama kota Jakarta. Kan ada N-nya. N-nya kemana nih? Coba. Ilham, ntar besok coba lagi ya Ilham ya. Pas ulang tahun Jakarta tahun depan ntar ya. Kita bikin lagi topik begini. Oke. Ada lagi dari L. L-nya dua itu kan? Apa? Eli.
1: LL.
0: Di Salemba.
2: Dari L.
0: Lo main Eli aja, orang L-nya dua. Bang Rano pergi ke Cililitan.
1: Cakep.
0: Mampir ke PGC beli duku.
2: Artinya.
0: Selamat ulang tahun Jakarta yang ke-499. Semakin sepuh, semoga jadi kota yang tangguh. Cakep. Ujungnya sih bisa. Okay. Tengahnya aja paling ya, enggak terlalu ya. Boleh request lagunya Kus Plus Kembali ke Jakarta.
1: Sudah
0: ini posisi udah di yang tangga ya. Ini posisi masih di Jawa Timur. Semoga September bisa dimutasi balik ke Jakarta. Amin. Kudu mau sih dimutasi begitu kan serem ya, dipotong-potong kan.
2: Mutilasi itu, Bun.
1: Itu mutilasi.
0: Rian Jombang noh. Takut banget. Pantun, Bang, dari Bang Judin nih. Namanya juga Bang Judin. Harusnya sih Jakarta banget nih ya. Burung dara, burung gelatik. Selamat mengudara yang ganteng dan cantik. Bang Judin. Makasih, Bang. Ada lagi Dul di Pondok Kopi. Mantul Dul. Ikan anak sekolahan enggak nih? Bang Mamat makan bihun, lalapnya pete.
1: Cakep.
0: Nambah lagi semur jengkolnya. Selamat ulang tahun Jakarta. Tetap indah dan ramah terus warganya. Ini Bang Dul apa Mbak Dul sih?
2: Bang Dul.
0: Atun sehat, kagak kejepitan jidor tahun ini.
1: Yalah.
0: Enggak ya. Ada lagi nih dari Aziz. Halo Iswara, ayah ada pantun nih. Silakan deh Bang. Minum kopi di cangkir merah.
2: Cakep.
0: Lari pagi di taman bendera pusaka.
2: Cakep.
0: Jakarta kini sudah meriah, indah berseri, damai sejahtera. Di mana? Kan pusaka. Pusaka sama sejahtera boleh ketemu ya, A-nya deh.
2: Vokalnya sama. Terakhir huruf vokal bisa.
0: Oh gitu. Walaupun sebelahnya hurufnya beda ya, konsonannya. Oke, kalau gitu gue terima aja anaknya. Main padel, masih ini dari Aziz ya. Main padel bolanya pada nyangkut. Ya, elah nyangkut di mana? Lapangannya miring, abang lurusin. Ya. Lu bayangin main padel. Ada deh. Kegelincir kagak tuh. Semoga aja enggak ada kabel yang semrawut jalanan. Semoga aja enggak ada kabel yang semrawut, jalanan kota bersih dan kagak licin. Itu dia.
2: Iya, boleh.
0: Iya, masuk doa, aja. Iya, gitu. Lah, itu kan tadi pantun-pantun dari warga ya. Abis ini kita juga mau main-main lagi. Bukan pantun yang kita mainin, tapi kita mau main Kocak Koneksi Cerita Acak. Udah lama nih kagak ada yang ikutan nih sahabat suarta.
2: Suara. Eh pelan-pelan Ibun yuk, bisa yuk.
1: Ibun sendiri bisa ya. Sabar.
0: Gua kagak bisa kalau sendiri. Mana sih si Kinos ya? Gua rasa dia ngopi deh, bukan buang air kan. Jadi sahabat suara kalau mau ikutan boleh banget loh. Nanti WhatsApp aja ke kita, formatnya #kocak gitu ya. Terus langsung WhatsApp ke 0816111.

0: Bocah apaan dah?
1: Ya elah itu. Koneksi cerita aja. Nih dengerin aja dah.
2: Oke, ini dia waktu yang paling tepat untuk koneksi cerita acak atau disingkat disebut belibet lagi.
3: Makan jangan semua dikeluarin. Sisain dikit.
2: Jadi kosong plong banget.
3: Kosong banget kan jadinya, sekosong. Nah, jadi kamu jangan heran kalau aku kenapa kosong banget.
2: Karena tiap hari kamu.
3: Iya, kamu baru sekali aja udah kosong, gimana aku yang berkali-kali.
2: Kosong selalu dong kamu.
3: Makanya.
2: Waktunya untuk acak, koneksi cerita acak.

0: Dengan bangga kita sambit ini dia, Kain Sutil. Selamat pagi. Selamat pagi
1: Kakak
0: Kain Sutil.
1: Indra suka nyentil ya. Takut banget deh.
2: Ibu mau disentil?
1: Enggak mau. Gitu.
0: Waktuku kecil, ku tak tahu yang

0: Doyan pantun.
1: Doyan pantun. Kain sutra bajunya baru ya, hasil jual motor?
0: Enggak. Ini udah lama.
1: Ada yang bilang tuh katanya, biasa kalau akhir-akhir bulan kain sutra kan barangnya.
2: Ternyata kain sutra ini ternyata wadah jual beli motor ya. Tapi khusus untuk motor-motor curian ya.
0: Curian dong. Jadi ceritanya ini adalah anak Betawi yang suka banget ngobrol.
2: Oke.
0: Tapi dia di sela-sela ngobrolnya itu suka pantun.
1: Repot banget nih.
0: Jadi begini.

0: Kate siapa?
1: Dia nyanyi 6 harokat semua. Kepanjangan.
0: Diam aja lu.
2: Sebentar dong, sabar dong. Jadi ceritanya nih anak ini suka ngobrol ke siapapun yang sering dia lewatin, sering dia temuin, entah itu di kampung halamannya, kepada tetangganya terutama. Dan dia pun kadang suka ngomong yang sama obrolan yang dia bukanya itu dengan pantun. Nah, kali ini dia mau ngajak ngobrol orang yang tetangga baru bisa dikatakan. Dan sebenarnya orang baru ini tuh belum bisa baca pantun.
3: Belum bisa baca.
1: Belum bisa baca
0: belum
1: pantun.
0: Belum bisa berpantun maksudnya.
1: Belum bisa berpantun.
0: Tapi ternyata dia orang ini tuh bisa pantun dan jago pantunnya. Seperti inilah pantunnya.
3: Bunga sekuntum di atas batu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belum sampai tuh gitu, waalaikumsalam duluan itu.
3: Izin bertanya, saya kesini mencari sesuatu yang Betawi banget nih. Ini kan pasar rumput bener ya? Nah, pas banget nih kalau pasar rumput biasanya tempat yang spesialis menjual barang-barang seperti
0: si dong pantunnya.
1: Hari Minggu pergi ke Kediri.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli jamu.
0: Cakep.
1: Saya pamit undur diri.
2: Selesai ini. Selesai. Lama undur diri.
1: Siapa tahu bisa jadi mantu.
0: Pamit tapi malah jadi minta jadi mantu gimana?
1: Kok chat saya begitu ya?
2: Gue kira beneran bakal jawab loh dia. Ini jualan apa nih?
1: Tadi dari pasar rumput ya?
3: Iya, pasar rumput. Ini kan pasar rumput tempat atau pasar yang menjual barang-barang seperti
2: apa? Jawab pakai mantu.
1: Sepet ikan lele, ikan kembung.
2: Cakep. Yuk nggak nyambung.
1: Aduh, nggak nyambung.
2: Susah.
1: Ya jadi kita jualan seperti itu.
2: Jual ikan-ikanan.
1: Iya. Nah, abang sebenarnya tujuan kesini mau cari apa?
0: Masak air biar matang.
1: Cakep.
0: Masak air biar matang.
1: Udah bang, cukup sekali aja bang.
0: Gue kesini bukan sembarang datang.
1: Cakep.
0: Gue datang buat nyari sukuteng.
1: Bisa-bisa, gitu-gitu.
0: Iya, sini nyari sukuteng po. Nyari sukuteng aja. Di sini ada kan nih. Itu jadi aneh sini nyari sekuteng nih, tapi aneh lapar juga nih po, kira-kira di sini aneh bisa dapat apa ya?
2: Jawab ke pantun ini.
0: Bisa datang malam-malam pergi ke Bandung.
1: Cakep.
0: Mengapa hatimu rasanya mendung?
1: Cakep.
0: Kalau pacaran sama aku, hari-harimu akan selalu ku ayung-ayung. Jadi
3: makan. Boleh dulu enggak?
0: Enggak.
1: Boleh dulu enggak? Ayung tuh gimana? Bisa dapat apa di sini?
0: Ulangin.
1: Gimana sih?
0: Mana pantun, mana isi? Ulangin, baca yang benar.
2: Kan tadi apa tadi bilang
0: bisa dapat bisa nyari apa nih di sini?
2: Jadi apa kan di sini?
1: Ya.
2: Karena di sini enggak dapat, makanya dia jalan-jalan ke Bandung. Jadi malam-malam pergi ke Bandung.
0: Cakep.
2: Aduh, mengapa hatimu rasanya mendung?
0: Cakep.
1: Gitu.
0: Padahal nanya dapat apaan ya?
1: Iya,
2: karena pacaran itu harus mendapatkan sesuatu.

0: Tadi di pasar tadi tuh nggak dapat-dapat, makanya dia jalan ke Bandung. Eh ternyata di Bandung dia menemukan barang yang selama ini dia cari. Kecil, mungil, dan ternyata barang itu adalah
1: hujan-hujan minum yang hangat-hangat.
2: Cakep.
1: Disuguin teh sama kue lupis.
3: Cakep.
1: Gaya lu sekreng. Ulang. Hujan-hujan minum yang hangat-hangat.
3: Cakep.
1: Disuguhin teh sama kue lap, kue lupis.
0: Artinya bang.
1: Gaya lu sekarang keren banget. Coba cek dompetnya pasti tipis.
3: Yeah. Pacaran
2: dompet tipis.
3: Beneran? Mana tuh?
0: Gak punya duit dong.
2: Iya.
1: Biar dompet tipis, yang penting kan hatinya bang.
2: Iya benar.
1: Aneh kesini serius kok nyari barang yang emang cocok banget buat pacaran nih.
2: Wih, emang barang apa tuh?
1: Barangnya tuh kayak ada karetnya, ada plastiknya.
2: Ada karet,
1: fungsinya
2: ada
1: tuh plastik. Untuk sebagai pengaman.
2: Oh, sebagai pengaman nih?
1: Iya, karet, plastiknya juga ada.
2: Oke.
1: Untuk pengaman.
2: Oh, kebayang.
1: Ngerti dong, bang?
2: Kebayang.
1: Tahu dong barang apa? Barang ini adalah barang.
3: Dapat kado, isinya tomat.

0: Lintasan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Cengkareng, Jakarta Barat terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya. Situasi arus lalu lintas terkini di traffic light Halim Baru, Jakarta Timur arah Pancoran terpantau ramai cenderung padat imbas adanya kecelakaan. Diimbau para pengendara agar berhati-hati bila melintas. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat arah MH Tamrin dan sebaliknya arah Duku Atas terpantau lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma

0: Indonesia. Ini dia waktunya untuk kita update seputar Piala Dunia. Yes. Tiga negara yang dipastikan sudah tidak lolos ke babak selanjutnya sahabat suara dari fase penyisihan grup Piala Dunia 2026 adalah dari grup C udah ada Haiti, Turki dari grup D dan juga Tunisia dari grup F. Ini grup Tunisia udah gugur karena kemarin setelah ditumbangkan bahkan dibantai 4-0 sama Jepang.
1: Tunisia.
0: Yes.
1: Tunisia.
0: Tunisia. Tunisia. Ketiga tim tersebut tereliminasi lebih awal karena menelan kekalahan beruntun dan menempati posisi juru kunci klasemen grup masing-masing. Jadi dua kali kalah dianya. Sedangkan tim lainnya ada yang menang dua kali, ada yang menang terus seri gitu kalau nggak salah ya.
1: Mereka bawa koper.
0: Jadi udah nggak ada harapan tuh.
1: Itu yang tereliminasi gitu.
0: Enggak, bukan Afi, bukan Afi. Oh. Perjalanan Turki di Piala Dunia 2026 harus berakhir lebih cepat. Kekalahan 0-1 dari Paraguay menjadi pukulan telak bagi Turki yang gagal meraih poin penting untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Padahal Turki itu melawan 10 orang Paraguay.
1: Kalau nggak salah tadinya padahal kalau Turki masuk tuh sampai ke final ya. Katanya dia mau bikin ini, bikin baklava 1 meter.
0: Itu siapa yang bilang tuh?
1: Itu kalau nggak salah pelatihnya Turki.
0: Bukan Ataturk yang bilang.
1: Bukan Ataturk, bukan.
0: Ironis ya, Paraguay justru mau mencuri kemenangan meski bermain dengan 10 pemain. Tapi kalau nggak salah yang si Paraguay ini ngegolin dulu, abis itu baru kartu merah. Jadi main defense tuh Paraguay. Ternyata Turkinya nggak ngegolin sama sekali.
1: Kemana satu pemainnya Paraguay?
0: Kartu merah.
1: Ya karena apa?
0: Dua kali kartu kuning kali ya. Gue lupa sih. Lebih tepatnya gue nggak hafal. Negara yang dipastikan telah lolos ke babak 32 besar Piala Dunia juga ada nih. Walaupun sekarang baru 2 match berlangsung, itu pun belum semua grup yang kedapatan 2 match ya. Yang pertama ada Meksiko, tuan rumah. Amerika Serikat, tuan rumah juga lolos sama Jerman.
1: Wow.
0: Jadi 2 tuan rumah, Meksiko dan Amerika sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sama Jerman yang 2 kali menang. Pertama itu menang 7-1 lawan
2: lawan Car
0: KP Curacao. Curacao sama kemarin dia berhasil comeback.
1: Comeback
0: itu dari 1-0 jadi 2-1 melawan Jerman
1: Mesir
0: kemarin.
1: Mesir.
0: Bukan Mesir.
1: Arab Saudi, Norwegia, Yordania, Kolombia, Korea Selatan, Australia, Swedia, bukan Pantai Gading.
0: Padahal di situ ada pemain-pemain bintang kayak Amad Diallo. Terus ada pemain muda yang lagi bersinar juga lagi mau diincar Liverpool namanya Yann Diomande.
1: Yang Diallo gue enggak.
0: Enggak, Amad Diallo. Tapi iya udah akhirnya Jerman menang 2-1 akhirnya lolos ya. Ketiga negara tersebut berhasil mengunci tiket ke fase gugur setelah menyapu bersih kemenangan di 2 pertandingan pertama babak penyisihan grup. Oke. Abis ini kita bakal langsung bahas lebih dalam lagi tentang pegiat sepak bola. Tapi sebelumnya kita mau nanya dulu sama pakar sepak bola ya.
2: Yes.
0: Menurut Anda nih Bung Gina.
1: Oh saya? Ya memang ada apa ya.
0: Di tahun ini siapakah tim yang menjadi kuda hitam atau tidak diunggulkan tapi bisa mencuri perhatian?
1: Kalau dari pandangan mata saya
2: keren,
1: ya.
2: Keren banget jawabannya. Spektakuler.
1: Saya belum ngasih tahu.
0: Oh belum?
1: Belum.
0: Tapi baru gitu aja tuh kayak udah wow.
1: Iya memang. Yang penting bluffing aja dulu. Jadi kalau menurut saya dari sekian banyak pertandingan-pertandingan yang akan menjadi kuda hitam ya tadi ya.
0: Yes.
1: Itu menurut saya Turki.
2: Oh Turki.
0: Turki.
1: Iya.
0: Turki udah gak lolos.
1: Turki gak masuk ya.
0: Udah pasti gak lolos Turki.
1: Oh kalau gitu nanti saya evaluasi lagi ya pendapat saya ya. Nanti saya evaluasi lagi. Mungkin tadi ada hilaf. Ya saya kurang memperhatikan.
0: Jadi jawabannya hilaf.
1: Iya maksudnya iya itu. Nanti saya coba cek lagi ya.
2: Wow keren banget. Bravo. Vamos.
1: Saya boleh memperbaiki boleh?
0: Boleh.
1: Yang saya jadikan kuda hitam ya kalau menurut dari dunia persepak bolaan itu tampaknya kayaknya itu adalah Selandia Baru ya.
0: Selandia Baru kemarin kayaknya udah kalah dah.
1: Oh kalah juga ya. Berarti gak bisa jadi kuda hitam sih ya.
0: Bu.
1: Apa?
0: Kita ngobrol dulu yuk.
2: Selandia Baru seri.
1: Gimana?
2: Seri sama Iran.
1: Seri.
0: Oh seri.
1: Iya itu dia.
0: Oke. Berarti masih ada harapan.
1: Ya atau mungkin mau jadi kuda yang lain gak?
2: Kuda apa nih?
0: Kuda apa?
1: Kuda ki gunung.

0: suara.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di Isuara.

0: Kasih update ya seputar Piala Dunia, siapa aja tim yang udah dipastikan lolos ke fase grup berikutnya. Itu sekali lagi ada Meksiko, Amerika Serikat, sama Jerman. Terus tim yang sudah dipastikan gak lolos ada Haiti, ada Tunisia, sama Turki. Oke, dan seperti janji kita sebelumnya, kita pengen ngobrol langsung sama expertnya. Ini salah satu idola gue, Sahabat Suara. Gini-gini juga gue pernah 2 tahun jadi pembawa acara sepak bola, dan salah satu komentator favorit gue ini
1: beliau nih ya.
0: Selamat pagi Om Kusnaini.
2: Selamat pagi Kinon.
0: Pagi Om Kus, mohon maaf ganggu waktunya. Gimana kabarnya Om Kus?
2: Alhamdulillah baik.
0: Om Kus, ngikutin enggak sepak bola atau Piala Dunia yang menurut Kinos ya Om Kus? Jadwalnya agak menyusahkan ya untuk ditonton nih Om Kus.
2: Enggak semua pertandingan bisa ditonton, tapi sebagian besar ditonton dan tahu hasilnya.
0: Tahu hasilnya, itu yang paling penting Om Gus ya.
2: Iya.
0: Om Gus, pengen nanya aja nih, kira-kira sejauh ini, kalau setiap tahunnya atau di setiap 4 tahun sekali ada Piala Dunia itu, pasti ada tim underdog atau kuda hitam. Tahun 2026 ini menurut Om Gus, siapa yang kira-kira jadi underdognya?
2: Iya, kalau kita ngomong underdog kan kita harus tahu dulu overdognya siapa kan?
0: Ya, iya betul, betul juga.
2: Siapa yang paling diunggulkan atau overdognya itu?
0: Iya.
2: Nah, sekarang kan Piala Dunia yang paling diunggulkan itu kan paling enggak ada 3 tim ya.
0: Iya.
2: Yang pertama juara bertahan, pastilah juara bertahan diunggulkan Argentina. Iya. Nah, yang kedua 2 tim yang menurut saya dalam 4 tahun terakhir ini paling menonjol prestasinya. Ada Prancis pastinya ya, yes, yang lawannya Argentina dulu, dan ada Spanyol juara Piala Eropa 2024. Nah, 3 tim itu yang paling banyak dijagokan. Ya, okay. Kalau kita lihat di sosmed juga paling ramai kan dukungan buat 3 tim itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, di lapis kedua ada tim-tim yang dianggap cukup kuat untuk merebut kesempatan juara. Ya, ini tim-tim tradisional nih, kayak Brasil, kayak Jerman, kayak Inggris, itu kan Belanda juga masuk di situ.
0: Inggris masuk nih, Om Gus. Inggris masuk nih.
2: Masuk. Inggris itu konsisten loh.
0: Oh iya.
2: Saya tuh malah ngelihat gini loh, di Piala Dunia kali ini, kalau dari segi tontonan, yang tim paling enak ditonton tuh Inggris.
0: Apakah ini faktor dari pelatihnya Tuchel?
2: Mungkin ya, tapi terlepas dari pelatihnya, tapi cara main Inggris itu
0: enak ya.
2: Kita kayak punya ini ya, punya passion nonton bola tuh, mainnya intensitasnya tinggi, pemainnya penuh semangat. Temponya tuh pertandingan 2x45 tuh gak berasa tahu-tahu menit ke-90 gitu.
0: Setuju.
2: Beda kan kalau kita nonton Spanyol tuh tek-tok, kita bilang aduh ini bola muter-muter aja terus. Pero Inggris tuh mainnya lebih direct, lebih langsung ke depan, umpan-umpan vertikalnya lebih banyak. Makanya kita nonton Inggris tuh bisa gak ngantuk sampai selesai pertandingan.
0: Makanya nah, aneh kalau Liga Inggris ini jadi liga nomor 1 di dunia saat ini ya.
2: Nah, dan sekarang pemain-pemain lokal Inggris kan juga perform semua. Betul. Gak cuma jadi tuan rumah, tapi bintangnya tamu gitu ya. Tapi benar-benar tuan rumah juga jadi bintang.
0: Betul. Lanjut Om Bos.
2: Nah, menurut saya itu yang membuat Inggris sekarang bisa menjadi salah satu tim yang mengejutkan. Cuma kalau dibilang siapa yang paling berpotensi mengejutkan, yaitu tim spesialis turnamen, Jerman.
0: Sekarang aja udah dipastikan lolos spesialis. Ya.
2: Dan dia di samping itu, Jerman sekarang ini kan orang udah gak nganggep dia dalam tanda petik gitu loh.
0: Yeah.
2: Coba di antara 10 orang tuh mana yang jagoin Jerman? Tuh rata-rata Prancis, Argentina. Bener Jerman sih. Paling cuma nyempil 1 orang itu jagoin Jerman. Zaman saya masih awal-awal jadi komentar bola tahun 90-an, itu turnamen apapun juaranya Jerman tuh kayak merek minuman tertentu gitu ya.
0: Apapun
2: turnamennya juaranya mesti Jerman atau minimal masuk final Jerman tuh ya. Piala inget aja bagaimana Piala Dunia tahun berapa 86 90 Jerman terus yang masuk final, belum lagi Piala Eropa. Jadi waktu itu zamannya Jerman lagi jago-jagonya, makanya istilahnya muncul mereka tim mental juara, tim spesialis turnamen, ya kayak gitu-gitulah. Nah sekarang, sesudah sekian lama orang menganggap itu sudah tidak lagi dipunyai Jerman, sekarang Jerman mulai punya itu.
0: Oh, kayak comeback
2: walaupun
0: lagi.
2: Walaupun belum ini ya, belum terlalu kuat karena mereka belum punya. Sepak bola tuh kalau udah bicara tim nasional tuh butuh pemimpin. Nah Jerman nih kekurangannya di leadernya belum ada.
0: Oke, lanjut Om. Ngomongin tim underdog tuh. Tapi kalau Jerman nggak masuk underdog dong. Soalnya namanya atau brandnya udah gede nih.
2: Iya, dia overdog juga ya.
0: Iya. Kalau underdog ya, tahun ini siapa nih, Mukus?
2: Kalau yang betul-betul bisa dikatakan sebagai underdog, kalau buat saya itu sebetulnya Jepang ya. Karena Jepang itu sebelum Piala Dunia dimulai, itu satu di antara beberapa tim yang mau ke Piala Dunia dari 2025 sampai 2026. Itu artinya 2 tahun terakhir. Jepang itu nggak kalah loh. Nggak kalah lawan tim manapun. Lawan Brasil menang, lawan Inggris menang. Jadi Jepang itu udah siap lawan tim manapun. Jadi levelnya itu bukan lagi tim Asia, udah selevel sama tim-tim kuat Eropa. Iya. Makanya waktu lawan Belanda juga keteteran.
0: Bener,
2: itu lawan.
0: Benar, dua sama keren
2: padahal
0: banget.
2: Jepangnya, Jepangnya itu nggak pakai 3 pemain inti yang cedera. Bayangin kalau Endo, apalagi Endo nih, no, Liverpool dia.
0: Iya, betul.
2: Main dia, wah itu kuat banget Jepang. Belum lagi Minamino, ex Liverpool juga tuh.
0: Iya, benar.
2: Jadi kehilangan di depan Minamino, di tengah Endo itu memang berasa banget ya menurut saya. Apalagi sayap kirinya Mitoma juga cedera juga sebelum Piala Dunia.
0: Iya benar, Mitoma udah gak main 2 pertandingan ya.
2: Bukan gak main lagi, gak ikut Piala Dunia. Masih, itu rugi banget Jepang. Karena 3 pemain ini pun 3 pemain yang penting buat Jepang. Nah kalau di antara tim-tim yang underdog, beneran underdog, gak dianggap sebagai calon juara, ini yang paling bahaya nih Jepang. Walaupun memang sekarang kekuatannya di Piala Dunia nggak seperti waktu mereka uji coba dalam 2 tahun terakhir. Jadi tangan 3 pemain itu mengurangi banget gitu kekuatan
0: kerasa
2: Jepang.
0: Tapi 2 awal pertandingan ini, satu itu udah prestasi bisa nahan tim unggulan Holland. Sama kemarin lawan Tunisia, ngeri banget mainnya, sporadis abis. Bener.
2: Bener. Karena kalau buat kita orang-orang bola gitu ya, kalau bicara tentang tim yang memiliki struktur permainan paling rapi, ya Jepang itu.
0: Iya sih.
2: Strukturnya itu terapi, penempatan posisi pemain, kerjasama, terus botot, transisi gitu ya. Transisi positif, transisi negatif, high pressingnya. Kan kalau dalam sepak bola itu kan kalau kita mau main high pressing, maka sistemnya itu harus ikut. Jangan high pressing cuma 1 orang 2 orang ya sia-sia. Sistemnya tuh ikut secara keseluruhan. Nah Jepang itu gitu-gitunya udah. Ya mungkin karena orang-orangnya pinter ya, rata-rata sarjana pemain Jepang itu juga.
0: Serius Om Gus, sarjana tuh?
2: Iya, rata-rata kan mereka umumnya dari lagi Liga Mahasiswa Jepang. Umumnya kan sebelum main di klub profesional, rata-rata main di Liga Mahasiswa dulu.
1: Parah, makanya keren Jepang banget.
0: Enggak, lagi ngomong nih, Maaf ya Om Gus ya.
1: Oke, baik. Silakan.
0: Lanjut Om Gus.
2: Makanya itu rata-rata pemain Jepang itu kalau diukur nanti mungkinnya pakai ukuran IQ, mungkin salah satu yang paling paling tinggi, salah satu ya.
0: Iya.
2: Nah itu tercermin dari cara main mereka yang sistematis banget gitu loh. Jadi skill individu bagus, ngerti sistem permainan, dan disiplin. Itu kombinasi yang tanda petik itu sempurna. Salahnya mungkin cuma satu.
0: Apa tuh?
2: Fisik gak sekuat pemain-pemain Eropa atau Afrika. Salahnya cuma di situ.
0: Cuma di situ doang ya.
1: Tapi tadi Bungkus tadi nyebutin ada kata jorok itu
0: titik.
1: Apa yang tidak sekuat?
0: Fisik.
1: Oh, tadi saya dengernya ti apa gitu.
0: Enggak, kamu salah dengar.
1: Tidak sekuat orang Eropa.
0: Mohon maaf ya, Bungkus. Mohon maaf.
2: Iya, sensitif banget itu.
0: Iya, betul. Sensitif banget. Om Gus, ini mungkin singkat aja. Kalau Om Gus 2026 punya bayangan nih, finalnya siapa Om Gus?
2: Iya, saya ngelihat yang paling punya potensi terus sampai ke final tuh, kalau saya baru ngelihat Prancis ya. Prancis ini di samping kayak Jepang gitu, organisasinya bagus, sistemnya kan, mereka juga punya mental juara karena 4 tahun terakhir selalu ada di fase-fase akhir kalau ikut turnamen. Ditambah lagi fisik pemainnya kan luar biasa. Jadi saya baru ngelihat di Piala Dunia ini yang saya punya feeling bakal ke final itu Prancis ya, itu satu. Sisanya itu menurut saya masih rata banget itu, entah itu Argentina itu bagus tapi Messi sentris gitu loh. Saya bayangin depannya pinter ditutup aja Messi di double team 2 orang ngikutin, ya agak repot juga itu Argentina. Tapi kalau Prancis
0: dari tadi aku nggak nyebut Ronaldo loh nih, dari tadi Messi udah sebut, Ronaldo belum sebut.
2: Kalau Piala Dunia kali ini kayaknya Ronaldo memang agak berat ya, kelihatan di pertandingan pertama juga udah agak berat. Suasana tim juga nggak begitu kondusif sekarang. Jadi
1: betul,
2: bedanya
0: Om Gus. Terus Om Gus.
2: Bedanya Argentina ke Portugal tuh cuma itu. Sama-sama punya leader tapi suasana timnya enggak sekondusif Argentina.
1: Itu memang kalau dari pandangan mata saya juga Bungkus ya. Kebetulan saya juga
0: belum dijawab tadi.
1: Kan final, Prancis tadi final,
0: Prancis sama siapa tadi Om Gus?
2: Satu lagi saya belum punya gambaran karena masih rata banget itu.
0: Masih rata banget.
2: Entah, Entah itu Brasil, Argentina, Jerman sama lah peluangnya. Tapi kalau Perancis kayaknya satu di antara dua yang masuk final, kayaknya Perancis.
0: Oke, okay, terakhir nih pertanyaan sangat genting dan kritis banget nih, Om Kus. Ini langsung dari pakarnya nih ya, silakan. Mau nanya apa tadi tentang sepak bola? Bagus nih pertanyaannya.
1: Saya justru mau mengomentari.
0: Oh, mau komentar. Iya. Om Kus dikomentarin.
1: Iya.
0: Om Kus dikomentarin. Oke.
1: Okay. Kan tadi kan Bungkus kan mengatakan bahwa salah satu jagoannya itu kan adalah Perancis gitu ya.
0: Iya.
1: Memang kalau dari saya pribadi ya Bungkus ya, saya juga sepaham sama Bungkus tentang Perancis ini ya. Karena Perancis itu kan terkenal banyak copet sama maling. Jadi larinya kenceng. Gitu. Jadi untuk mengejar bola, taktik siasat itu cepat sekali memang.
0: Nggak ada hubungannya sama
1: latihannya memang dari copet. Iya, hidup di jalanan tepat sekali, tepat sekali.
0: Om Kus, terima kasih banyak nih komentarnya. Mudah-mudahan disampaikan nih langsung sebelah saya nih.
1: Waalaikumsalam Bungkus.
0: Mudah-mudahan Om Kus sehat terus ya. Salam untuk keluarga.
1: Dadah Bungkus.
0: Have a nice day Om Kus.

0: Satu kosong satu.
1: Enggak. Katanya rumahnya digeser.
2: Kemana? Dimana?
1: Ke dalam piramid.
2: Nah itu. Karena agak takut ya. Atau dijadiin patung sphinx. Itu dia makanya.
1: Oke, sekarang kita kalau tadi udah ngobrol sama Bung Gusna ini ya.
2: Pengamat.
1: Pengamat sepak bola, iya, komentator betul. Sepak bola juga. Betul. Ya kalau sekarang kita ngobrol sama apa ya?
2: Content
1: dia
2: creator.
1: Dia pecinta sepak bola. Konten kreator yang emang pemerhati sepak bola juga gitu. Selamat pagi ada
2: Icam.
3: Yes.
1: Icam selamat pagi Icam.
2: Icam mania.
3: Pagi.
1: Icam.

0: Icam mania.
1: Sorry. Lanjut, silakan Rizky. Ya.
2: Cam, sorry ganggu nih pagi-pagi nih. Mau ngomongin tentang sepak bola. Lu ngikutin itukah sama Piala Dunia 2026?
3: Piala Dunia lumayan sih, walaupun emang jamnya kan kebalik ya jadinya.
2: Iya benar.
1: Tidurnya ada sih. Setuju. Ya, makanya lo kalau naro jam, lihat angka 12 di atas. Jangan kebalik. Ke bawah. Jadi kan jam angka 6 di atas.
2: Jam tayangnya Mali.
1: Oh, begitu.
2: Jam tayangnya. Iya, jam-jamnya tuh aneh gitu. Tiba-tiba ada yang jam 2, ada yang jam 12 malam, ada yang jam 11 malam, tiba-tiba ada yang jam 5 subuh, jam 8 pagi, jam 9 pagi, suka-suka dia aja lah. Iya kan? Oke. Okay. Kalau kita tanya nih, atau mungkin ngobrol tentang sepak bola, Piala Dunia 2026 langsung menghadirkan kontroversi, banyak kontroversi ya. Gelandang timnas Paraguay, Miguel Almirón, tahu dong ya, dia sempat main di Newcastle tuh kalau nggak salah tuh. Yeah. Ini jadi pemain pertama yang menerima kartu merah akibat aturan baru FIFA terkait gestur menutup mulut saat berbicara di lapangan.
1: Nah, padahal dia habis makan jengkol sebenarnya kan, Cam? Takut bau.
2: Nggak jengkol, dia ngemut sirih.
1: Aduh, ngemut
2: sirih. Makanya tutup. Biar kelihatan merah.
1: Ayah, nini tuh begitu. Silakan nih, Cam.
2: Menurut lo gimana sama aturan itu? Efektif nggak sih?
3: Kalau buat gue sih, ini lumayan efektif. Karena gue termasuk salah satu yang trauma sama kejadian Zidane 2006.
2: Yes.
3: Sama Materazzi.
2: Yes.
3: Jadi kan dia tutupin pakai bajunya tuh, itu Materazzi ngomong sesuatu. Itu kan gak ada kelanjutan yang detail. Akhirnya aturan ini dibuat. Ini lumayan pengaruhnya besar buat pemain juga harus menjaga sikap di lapangan. Sehingga untuk

0: menurut lo?
1: Sebenarnya susah sih ya nebak sekarang ini, cuman buat yang lumayan konsisten dan mengalami kemenangan yang lumayan meyakinkan, ya mungkin salah satunya Jerman, karena ke Jerman setelah menang 7-1, terus di leg keduanya juga kemarin comeback 2-1 lawan Senegal, itu menit-menit akhir.
0: Pantai Gading Martin.
1: Jersinya mirip, soal jersinya mirip.
0: Iya. Jadi Jerman jadi salah satu tim yang kuat ya musim ini ya, tahun ini.
1: Iya. Dia sebenarnya kan unggulannya kan banyak yang mengunggulkan Portugal, Spanyol, ataupun Argentina jadi juara back to back. Cuman kayaknya untuk juara back to back berat banyak. Yang saya yang lumayan kuat ini baru nih Mesir gol lagi 3-1.
2: Nah, itu dia.
0: Momen Salah enggak ngegolin lu?
1: Kalah 1-0. Apa?
0: Momen Salah enggak
1: golin. Momen Salah udah tadi. Momen Salah tadi di gol kedua.
2: Tapi dia kalau enggak salah salah gawang. Karena namanya Salah.
0: Enggak dong.
2: Gitu. Nah,
0: karena di, kalau di Mesir kalau udah ngegolin boleh pulang. Itu peraturannya.
2: Oh, enak banget. Udah ya, gue udah ngegol. Ya, permisi ya. Assalamualaikum. Gitu dia tiba-tiba.
0: Iya. Jadi Mesir bisa jadi tim kuda hitam juga. Iya kan, tadi kalau tadi Om Kus bilang nih Jerman balik lagi ke perform menakutkannya kayak dulu setelah beberapa tahun kali. Piala Dunia kemarin tuh kayak melempemnya Jerman nih.
2: Jadi pertahanan dari Jerman ini semakin kuat sekuat tembok Berlin ya.
0: Iya.
2: Keren gak tuh pepatah Gina, mantap gak tuh.
0: Terakhir nih pertanyaan buat Icam.
2: Jadi pastinya siapa yang dijagokan tahun depan nih?
0: Tahun ini, udah nggak ada Piala Dunia.
2: Ada 4 tahun sekali.
0: Iya, 4 tahun sekali. Iya. Versi lu aja, Cam. Lu jagoin siapa sih sebenarnya?
1: Kalau gue pribadi, sebenarnya dulu.
2: Kalau Icam, lu bukan pribadi.
1: Iya benar.
0: Secara personal. Secara personal, gitu.
1: Secara personal, gue pengennya sih ya, bukan juara ya, cuman gue ngunggulin jagoan gue itu Norwegia.
2: Norwegia.
1: Iya, 2006 tuh udah lumayan isi sama Prancis. Begitu ada kejadian itu, kayaknya tuh skemanya tuh jadi agak-agak burem aja di gue kayak.
0: Maksud lu si Norwegia ini bisa sampai final nggak?
1: Sampai final enggak sih. Mungkin jadi kuda hitam sampai semifinal. Nanti mungkin jadi juara 4 atau juara 3.
0: Yang final menurut lu siapa?
1: Yang final ini juga lumayan ini sih, Jerman-Belanda.
0: Oh, Prancis kagak masuk, Joy. Prancis gak masuk?
1: Perancis jujur masih takut di apa ya, karena banyaknya pemain muda, takutnya emosinya gak kekontrol, takutnya kayak waktu 2010 yang pecah ruang ganti, Anelka pulang duluan.
0: Tapi hype-nya lagi kenceng banget, mereka lagi on the track karena apa? Karena PSG ya, ini
1: tim dari klub dari
0: dua kali berturut-turut.
2: Bisa-bisanya Icha bilang Perancis nggak ada harapan, Mbappe bisa jadi bete nanti kalau kayak begitu. Nggak mau jadinya dia kesel.
0: Jadi lo ngejagoin tadi siapa?
3: Norway.
0: Bukan
2: Jerman sama Belanda.
0: Dia ngejagoin Norway, tapi prediksi finalnya tadi siapa?
1: Jerman Belanda.
0: Menarik sih untuk ditantikan ya. Itu barisan belakangnya Belanda sama Jerman ngeri sih itu.
2: Nanti kita akan tahu ketika final ya, siapa yang akan menjadi juara ya.
1: Iya.
0: Ya, bukannya yang jadi juara itu selalu malaikat ya?
2: Malah kan juga tahu aku yang jadi juaranya.
0: Terima kasih Icam. Have a nice day. Yep. Bye.
2: Salam olahraga Icam.

0: Gina sampai jam 10.
1: Betul sekali.
0: Ini ada informasi datang dari dunia MBG, sahabat suara. Ah, aku mulai bosan dengan kabar ini.
1: Tapi ini kabar
0: tak
1: gembira.
0: Kunjung hentinya.
1: Untuk ibu-ibu rumah tangga.
0: Ah, gitu. Tapi kabar ini bukan kabar gembira untuk para pengusaha MBG.
1: Nah, tapi
0: begitu.
1: Ibu rumah tangga
0: makin sedikit suplai barang di pasar, ya, akan semakin mahal harga bahan makanan. Semakin banyak stoknya, ya akan semakin murah.
1: Prinsip ekonomi supply and demand.
0: Yes.
1: Keren banget.
0: Correct.
1: Kita doakan ya, mudah-mudahan MBG ini panjang umur.
0: Nah, naik lagi dong harganya.
1: Bukan panjang umur berhentinya gitu.
0: Jadi beberapa ibu rumah tangga juga mengaku bersyukur harga kebutuhan pokok mulai mengalami penurunan setelah distribusi MBG dihentikan sementara selama libur sekolah. Walaupun kemarin sempat ada protes dari para pengusaha MBG, entah itu pemilik SPPG lah atau pemilik dapur MBG lah, segala macam pada protes, ya kan? Bahkan mereka menolak liburnya MBG di saat anak-anak libur sekolah.
1: Kan aneh. Agak aneh ya. Maksudnya kan itu kan disediakan untuk anak-anak sekolah,
0: iya.
1: Untuk kebutuhan di sekolah, iya. Ya kalau yang namanya libur ya libur aja.
0: Iya, makanya masa mau tetap jalan. Makanya menurut gue MBG itu bukan makanan bergizi, bukan makanan bergizi gratis MBG itu.
1: Apa dong?
0: Masa begitu guys?
1: Masa begitu guys?
0: Masa begitu guys?
1: Itu kata aku itu.
0: Kalau menurut kamu apa MBG-nya dulu? Menurut lu apa lu MBG-nya? Kalau menurut gue gitu kayaknya lebih cocok. Masa begitu guys?
2: Dia yang paling cocok Mas Balil ganteng deh.
0: Kalau kau nul?
1: MBG.
2: Mbok begitu.
1: Mbok begitu guys.
0: Apa sih?
3: Suara seru di Iswara.

0: Sahabat Suara udah jam 10 nih. 10 kurang dikit sih. Tapi tetap aja kita harus pamit duluan karena ya besok ketemu lagi sih.
1: Iya.
0: Hari Selasa ya.
1: Betul. Kok pamit duluan orang udah jam 10?
0: Emang waktunya pamit.
1: Iya, waktunya pamit.
0: Update nih. Mesir akhirnya menang. 3-1, betul?
1: Wah.
0: Enggak jadi mumi.
1: Enggak jadi mumi.
0: Betul, enggak jadi pindah, enggak jadi digusur ke piramid ya. Jadi poinnya itu sekarang Egypt 4 poin.
1: Egypt 4 poin.
0: Yoi, kemarin Egypt lawan siapa ya? Satu sama.
2: Egypt kemarin itu
1: Iran. Tunisia.
0: Satu sama
1: si pinter.
3: Kenapa tiba-tiba Iran, kan?
0: Oke, sebelum pamit seperti biasa, tebak-tebakan. Sesuai perintah Buluk tadi di cut sebelumnya, sekarang tebak-tebakannya tentang bulu.
1: Gara-gara apa sih kok kita ngomongin bulu sih?
0: Iya. Gue dulu ya.
1: Abis itu gini ya.
0: Bulu-bulu apa yang cepat banget?
3: Aduh.
2: Wah, tahu nih gue nih.
0: Mana?
3: Bulu-bulu.
0: Nah, salah ya. Kenapa? Bulu-bulu apa? Bulu-bulu apa yang cepat?
2: Bulu-bulu mau ke kantor.
0: Bulu-bulu apa yang cepat ya?
2: Iya, bulu-bulu mau ke kantor.
0: Bulu-bulu mau kemana sih?
1: Sama aja.
0: Imun nih.
1: Bulu-bulu apa yang gak sabaran?
3: Bulu-bulu.
1: Bulu-bulu lagi.
0: Bulu-bulu apa yang
2: gak sabaran?
1: Iya.
2: Buluan deh. Buluan
3: gue. Bener lagi.
1: Tapi gue bukan mau kesana lagi sebenarnya. Buluan. Elah, lama.
2: Sama.
3: Bulu-bulu apa yang sering dinaikin orang?
1: Bulu yang sering dinaikin orang. Bulu kuduk. Bukan.

0: apa ya? Ah, apa
1: bulu
0: sih?
1: Bulu yang suka
0: dinaikin orang.
1: Nyerah.
0: Apa sih?
2: Bluebird.
1: Bluebird.
0: Iya bisa bluebird.
1: Bulu-bulu apa yang legendaris?
2: Aduh.
0: Bulura?
1: Legendaris itu mah tua.
0: Oh.
1: Bulu-bulu apa yang legendaris?
2: Bulu yang legendaris. Aduh, apa ya?
0: Api. Bulu. Ah. Bulu. Ah, enggak tahu lagi. Enggak tahu.
1: Mama bulu-bulu. Papa bulu-bulu.
0: Belum ada.
3: Bulu-bulu apa ya?
1: Entar dulu terakhir nih. Berarti siap usap ya. Kalau enggak lucu, usap ya.
0: Emang enak, kena juga kan dia kan.
2: Yes.
0: Itu dia. Ayo coba ya, gimana sih?
2: Elo lagi
1: nih. Apa?
2: Aduh belum nemu, Pak.
0: Ada.
2: Belum ada.
0: Kalau lo belum ketemu, lo push up 10 kali. Tapi kalau enggak lucu, lo push up 11 kali.
1: Enggak apa-apa lo.
0: Gimana?
1: Tipis-tipis.
2: Tipis aja.
1: Bingung.
0: Nyontek lagi dia. Malah nyontek lagi.
3: Bulu-bulu apa yang keren?
1: Hah?
0: Bulu yang keren. Bulu apa yang keren?
2: Bulu angsa?
0: Bulu ketek?
2: Alah,
0: bukan.
2: Keren.
1: Bulu apa yang
3: keren?
1: Enggak tahu.
3: Buluk lah. Enggak ya? Enggak itu enggak
2: masuk. Oh, keren. Aduh. Coba garing
1: sumpah.
2: Nih, garing.
1: Sumpah.
2: Gua backson langsung gua mandiin.
0: 11 kali.
1: Enggak mau 25 gua mau. Enggak mau tahu sumpah enggak lucu banget. Sampai jumpa, kita pamit ya, ketemu lagi besok. Terima kasih. Have a nice day. See you tomorrow. Assalamualaikum.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi, Di.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Halo.
4: Halo, Kinasina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sendal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
5: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
1: obat kurap.
0: Gatel-gatel
5: pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
0: Oh,
4: telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
5: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh.
5: Kami ini spesial.
0: Bukan orang sembarang.
5: Bukan orang sembarang.
0: Oke. Okay.
5: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
5: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
5: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
5: Oh, sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya lapar.
0: Oh, lapar.
2: Oh, iya.
0: Cemilan.
2: Iya, iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya lapar. Tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang ibu kos tersebut, selain keripik buah, dia juga membekali dengan
5: kue ulang tahun.
6: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
7: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru.
7: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.

0: Belum ada nih saldonya ya. Tiga lagu itu siap dimainkan. Jangan lupa live TikTok iswara.network sudah dibuka. Silahkan kita ngobrol-ngobrol. Tiga lagu siap dimainkan setelah Afgan, Panah Asmara.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: Andi Rianto dengan sumpah mati di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, selamat pagi menjelang siang di hari Senin, sahabat suara. Terima kasih sudah WA ke 0816 1141014 dan juga yang sudah meramaikan live
1: di sini di iswara.net.

Halo, apa kabar? Ini ada yang sudah WA Ahmad Raihan, thank you. Terus juga Marta Yosef Luisa, selamat siang. Say hi dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Aduh, Kepri. Request lagunya yaitu Judika, Hati Yang Tersakiti, spesial untuk yang di sebelah aku. Oh, di sebelahnya suka nyakitin hati ya. Aduh.

Coba deh Marta deh cek deh, jangan-jangan di sebelah kamu sudah jadi mantan namun tetap terindah. Seperti lagunya Kahitna dengan mantan terindah yang siap dimainkan selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada juga Kotak. Tapi setelah Glenn Fredly dengan You Are My Everything, Dodo Harahap menjadi teman kamu sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kahitna dengan mantan terindah di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap yang bisa kamu dengarkan juga di Isuara dengan 3 lagu

0: SMS 0816 1141 1014. Menyapa yang sudah rame di live TikTok. Apa kabar Roman, Marta, Astrid, Uci, Rizal. Jangan lupa pulang. Yes, siap nanti nyanyi bareng ya sama Yura.
1: Dengan berapa kali

Maafkan, ini yang request lagunya adalah kita scroll dikit. Ya, Astrid Nurramalina, hai. Lagu ini spesial buat kamu hanya di Iswara, suara warga Indonesia, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming.

0: Masin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini merupakan lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saya Dodo Harahap, akan balik lagi.
1: Suara warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
4: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan pun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Elvin, lagunya sudah muncul ya. Selamat bernyanyi-nyanyi ria, selamat bersenang-senang. Karena sudah mendekati juga jam 12 siang, apalagi yang udah siap-siap mau makan siang, biasanya ditemenin, antara ditemenin sama konten-konten yang ada atau cerita-cerita yang ada di serial drama China.

0: Tahu nggak sahabat suara, ternyata Dracin ini juga bukan hanya CEO-nya aja yang menyamar, dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang menyamar untuk memberikan sebuah pundi-pundi rupiah, karena OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sudah mengungkap skema modus penipuan digital yang berpotensi menyerang penikmat drama China. Popularitas ini sekarang ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber untuk menjerat korban. Nah, para pelaku kejahatan siber diduga menyusupkan skema penipuan melalui situs-situs streaming drama China, dan untuk itu otoritas mengimbau untuk sahabat suara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. Jadi memang ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi, terus juga modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan. Ada juga modus dugaan melakukan penipuan melalui seolah-olah ya, atau impersonation dan penawaran melakukan tugas nonton iklan dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading. Itu yang terjadi sekarang ini di drama China atau Dracin, ada yang modusnya seperti itu. Jadi untuk kamu sahabat suara penikmat Dracin, hati-hati, jangan sampai tertipu dengan modus yang ada, karena sejatinya yang punya modus itu hanya CEO yang mengaku sebagai karyawan di Dracin.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jangan lupa makan siang sahabat suara, karena di waktu Indonesia bagian barat sudah jam 12 siang. Pilih menu apa yang mau dipesan. Lihat diskonnya juga karena udah tanggal segini nih.
1: Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu.
0: Rizky Febian dengan Seperti Kisah siap dimainkan. Hai Sandi, nanti aku akan cek ya ke tim IT. Alright, thank you ya Sandi ya. Rina Anggraini, halo apa kabar? Hai, thank you juga sudah menyapa. Dilanjut di putaran kedua ini 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada Raim Laude.

sering dipakai oleh banyak musisi. Selalu ada kata-kata senja. Bersenja gurau dari Raim Laude. Tungguin ya. Dilanjut juga dengan yang ini.

ada lagi. Tungguin sahabat suara, Dodo Harahap masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Setelah yang ini, munculin dulu Roni Parulian dengan Indonesia. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang.

Yang barusan kamu dengar adalah Rizky Febian dengan Seperti Kisah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Halo, apa kabar? Nastu yang ada di Korea. Wah, kalau ngeliatin TikTok-nya Nastu ya. Aktivitas di Korea kok sejuk ya? Dingin banget kayaknya. Kayak kok salju mulu ya? Dilempar jauh ke tahun-tahun 20 tahun lebih deh nih lagu ya. Best Jam dengan Jatuh Cinta, siap dimainkan.

1000 renang di hotel, dapat makan, nasi goreng, snack, jus, iced tea, air mineral. 35.000 renang di hotel. Hanya di Malang, Bang Dodo. Waduh. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Fiera dengan Peri.

Ini kan lagi sering banget mati lampu ya. Ternyata baru baca nih sahabat suara, ada artikel dari cnnindonesia.com bilang PT PLN Persero mengungkapkan penyebab mati lampu bergilir yang sempat terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa dalam seminggu terakhir. Gangguannya dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta dan independent power producer atau IPP. Sedia payung sebelum hujan, sedia lilin sebelum mati lampu. Dua lagu ini siap dimainkan setelah NPD, Sempurnanya Aku, Dodo Harahap.

0: Satu buah lagu dari Ian Nuh dan juga Bass Boy dengan Yang. Untuk tamu undangan yang sudah bersalaman dengan kedua mempelai, bisa segera menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan. Ong MC kali. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Di Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon.

0: Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mifer_id dan @motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Manusia Bodoh dari Ada Band di Suara Jakarta Bandung, Yogi Indonesia. Sebentar lagi sahabat suara udah jam 1 siang lewat. Ini berarti saatnya kita ngobrol sama musisi di Indokustik. Ada satu musisi yang akan menceritakan single keduanya ya. Ada Felix. Felix yang mana ini? Bukan, ini adalah Felix Kurniawan. Pokoknya kita ngobrolin bukan hanya makanan aja ya. Ada juga nanti karyanya. Pasti kita tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Mulai dalam arti sesungguhnya, karena baru aja dimulai Indokustik yang bakal ngobrol sama musisi yang pasti di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan sudah hadir di studio Iswara ada Felix Kurniawan.
1: Halo.
0: Yang biasa kamu lihat kontennya dengan akun @anak.kuliner.
1: Benar.
0: Konten terakhir tentang?
1: Tentang bakmi.
0: Bakmi. Kenapa ya bakmi itu selalu ada di konten-konten dalam konten?
1: Karena menggiur
0: keluarga itu.
1: Enggak juga sih, kalau saya perhatikan sih, kalau gue perhatikan orang Indonesia tuh suka banget sama bakmi ya, bakmi bakso. Jadinya ya kita biar ngeboost engagement kontennya itu.
0: Oh, itu paling kenceng ya?
1: Lumayan.
0: Oke.
1: Sama satu lagi seblak.
0: Seblak. Iya. Masuk tuh ke apa taste seblak?
1: Masuk.
0: Gue nggak kuat. Diare gue.
1: Suka pedes gue.
0: Wah, lu kayak istri gue. Suka pedes ya. Felix Kurniawan, yoi, sudah hadir. Kita gak akan bahas makanan, tapi kita akan bahas sesuatu yang membuat playlist Sahabat Suara akan lebih bertambah lagi isi lagunya, yaitu ada single kedua ya.
1: Benar.
0: Asik. Judulnya adalah Nihil Usaha.
1: Ya.
0: Apakah ini pertanda akan nanti masuk ke usaha terbarunya Felix ya? Enggak. Tapi sejauh ini gimana? Tantangan lo saat memperkenalkan diri sebagai musisi dari yang udah kencang banget nih food vlogger gitu kan.
1: Mm-mm.
0: Tantangannya apa nih sekarang lo ketika karyanya lewat musik?
1: Sebenarnya ini tuh awal-awal masuk ke dunia musik ini iseng-iseng.
0: Ih, enak jadi, banget.
1: Jadi emang basically kan suka nyanyi,
0: yeah.
1: Terus dapat kesempatan untuk belajar vokal dengan Coach Melto Pasto. Dan akhirnya iseng-iseng udahlah bikin aja satu single kan. Ketagihan.
0: Ih. Ditangani langsung oleh Bung Melto, ya kan? Dari timur kan dia?
1: Timur.
0: Itu dari akarnya langsung tuh. Yeah. Timur Batak. Itu solmisasi tuh wah keren sih starting awalnya, dan akhirnya ketagihan.
1: Dan untuk apa namanya? Untuk perjuangannya sih dibawa enjoy aja ya, karena emang basicnya nggak fokus ke sini juga, jadi ya enjoy aja, kayak having fun aja untuk bikin apa musik kayak gini gitu.
0: Musik kayak gini, nah, yang paling susah dari orang atau musisi yang baru mencoba untuk komersil dan juga serius itu adalah menentukan genre.
1: Benar.
0: Nah itu genre lo apa?
1: Jadi dari kecil, dari muda anjay. gue tuh suka banget dengerin lagu melo.
0: Oh, ballad.
1: Yeah, ballad. Jadi dulu dengerinnya Chris Patti, Semi Simranggir.
0: Berat.
1: Glenn Fredly.
0: Berat.
1: Rio Febrian.
0: Kurang apa lagi? Ah, ini antero bagus semua ya.
1: Yeah.
0: Asia bagus.
1: Jadi ya demen banget, kayak suka-suka demen banget denger lagu galau. Jadi ya pengen banget punya single lagu ballad gitu, pop ballad.
0: Jadi emang dari era muda dulu, zaman internet warnet itu ya, playlist Winamp tuh pasti ada mereka tuh.
1: Benar. Kalau luar tuh Brian McKnight ya kan.
0: One Last Cry,
1: yeah.
0: Astaga. Tapi sebenarnya kecintaan lo dengan musik itu apakah emang udah dikenalkan oleh orang tua dengan les-les musik?
1: Gak pernah dari kecil gak pernah les vokal, gak pernah les musik pun.
0: Alat musik gak ada yang bisa?
1: Gak pernah, mungkin
0: gitar bisa loh?
1: Gak bisa.
0: Serius?
1: Gak bisa.
0: Wah ini motivasi sekali buat gue sih, gue gak bisa alat musik tapi wah bagus nih. Oh gitu.
1: Jadi sukanya emang nyanyi, soalnya dulu kan di gereja juga ikut vokal kan, paduan suara gitu.
0: Apa ya, bass, tenor, bariton?
1: Bass ya
0: gitu ya. Dan berarti kecintaan lo itu ketika gabung di choir gereja. Benar. Atau gimana? Oh gitu.
1: Iya.
0: Wow.
1: Dan ya udah sampai nemu jalannya tuh pas udah umur segini gitu. Jadi ya udah buat having fun aja.
0: Oh buat having fun, tapi nggak telat dong menurut lo kayak gini?
1: Nggak ada yang telat ya katanya.
0: Asik.
1: Gak ada yang telat. Mau umur berapa, mau 50 juga kayaknya gak ada yang telat.
0: Gak ada yang telat
1: untuk memulai sesuatu yang baru dan positif.
0: Gitu ya. Nah sampai akhirnya tahun lalu single pertama.
1: Benar.
0: Sekarang ini Nihil Usaha.
1: Oke.
0: Maknanya dulu deh pengen tahu nih, dari kalimat yang udah jarang dipakai sama adik-adik Gen Z dan juga pastinya kita yang milenial ya. Nihil Usaha itu biasanya suka nempel, nihil itu kata-kata di absen kalau di raport, nihil. Nah ini Nihil Usaha ini apa nih maknanya nih?
1: Padahal ini yang bikin nihil usaha Gen Z loh.
0: Serius?
1: Serius.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang targetnya Gen Z ya, fokusnya?
1: Iya, fokusnya
0: okay,
1: Gen Z.
0: Oke, okay, oke, okay, menarik.
1: Yang buat Gen Z, Clara Riva.
0: Clara... Lo kerja sama sama Gen Z?
1: Iya.
0: Clara... Seru, seru?
1: Seru.
0: Seru kesel apa seru gimana nih?
1: Enggak, seru, seru.
0: Oh
1: seru,
0: ya?
1: Wow. Yang buat Clara Riva, terus Clara yang Riva. Produksi juga Clara, apa? Gen Z juga. Kreate grupnya.
0: Oh baik, Kreate ya?
1: Iya.
0: Gue pikir Kreate, tapi Kreate.
1: Kreate.
0: Ya? Oke. Okay.
1: Produsernya. Dan apa namanya vokal directnya Barsena, Barsena
0: Barsena Barsena Sandi
1: ya?
0: Kayaknya milenial mepet ya? Mepet dia kayak yeah. 90 something kayaknya yeah. Oh gitu.
1: Jadi rata-rata ya masih muda-muda semua ya.
0: Nah, wah, lu influencer influence-nya adalah Semi Simorangkir, Glenn Fredly, Rio Febrian. Ketika bertemu sama Gen Z ini, apa yang lo dapatkan dari yang pasti mereka punya point of view kayak kayak gini deh kak, kayak gini deh kok
1: gitu. Enggak sih, aku orangnya nggak gitu gimana ya ketika udah disajikan, oh ini lagunya langsung cocok loh.
0: Oh,
1: karena emang aku juga sekarang dengerin Bernadia, aku juga dengerin
0: tetap relevan ya,
1: tetap relevan masih okay. Masih dan aku pikir kenapa enggak ngikutin apa namanya perkembangan zaman sekarang, musik zaman sekarang dan relate ke lagu-lagu Gen Z, kenapa enggak gitu loh.
0: Nihil usaha itu berarti ide dari si
1: idenya dari penulis lagu. Sebenarnya ini kan lanjutan dari ceritanya, lanjutan dari lagu pertama. Okay. Lagu pertama tuh judulnya susah. Aduh lupa. Judulnya Saat Bersama.
0: Saat Bersama.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Saat Bersama itu kondisi di mana seseorang ini baru putus, jadi susah banget move on.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nihil usaha ini adalah kondisi di mana seseorang ini mau move on dan mau meninggalkan seseorang yang sudah enggak mau ada usahanya buat kita.
0: Oh. Gitu. Oke. Okay. Jadi emang di apa ada storytelling-nya juga, ada storyline-nya juga ya.
1: Benar.
0: Wow, jadi memang ini maknanya ada dari sebuah hubungan antar pribadi yang salah satunya udah gak mau usaha, udah gak mau effort-effort banget nih buat jalan bareng, tinggalin aja gitu.
1: Capek kan, usaha sendiri.
0: Bertepuk sebelah tangan bahasanya gitu ya, ini gimana mau bunyi gitu.
1: Bener.
0: Kan. Bener. Oke, nah menurut lo sendiri Lex, apa yang membuat lagu ini berbeda dari karya yang pernah lo rilis sebelumnya?
1: Tentu aja beda, yang dari single pertama itu kan yang buat Melto Pasto, itu kan yang buat generasinya beda ya. Seperti yang tadi gue bilang, Melto kan generasinya milenial, bahkan dia di atas milenial
0: Gen X ya.
1: Dan sekarang yang buat Clara Riva, terus tim produksinya juga masih muda-muda, jadi sangat-sangat berbeda sih.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Oke, okay. Next kita akan ngobrolin tentang nihil usaha lebih dalam lagi dari segi apa namanya usaha dalam berkreasinya, kreasi kreatifnya kayak gimana, nanti kita ngobrolin itu ya. Sesaat lagi ya buat sahabat suara, ada yang mau nanya-nanya silakan, kita masih live TikTok di iSuara.network. Selanjutnya ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa, hanya di iSuara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: iSuara.

0: Di dengan ada titik-titik di ujung doa.
1: Kurniawan di Indokustik yang di sini kita obrol tentang nihil usaha. Rilis kapan nih, Fel?
2: Itu bulan Maret.
1: Tahun ini bulan Maret ya?
2: Iya, tanggal 16.
1: Wih. Emang ditargetin di bulan itu atau memang ada apa ya namanya ya? Timeline-nya itu emang udah dipikirin sama tim di situ kah?
2: Enggak sih. Karena emang lagunya udah siap ya udah digas aja. Iya, enggak ada
1: beda ya.
2: Mau apa gitu mau lihat Feng Shui enggak sih? Enggak.
1: Sama posting-posting beda ya. Ada Selasa, Kamis, atau Senin, Kamis, enggak ya. Oke, karena udah ready aja gitu ya. Nihil usaha buat sahabat Semarang yang baru aja bergabung di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya dan juga di isuaranetwork.com/streaming serta di live TikTok @isuara.network. Ini lagi ngobrol sama Felix Kurniawan yang kamu mungkin familiar dengan konten-konten foodnya, makan-makannya. Kali ini punya second single kedua yaitu Nihil Usaha. Secara garis besar tadi juga sudah diceritakan bahwa Nihil Usaha ini adalah tentang hubungan dua orang antar pribadi yang asal satunya gak mau usaha, yaudah deh lepasin aja capek gitu ya. Ini untuk idenya sendiri dari sang pencipta lagunya atau emang dari lo sendiri?
2: Ide melihat realita zaman sekarang banyak yang tidak diusahakan ya. Jadi ya udah kita ambil aja dari cerita itu.
1: Oh, oke. Okay. Ada keresahan di situ ya ternyata lo ya.
2: Enggak sih, cuman lihat aja. Lihat aja anak-anak zaman sekarang tuh suka banget galau, suka banget mental
1: illness
2: gitu kan. Jadi ya udah, masalahnya apa sih mereka rata-rata ya di percintaan gitu kan ya.
1: Ada yang cerita kayak gitu kalau?
2: Ada aja.
1: Wah, lo jadi koko-koko atau abang-abangannya Gen Z berarti ya.
2: Kita kan lihat di ini di apa di FYP ini
1: banyak
2: banget yang galau nih.
1: Iya lagi.
2: Iya kan?
1: Benar-benar. Yang sampai apa namanya? Ada tuh konten dia naik motoran sendirian gara-gara itu. Ceweknya selingkuh, dia akhirnya naik motoran doang tuh keliling malam-malam. Dia bilang kayak gitu, gue kena gini, yang di TikTok gitu tuh.
2: Iya.
1: Segitunya mereka ya.
2: Iya, jadi ya udah kita bikin lagu yang berusaha relevan dengan anak-anak zaman sekarang.
1: Asik. Nah ini kerja juga dengan anak-anak zaman sekarang.
2: Yoi.
1: Clara Riva, bikinin lagunya Salma. Oke, dari yang upbeat, groovy sampai yang namanya ballad. Oke, nah tiba-tiba di Nihil Usaha ini tadi gue sempat dengar juga itu emang temponya juga sesuai referensi lo ya.
2: Yeah.
1: Sesuai Chris Patti yang dibikin sama Badai, terus juga Bung Glenn almarhum sama Brian McKnight gitu ya. Kesulitannya bekerja sama dengan Clara Riva bahkan enggak ada.
2: Gak ada lagi.
1: Gak ada, lo terima aja.
2: Terima aja, karena emang udah langsung kena aja gitu.
1: Wow.
2: Udah langsung, wih udah mantap nih lagu.
1: Revisi gitu atau lo, gue pengen nambahin ini, ada gak kayak gitu?
2: Gak ada, udah perfect.
1: Oh wow. Berbedanya dengan lo ngonten apa? Lo di editan simple di lo atau gimana kalau ngonten itu sendiri?
2: Karena gue juga orangnya gak ribet sih.
1: Serius?
2: Gue even kalau ngonten pun, gue editannya juga kalau lo lihat konten-konten gue, editannya gak ribet-ribet gimana banget. Yang penting lo kena dengan inti dari konten tersebut, ya udah gue mas gas aja.
1: Karena masih banyak yang harus lo posting juga dan lo pikirin kali ya.
2: Bener.
1: Gak usah ribet di situ. Oke, berarti kalau bermusik juga kayak gitu ya, udah ada timnya ya udah lo percayain aja.
2: Ya asal jangan yang jelek-jelek banget juga ya. Tapi gue udah percaya lah sama mereka yang kayak yang single pertama juga gue percaya dengan Melto. Yang kedua juga udah megang, mereka kan udah ciptain lagu buat siapa aja tuh, udah banyak artis-artis yang terkenal. Jadi ya gue percaya banget sama mereka.
1: Gitu. Sampai lu juga bersinggungan dengan Barsena Bestandi.
2: Bener.
1: Yang dimana dia duetnya sama Raisa, sama si Mala yang dulunya Numata.
2: Yeah.
1: Yang sekarang main musikal. Mala juga yang bikin konten, dia tuh berempat YouTube pecah banget tuh yang nyanyiin cover siapa dia pecah suara gitu kan. Ada mindernya gak sih lu?
2: Men, gue di direct, gue yang bukan siapa-siapa, yang suara gue yang, maksudnya bukan yang pro-pro banget suara gue.
1: Oke, nggak masih kacauan gue cuy, beneran, masih kacauan gue. Pas gue denger, wow, ini sih bakat yang terpendam ya dalam hati gue pas dengerin.
2: Maksud gue ya suara gue bukan orang profesional lah di dunia musik. Tiba-tiba didirect sama Barcena Bestandi, grogi banget.
1: Asli. Hal pertama yang lu berasa anjir gue nggak bener nih, udah nervous nih.
2: Enggak, tapi dia baik kok.
1: Oh iya?
2: Baik, dia kalau ngedirect baik banget.
1: Oke.
2: Okay. Asik banget.
1: Oke. Okay.
2: Bahkan di awal lu deg-degan, ketika lu take vokal sama dia, asik banget coy.
1: Oh iya?
2: Gak berasa, bahkan udah nih, sejam kan, gue take vokal sejam lebih. Udah nih, lagi dong.
1: Sealbum kali ya? Oh, dia bisa bikin nyaman proses ya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Udah pro banget dia.
1: Ada gak geternya lo ketika masuk, kan ini lo yang kedua berarti kan masuk ke... apa namanya studio rekaman ya?
2: Iya.
1: Apakah itu AC berubah jadi dingin atau bibir lo toto kok geter atau lo kayak kering tangannya udah mulai sweating gitu?
2: Enggak, deg-degan yang pertama sih.
1: Oh.
2: Yang kedua udah enjoy banget.
1: Oh. Manggung tapi gimana nih kalau
2: manggung?
1: Apa jadinya ketika ada umpan ditangkap lah itu sama brand kok Felix sekarang udah nggak ngonten doang ya, ternyata nyanyi bisa kali ini nanti di Pesta Pora kita punya pasang di situ booth nyanyi di situ.
2: Jujur dulu pas ngeluarin single pertama, satu hal yang bikin gua hal yang bikin gua takut adalah gua diundang nyanyi single pertama tuh, karena gua nggak tahu harus ngapain.
1: Okay.
2: Gua nggak punya timnya.
1: Okay.
2: Ya gua nggak pernah manggung ditonton banyak orang ya kan. Tapi ketika udah masuk single kedua, ada ketakutan itu, cuman kalau diundang kayaknya digas aja deh.
1: Udah gimana, udah nyemplung nih
2: masalahnya ya. Apalagi kalau diundang Pesta Pora ya kan.
1: Itu dia.
2: Gas aja kali gak sih.
1: Kok ada di set list? kok ada di poster, kok ada namanya ini tuh kayak.
2: Boleh kali.
1: Nah, pertanyaan gue satu nih. Apakah followers lo mensupport ini, memberikan respon positif kah?
2: Positif banget.
1: DM sampai DM gitu. Sampai ada yang
2: DM
1: serius.
2: Iya,
1: apa DM yang bikin lo kayak nyes banget, kayak oh gue nggak nyangka ya ternyata karya gue yang berbeda nih di apa
2: ya? Kok lagunya relate banget sama
1: serius.
2: Gue
1: serius.
2: Iya. Sangat relate banget.
1: Terus
2: ada aja beberapa orang yang
1: terus lo baca itu ambil senyum kayak gue udah duga sih enggak ya.
2: kena
1: apa gue bilang. Wow, itu ya memang ternyata responnya sampai lu gak hanya di konten food aja tapi sampai lagu tuh mereka udah yang kayak
2: ya
1: nini.
2: Mereka apalagi pas keluar single pertama mereka kaget. Tiba-tiba gua ngeluarin single. Dan ternyata suara gua gak jelek gitu. Mereka bilang sih bagus.
1: Yeah,
2: dan gua seneng banget. Gua dapet energinya tuh positif banget ya. Jadi itu salah satu yang bikin nagih. Bikin lagi, mau bikin karya lagi.
1: Di gitu. Kalau di gereja sendiri lu jadi solois atau gimana nih? Pas lagi.
2: Dulu.
1: Enggak, kalau pas sekarang udah di gereja.
2: Sekarang udah enggak. Tidak.
1: Oh, tidak. Udah enggak yang aku nyanyi nih sekarang nih. Enggak. Boleh kali gue dapat part ini enggak ya? Oke. Okay. Nah, di lagu Nihil Usaha ini ketika lo prosesnya sama Barcena terus juga sama Clara, masukan apa yang menurut lo kayak wah ini akan gue inget sih nih ketika proses itu. Kalau ada masukan pasti, kok bisa gak kita pas huruf U ya, kadang-kadang kita ada teknik-teknik yang gak kita tahu, tahu-tahu oh benar juga nih atau gimana. Ada gak?
2: Paling nyanyi itu dibawa enjoy aja, jangan terlalu stres gitu kan, jangan overthinking. Apalagi pas rekaman tuh nyanyi itu pakai hati. Sebenarnya kalau yang aku tangkep ya dari pergaulan musisi-musisi ini.
1: Pergaulan nih, musisi, udah masuk circle yang beda, ngeri.
2: Asik. Iya, jadi ketika pas take vokal itu mereka tuh tidak mementingkan teknik vokal.
1: Okay.
2: Lebih ke lu nyanyi dari hati, lebih ke feel-nya. Mereka lebih mementingkan itu, lebih ke feel-nya.
1: Feel ya.
2: Feel. Jadi biar pesannya tersampaikan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Gitu.
1: Ini ada yang nanya dari Oci. Kok kuliner nyanyi sekarang gitu. Ini Oci, ini yang kamu lihat di konten. Dengerin ya, Nihil Usaha. Terus juga buatin lagu dong sensasi jadi food vlogger. Iya. Apa tim paling pas tuh judulnya itu kalau misalnya lu disuruh si Basena sama si Clara bilang Kok gimana kalau kita bikin dari profesi lo? Ada judul gak yang mau lo lempar?
2: Apa ya? Mungkin
1: jujur gak ngerti banget. Enggak ya?
2: Mungkin mungkin sakit hati itu sama kayak pedesnya makan seblak kali ya.
1: Level berapa tuh? Oke, habis ini kita akan kulik musik videonya. Wah, ini kayaknya nih forte lo nih, video nih ya.
2: Iya.
1: Start lagi sahabat suara ya, Dodo Harahap dan juga Felix Kurniawan masih bersama kamu di Indokusti.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
2: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
3: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Sorowan, ngobrolin tentang karya kedua dari Felix Kurniawan atau yang dikenal dengan Anakdot Kuliner ya, di akun IG-nya, yaitu ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Dia lagi nontonin music videonya. Wah, ini lu dengan santainya bilang, coba deh lu cek deh music videonya deh. Tunggu tuh bikinnya tuh effortless banget tuh, santai banget. Ini idenya emang lo santai itu kayak lo ngonten, atau memang dari tim juga sampai ke produksiannya gimana?
1: Enggak, ya dari ide gue sih sebenarnya.
0: Pengen kayak gitu?
1: Pengennya kalau yang yang pertama kan itu lebih ke di studio kan rekamannya. Kalau yang sekarang tuh pengen kayak ini kan ceritanya kayak lo mau move on. Jadi gue pengen menceritakan kalau ya udah gue move on, gue jalan-jalan sendiri, gue kulineran sendiri. Nah jadilah ini.
0: Wow.
1: Dan ini lokasinya di Bandung.
0: Semua frame yang ada, semua scene yang ada di sini tuh Bandung.
1: Bandung sama Lembang ya.
0: Bandung sama Lembang. Proses ngambil gambarnya sehari aja atau
1: dua hari?
0: Karena ada outdoor nih ya.
1: Iya, ini sambil jalan-jalan kita sambil nongkrong. Kayak berasa nggak video.
0: Kayak emang lo ngonten aja ya.
1: Enggak konten juga ya.
0: Enggak, kayak feel-nya kayak ngonten. Kalau ngonten ada pressure ini ya.
1: Ada pressure ngomong, ada pressure review. Ini enggak ada kan. Lebih enak aja kayak makan, kayak ambil candid-candid gitu.
0: Oh, dan berapa orang yang ada di belakang?
1: Seorang.
0: Oh, jadi cuma berdua tuh?
1: Iya, yang ngambil video tuh seorang. Dan yang edit juga, dia juga.
0: Palu gada. Konten creator sekali dia. Iya, iya. Palu gada, ngeri juga. Dan untuk ngebagi lo sendiri sekarang ini ya. Tadi kita udah ngomongin music videonya. Kan lo ngonten, ini masih berjalan terus kan. Dengan klien juga pastinya udah mulai repetitif atau repeat order lah ya. Terus lo nyanyi. Nah ini gimana cara lo ngebaginya tuh antara nyanyi dan ngonten makanan?
1: Sebenarnya kalau ngonten makanan kan fleksibel ya. Bisa dilakukan di weekday dan itu pun gak seharian, gak makan waktu seharian.
0: Okay.
1: Jadi gue kadang-kadang ngonten pagi sampai siang, sorenya gue kalau emang ada workshop atau apa latihan nyanyi ya sore gitu. Dan gak tiap hari juga gue ngerjain musik juga, enggak gitu. Paling seminggu dua kali, tiga kali lah. Jadi masih aman sih.
0: Berarti masih lebih dari 50% itu ngonten ya yang masih ini ya.
1: Oh iya. Pilar itu.
0: Pilar ngeri. Harus tetap berjalan. Nah, karena ini adalah konten creator yang mulai masuk ke industri musik. Dari yang single pertama sampai sekarang, lu kalau di personal branding lo tuh ya, dari 1 sampai 10 tuh udah masuk ke angka berapa tuh sekarang tuh sebagai penyanyi, musisi?
1: Masih awal deh, kayaknya juga masih banyak yang belum tahu ya.
0: Okay.
1: Ya soalnya komen-komenan di apa, di single kedua ini di YouTube-nya, di video musiknya, itu masih banyak yang kaget kalau gue mengeluarkan single gitu.
0: Loh kok ada, loh kok nih kok
1: iya. Gitu ya?
0: Baru tahu gue. Oh iya bener lagi nih.
1: Iya kan?
0: Iya, kalau ada anak yang suka makan punya hati selembut ini nangis, keri. Wah, 7 hari yang lalu, masih fresh banget ini nih di komen nih. Oke, ya. Karena ini netizen, kita main game ya.
1: Boleh dong.
0: Janet,
1: apa tuh?
0: Jawab netizen. Bisa jadi tuh nanti pilar lo juga ngonten kali ya. Boleh. Buat bass musik ya. Oke, ada 5 pertanyaan, jawab aja santai. Oke, okay, Felix, kalau boleh menggambarkan Nihil Usaha dalam 3 kata apa aja?
1: Move on, sedih, hidup baru.
0: Move on, sedih, hidup baru, ya, yeah. Itu ya, yeah. Oke. Okay. Kenapa yang endingnya hidup baru?
1: Karena setelah move on ya kita harus menjalankan kehidupan kita lagi tanpa dia.
0: Gitu ya adik-adik ya, ada hidup baru di balik move on ya. Oke, okay, yang kedua. Pilih disuruh makan 10 makanan berbeda atau nyanyiin 10 lagu depan presiden.
1: Takut lagi.
0: Ketawa gue aja gak bersuara.
1: Takut lagi. belum siap kayaknya ke depan presiden ya.
0: Diundang, kita ada jamuan makan untuk semua. Kan pernah tuh konten creator pada diundang kan, Agung Hapsa siapa kan di era itu kan.
1: Tapi kalau berhasil karir musik gue pasti naik itu banget itu. Yaudah depan Pak Presiden deh.
0: Demi karir ya. Selanjutnya, kalau ibarat makanan, lagu Nihil Usaha ini cocoknya digambarkan jadi makanan apa?
1: Ini lebih ke apa ya?
0: Tadi kan lo bilang move on, sedih, hidup baru.
1: Ini lebih ke dessert kayaknya.
0: Dessert. Dessert itu penutup berarti kan ya?
1: Penutup untuk cerita.
0: Asik.
1: Cinta yang bertepuk.
0: Nama atau hidangannya apa? Nama makanannya apa?
1: Aku lagi mikirin ini lagi. Apa? Cheese, bukan cheesecake, apa? Coklat cake.
0: Coklat cake.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya.
0: Agak aneh ya coklat cake. Coklat cake tapi bukan cheese.
1: Cake. So bukan cheesecake. Yang coklat itu kayak
0: apa Abu Dhabi itu, kayak Dubai,
1: yeah,
0: Dubai.
1: Like that lah ya. Oh. Coklat-coklat. Gue suka coklat, soalnya kue coklat.
0: Oh, oke. Okay. Yang ininya apa namanya? Sponge atau apa ininya adonannya? Kalau lo sukanya atau yang emang
1: yang campuran ada krimnya, ada sponge-nya dikit.
0: Oh, karena gue kalau sponge gue nggak suka terlalu seret ya.
1: Oh, iya kan? Padahal orang dulu
0: yang kue ulang tahunnya kok sponge sama krim, krimnya merah ijo. Ada nggak satu makanan yang selalu bisa memperbaiki mood ketika patah hati? Universal ya patah hati ya, ditolak klien, gak jadi pitching, ditolak kekasih, pokoknya patah hati, kecewa.
1: Mie instan.
0: Aduh, saya sudah sebulan tidak makan itu. Tapi kalau malam suka kegoda, buka laci ya. Iya. Mie instan yang goreng apa yang rebus nih kalau lu timnya nih?
1: Gue tergantung mood.
0: Oh.
1: Gitu. Cuman kalau disuruh milih, gue lebih suka yang rebus.
0: Rebus ya.
1: Rasa soal.
0: Porsi toleransi lo berapa?
1: Satu.
0: Masa gak mungkin lo gue jadi dua. Itu kenapa ya, enak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Pernah gak kepikiran lagu tentang makanan?
1: Enggak lagi.
0: Enggak ya. Lo kayak pengen lari dari rutinitas ya.
1: Takut dikira main-main soalnya.
0: Wih, cakep pola pikir lo untuk berkesenian.
1: Iya, soalnya dulu teman bilang bikinlah lagu-lagu tentang makanan, dan gue tuh pengennya masuk ke dunia musik ini dibilangnya tuh pengen serius. Orang setuju. Tuh pengennya setuju. Orang nganggep gue tuh masuk ke sini tuh serius, bukan main-main, bukan aji mumpung
0: ya, atau gimana. Iya, gue setuju itu. Karena memang apa yang ada kontrasnya ya. Dan itu semua karir kayaknya lu seriusin nih. Kayaknya kalau dari konten juga bilang berat sih ini semuanya, makanan semua tuh menurut gue konsistensinya berat sih. Apalagi dari 2015 kan.
1: Iya.
0: Jadi cuma modal foto di Instagram, masih foto kan, yeah, yang gak bisa di karusel itu kan. Wow.
1: Dari zaman itu.
0: Oke, okay. Tadi kita balik lagi ngebahas tentang mie instan.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau mie instan itu sendiri yang akan menunjukkan lo sebagai musisi, ya apa karakter musik gitu ya. Berapa porsi terbanyak lo makan mie instan?
1: Pernah, selama ini.
0: Pernah di konten atau apa? Kalau gue jujur ya, gue pernah makan 3.
1: Gue pernah ngontenin, jadi dia kayak mie instannya tapi yang di box gitu.
0: Paham.
1: Isinya ada 6 apa berapa gitu. Gak habis sih. Ya, tapi kayaknya 3 atau 4 habis itu.
0: Oke. Okay.
1: Mukbang gitu.
0: Mukbang ya. Alright.
1: Habis itu gak makan 2 hari.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Suara warga.

0: Kita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Sesi terakhir kita nih, ngobrolin nihil usaha Felix Kurniawan. Kita tos dulu, ketemu di Hirox.
0: Asik! Content creator food, melakukan aktivitas fisik itu menyenangkan melihat. Itu adalah sebuah bukti bahwa ya usah takut lah, yang penting kita finish, have seru, fun.
1: Seru-seruan.
0: Pakai baju ini dong, nihil usaha dong. Kok segitunya?
1: Enggak.
0: Enggak ada loh nihil-nihil usaha lo buat untuk ini mencoba relevan ya dengan Gen Z. Saya Gen Z semua cuy nanti.
1: Iya yeah.
0: Yang topless-topless tuh Gen Z.
1: Nanti kita topless aja ya.
0: Supaya gak kena foto you ya. Oh, males yang ini, males yang ini. Oke, okay. Ini adalah talk terakhir kita ngebahas tentang nihil usaha, yang berbicara tentang hubungan yang berjalan satu arah atau ada yang gak mau usaha. Sebenarnya dari lo sendiri Felix, apa yang paling ingin lo sampaikan lewat lagu ini secara spesifik?
1: Buat para-para yang apa, pejuang cinta. Asik. Yang cintanya lu harus berjuang sendiri, udah deh mendingan move on aja. Cari yang sama-sama mau usaha, gitu. Sama-sama yang mau memulai dari bawah, sama-sama yang mau sukses bareng, ya pokoknya yang mau usaha bareng lah intinya.
0: Asik. Ini ngeri nih kalau udah ngomongin soal hubungan antar pribadi, bisa dalam nih, ya enggak? Selain menikmati nihil usaha di platform streaming, nah ini boleh di-share ke sahabat suara, ada project atau activity lo yang ditunggu dalam waktu dekat, ada enggak?
1: Mungkin bulan Juli akan rekaman
0: lagi
1: single ketiga, dan itu remake lagu lama.
0: Si ini, si siapa, si yang tadi lo bilang yang udah ada video klipnya Saat Bersama? Oh bukan, dari lagu orang lain.
1: Lagu orang lain yang lama, generasi kita waktu
0: belum
1: itu.
0: Belum bisa lo spill?
1: Jangan dulu lah.
0: Ya oke lah. Penasaran nih kalau lagi eranya 2005 ke atas,
1: 2005 ke atas ya? Iya, 2005 ke atas.
0: Era-eranya Nada Sambung Pribadi ya?
1: Iya.
0: Wah penasaran ya.
1: Itu lebih galau lagi coy.
0: Lebih galau, lebih beban gak sih menurut lo? Karena itu lagu orang.
1: Lebih beban iya, lagunya lebih susah juga lagi.
0: Tapi itu peluang.
1: Apa tuh?
0: Lagunya familiar. Oh dia yang nyanyi, Zaf lo langsung naik tuh. Iya kan? Iya. Manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Yo, iya.
0: Oke, sekarang saatnya lo untuk mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Nihil Usaha. Silakan Felix.
1: Buat sahabat suara, jangan lupa dengarkan single kedua dari Felix Kurniawan, judulnya Nihil Usaha, tersedia di semua DSP, digital streaming platform.
0: Alright, penasaran? Langsung aja sebagai closing ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Thank you, Felix.
1: Thank you.
0: Sampai ketemu hari Minggu kita ya. Siap. Di

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya harus tuh, makanya di sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, Ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
3: Hadiahnya beneran wonderful.
2: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
5: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
6: Suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh, yeah.
0: Karena saking kencangnya, kayak... saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep,
0: ah, gitu. Berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Takut juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya. Hmm.
0: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
2: Iya.
1: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam kebawa ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sebentar, sebentar.
1: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk, langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita mah begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
1: kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Wow, mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja, takut.
2: Iya.
1: Kan kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, ya gitu kan. Iya, iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Tetet, totet, tet, tet, tet, tet.
0: Hore hari ini. Hore hari ini.
2: Selamat ulang tahun untuk Jakarta ke-499 tahun.
0: Iya, 22 Juni nih. Ya ampun, ulang tua tahun banget ya. Ini kota Jakarta.
2: Asli tua banget. Jadi seperti yang kita tahu, kita semua hidup di Jakarta, kita cari makan di Jakarta. Mari kita jaga Jakarta kita agar semakin

0: suara.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lupa dipencet, saudara-saudara.
1: Kan udah gue bilang, pokoknya kan pasti ada aja yang ketinggalan. Yeah. Belum kepencet, mohon maaf ya. Itu tadi permintaan requestnya Neo oleh
0: Rizky Nazar.
1: Seandainya boleh Beastie Boys, aku putarkan, cuman kan enggak ya.
0: Bener, harusnya gue golap sama Rizky Nazar hari ini. Cuma jempol gue sakit, maaf ya.
1: Lo duduk manis, yeah. Lo istirahat, lo lanjutkan. Teach you a lesson
0: di
1: Netflix. Lo selesaikan, kita gak boleh spoiler. Best. Tapi sahabat suara,
0: yeah.
1: Apalagi, enggak ini sih mesti ditonton. Gak harus lo adalah orang tua, lo siapapun juga.
0: Yeah.
1: Lo harus nonton yang namanya
0: Teach you a lesson. Jadi itu sebuah K-drama di mana satu kementerian di Korea membentuk badan khusus yang menangani permasalahan-permasalahan di sekolah. Menariknya, cara menyelesaikan masalahnya itu enak banget untuk dilihat.
1: Cakep.
0: Jadi misalnya kita udah kesel nih sama pembuli gitu. Nah, si pembuli itu dibalesnya dengan enak banget. Gitu.
1: Dan selama ini kan, yang kenapa gue suka dengan si Teach you a lesson? Karena gue pikir bully itu ada hanya antara sesama murid gitu.
0: Iya.
1: Dan di episode-episode awal gue udah nyangka nih. Ini pendapat pribadi ya sahabat suara.
0: Yeah.
1: Bully di antara anak laki tuh menurut gue gampang dikelarin. Gampang. Maksudnya gini, bukan berarti juga gampang. Anak laki saling ngebully tinggal digebukin
0: sama
1: orang tuanya.
0: Betul.
1: Misalnya itu quote unquote. Yang susah kan bully antara perempuan.
0: Betul.
1: Cewek-cewek bully sosial media itu susah banget. Tapi ternyata serial Teach You a Lesson ini menunjukkan, jadi setiap episode tuh lepasan walaupun dia nyambung. Yang namanya bully tuh terjadi di setiap lapisan pendidikan.
0: Dan apapun status ekonomi kamu, itu terjadi juga gitu kan.
1: Yes.
0: Yang paling nyebelin menurut gue yang si influencer itu.
1: Oke, menurut gue episode 5.
0: Episode 5 tuh yang mana sih?
1: Ibu rambut bob pendek.
0: Oh, yang ngebully gurunya ya?
1: Iya, stop sampai di situ. Kita enggak boleh.
0: Spoiler.
1: Gak boleh spoiler.
2: Suka banget spoiler sih.
0: Enggak, nanti kalau misalnya anak lu udah sekolah nih ya, jangan teleponin guru anak lu dalam waktu setiap hari lu teleponin. Lu tanyain anak lu kenapa, gimana.
1: Ya lu udah spoiler, lu tebelit. Maksud gue kagak,
0: kan gue ngasih tahu jangan.
1: Iya, tapi itu dia. Itu yang enggak Uci, enggak spoiler.
2: Kalau nelponnya nelponnya gini.
0: Abe.
2: Halo. Halo Bu.
0: Passwordnya.
2: Enggak dong, bukan kuis. Halo Bu.
0: Iya.
2: Belum tidur.
1: Lah,
0: wah,
1: kok udah cabul ya.
0: Iya. Kok ini males ya.
2: Ibu udah makan.
1: Itu jangan. Cuman yang gue juga suka kan, gue tuh paling demen kalau lagi nonton satu serial atau satu film atau apapun, gue akan Google.
0: Yeah.
1: Ini apa sih fakta-fakta di baliknya? Ternyata banyak sekali cerita-cerita yang ada di Teach You a Lesson, termasuk si episode 5 yang adalah diangkat dari kisah nyata.
0: Yeah, true event.
1: Yes, true event. Jadi nonton Teach You a Lesson tuh buat gue kayak satu episode gue kayak udah emosi banget.
0: Emosi banget.
1: Emosi. Masuk ke episode 2, gila makin emosi.
0: Ini ekspresi ini gue adalah ekspresi yang sama yang ditunjukkan oleh bini gue. Dimana kayak lu tuh puas banget ketika melihat orang jahat itu dibalas.
1: Iya kan?
0: Gitu kayak.
1: Cakep deh.
0: Mamam tuh gitu.
1: Cakep banget.
2: Berarti kalau relate di sini juga Kaji sama istrinya Kak Eja, berarti memang di sini juga banyak dong kasusnya.
0: Oh, banyak. Lah, gue di sini tiap hari gue dibully kalian.
1: Oh iya udah.
0: Tapi kan kita bukan guru.
1: Itu kita bikin serialnya ya.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Rizky.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 2001 kali Adrian Khalif, tadi juga ada yang request. Jadi dari tadi kita memutarkan lagu-lagu yang mungkin menjadi request dari sahabat suara supaya Senin tanggal tua ini berasa makin seru dan seseru ulang tahun Jakarta yang sudah hampir 5 abad.
0: Betul sekali. Ya. Hampir 5 abad,
2: 499 tahun.
0: Sekarang di JIS diresmikan hari ini gitu ya. Jadi untuk sahabat suara yang suka banget nonton konser di JIS, ini udah gak perlu takut lagi pulangnya horor. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita ke JIS nonton konser, pulangnya si horor punya.
1: Pulangnya
0: bab
1: kita
0: itu.
1: Iya, pulang.
0: Bab horor banget itu.
2: Itu zam.
0: Enggak, zam horor banget kalau pulang dari JIS.
2: Gitu caranya.
0: Salah ya gue ya.
2: Saya buka kursus lama-lama nih ya.
0: Jadi stasiun KRL JIS ini resmi dioperasikan pada Senin 22 Juni 2026 bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta.
1: Bab!
0: Nah, zam.
2: Nah, masih masuk kalau
1: kayak gitu. Masih, masih ya. Masih.
0: Yeah. By the way, kita baru ngomong gini kemarin ya.
1: Iya dong.
0: Wah, bab dah pokoknya.
2: Udah gagal, juri kita udah gagal 2 minggu nih. Ya kan? Mudah-mudahan yang minggu ini enggak gagal ya.
1: Semoga ya. Semoga ya.
2: Juri kita 2 minggu gagal jadi komedi.
1: It's okay. Yeah. Nah, tapi yang pasti peresmian stasiun KRL Jakarta International Stadium ini adalah hadiah spesial buat warga Jakarta dan juga memperkuat akses kalau mau ke JIS. Jadi kalau lo mau nonton konser
0: ya, atau olahraga ya, atau nonton misal mungkin ada timnas day nanti.
2: Betul.
1: Ya kan?
0: Kesana,
1: dirayakan gampang. Dengan BTS di sana. Enggak ya, BTS enggak di sana.
0: BTS di sana?
2: Kayaknya di sana.
1: Eh bukan. Gua asal bunyi sih.
0: Oh iya.
2: Aku enggak tahu, tapi kalau enggak tahu ya BTS di sana apa enggak. BTS di sana.
1: BTS
2: di
1: sana. Iya, kalau ada tahunnya juga.
2: Tiga hari jadinya.
0: Oh, dan 3 hari di sana. Oh, pantesan ada KRL-nya ya.
1: Wangi-wangi itu nanti tuh 3 hari, 26, 27, 28 Desember. Yang gue tahu soalnya hari pertamanya BTS tuh 26 Desember.
2: BTS GBK, BTS GBK.
0: Ya ampun, GBK.
2: Yang di sana nanti Big Bang tahun depan tapi.
0: Oh.
2: Iya, tuh.
0: Big Bang.
2: Bukan gitu lagunya.
1: Selain stasiun baru, Pemprov DKI juga meresmikan jembatan penghubung antara Ancol dan JIS.
0: Siap.
1: Di Alta Jayas kemana? Di mana katanya dua fasilitas ini supaya kalau yang mau datang nonton konser atau acara olahraga, kita tuh bisa nyaman, kita bisa mudah terintegrasi dengan transportasi publik.
0: Betul.
1: Gak juga nanti penuh dengan kendaraan-kendaraan yang menunggu.
0: Pribadi, iya.
1: Ingat, biasanya kalau nonton konser kendaraan-kendaraan roda dua yang menunggu dengan argo yang
0: nembak ya.
1: Itu dia biasanya.
0: Gawat sih memang. Ya kan seperti yang kita tahu JIS itu dibangun untuk mendukung mobilitas masyarakat di Jakarta Utara yang terus berkembang kan sebagai kawasan pemukiman, bisnis dan destinasi olahraga internasional. Nah, dengan akses KRL ini ya lebih dekat, konektivitas menuju JIS ini diharapkan sih makin lancar ya.
1: Betul betul. Tadi aku asal jeplak kok bilang BTS di JIS, ternyata di GBK kok. GBK. Emang di GBK.
0: Benar. Tapi benar ya, gue waktu itu nonton Dewa 19 di JIS, itu pulangnya horor banget. Memang ada shuttle, tapi shuttle-nya berhenti stuck 2 jam, akhirnya gue jalan sekitar 3 kiloan untuk dapetin taksi.
1: Nah, itu dia. Oh,
2: iya, teman-teman aku juga
0: horor sih.
2: Teman-teman aku pada ngeluhnya pas pulangnya sebenarnya.
1: Pas pulangnya.
0: Iya.
1: Salahkah ke aku kalau aku sampai detik ini belum pernah menginjakan kaki di Jakarta International Stadium? Belum. Gue cuma lewat doang.
2: Kita salaman aja, Kak Jil. Aku juga belum.
0: Enggak apa-apa. Lu belum makan gultik aja gue ngerti.

0: santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue tuh tadinya ya pengen logat Betawi, tapi kok keluarnya itu ya.
1: Oh, udah logat Betawi dong. Ini kan lagi Jakarta ini
0: ulang tahun. Ya makanya Bang, saya kan tuh tadinya ya pengennya logat Betawi ya. Tapi ya kagak keluar gitu.
1: Susah ya. Betawi juga kagak dipakein gitu.
0: Lah enggak.
1: Ih kagak.
0: Lah gue pikir.
1: Ya pikir.
2: Udah.
1: Udah. Sarah nih, dia Sarah nih.
0: Oh, Sarah.
1: Dia enggak Betawi dia.
0: Enggak relate Betawi dia.
1: Kenapa jadi Sunda?
0: Oh iya,
1: Sunda.
0: Oh iya benar-benar.
2: Benar-benar menata hati lo siaran ini lo. Ya Allah, ya ampun, ya ampun. Tapi ya, selamat ulang tahun sekali lagi ke 499 buat kota Jakarta.
0: Ya.
2: Yang katanya kalau menurut anak Gen Z mah keramaian.
0: Masih sih,
2: lu aja yang baru pada muncul. Milenial sama Expo dari dulu segini-gini aja.
1: Tapi makin banyak tau gak sih?
0: Oh, iya, percaya gak? Secara data kalau gua gak salah itu 8 juta kalau malam, belasan juta kalau siang. Belasan atau puluhan juta gitu.
1: Wow.
0: Jadi artinya dari kota-kota samping-samping tuh cari duitnya Jakarta kan.
1: Betul. Sama
0: emang gimana lagi
1: iya
0: dong?
1: Bener. Tapi kalau misalnya puluhan, misal 20 juta siang.
0: Iya yeah.
1: Kalau misalnya kurangnya jadi 8 juta, berarti malam-malam mereka pernah ngapain tuh ya?
0: Ada maksudnya
1: jajan ya.
0: Maksudnya 8 juta malam itu ya warga asli Jakarta
1: iya,
0: yang tinggal kan.
2: Gue rada Duolingo nih kalau jajan yang mana nih?
1: Jajan
2: apa mana? Jajan?
1: Sate. Tusuk sate.
2: Benar. Jajan sate nggak pakai piring.
0: Yeah.
2: Tapi emang gimana ya bilangnya? Bukannya emang setiap tahun rame. Maksud gue apalagi kalau pada saat pulang kampung, yang balik ke sini kan emang lebih banyak.
1: Yang tahun ini
0: kemarin,
1: aja.
0: Kemarin
1: lebaran
0: 10 ribu ya?
1: Datang ya pokoknya gapnya tuh 58.000 sama 69.
2: Lah bujuk.
1: pulang dari Jakarta, pokoknya mudik dari Jakarta tuh 58.000. Terus balik ke Jakarta itu 69.000.
0: Zoom.
1: Zam, nggak usah zoom, bikin sendiri dia.
2: Lucy tadi bilang sekali dia bener, langsung jadi kan.
1: Tapi berarti Kajil setuju kalau Jakarta tuh rame banget.
0: Rame.
1: Dan bukan orang warga asli Jakarta.
0: Iya,
2: setuju. Cuman, pada saat sekarang banyak juga loh yang udah keluar dari Jakarta dan akhirnya memilih slow living di kota-kota.
1: Penyangga?
2: Enggak, di Jogja.
1: Oh iya.
2: Pada pindah ke Solo, pada pindah ke Malang. Lebih banyak gitu loh dibanding pada saat gue seumuran lu, Boy. Yeah. There's no such thing as pindah ke kota-kota menyenangkan gitu loh. Tiba-tiba ada teman gue yang gue tahu gue mau slow living di Jogja, gue mau slow living di Malang, gue mau pindah ke Bali. Itu tuh unheard of gitu loh. Yeah. Cuma sekarang banyak yang begitu. Apa mungkin juga udah enak kali ya sama kota Jakarta?
1: Karena itu udah keramaian itu kayaknya Kajil. Makanya enak. Yang mungkin yang warga Jakartanya asli pun akhirnya pindah ke yang daerah-daerah yang mungkin lebih tenang, yang tadi Kajil sebutin kan. Itu gara-gara keramaian.
2: Walaupun
1: gitu.
2: Sampai kurang lebih 3 minggu ke depan Jakarta sih bakalan kosong karena anak-anak sekolah lagi
0: Udah libur.
2: Betul.
0: Ini juga tadi gue mau bilang sebenarnya akhir-akhir ini entah kenapa macetnya tuh gak terlalu yang parah kayak dulu gitu. Gue gak tahu sih ya kenapa gitu. Padahal mah orang beli mobil.
2: Iya sih.
0: Orang beli motor. Tapi gak yang horor gitu.
1: Tapi aku
0: ya macet cuman gak horor.
1: Aku juga ngerasa agak sedikit berkurang sih volume kendaraan setelah
2: kan?
1: Yang naik kemarin BBM tuh agak kurang.
0: Oh benar.
1: Dan
0: juga
1: di transportasi umum itu lebih banyak.
0: Oh iya. Nah,
1: ya, positif negatif juga
2: iya
1: sebenarnya.
2: Sih. Ngomongin transportasi umum nih Imam dibacain ya. Hari ini semua angkutan umum di Jakarta Rp1.
0: Betul.
1: Rp1.
2: Iya, sementara kalau menurut Astrid Nuramalina si Matupang lagi lancar banget tiap pagi itu.
0: Kan itu kami juga lewatin TB Simatupang kan. Apalagi kami kalau abis siaran itu harus muter Highscope. Tahu kan macetnya Highscope kayak gimana. Tapi beberapa hari kebelakang menurut gue masih bisa diterima gitu.
2: Apa?
0: Masih jalan gitu.
2: Iya kan. Nah sementara salah satu sahabat setia kita Randy tadi. Tapi tadi aku ke Jakarta tetap macet. Apakah mungkin kita yang memang udah orang Jakarta
0: biasa.
2: Walaupun bukan asli Betawi kita udah built in kita udah udah biasa gitu loh. Maksud gue pulang ke rumah 50 menit itu kayak oke, hari ini 50 menit.
1: Emang padahal udah cuman, wajar ya.
2: Gitu. Padahal itu 45 menitnya di tol gitu.
0: Iya, iya benar-benar.
2: Iya kan, jadi kita udah dari sini misalnya mau kemana ya, ke daerah Blok M lewat Pangeran Antasari. Biar kata di beberapa tempat macet, begitu dicek, oh cuma 32 menit.
0: Gitu. Zoom.
1: Zam, gitu aja bab.
0: Lu juga kalau lagi liburan ke Slovakia, lu pasti Slovakia. Macet itu menjadi satu hal yang lu kangenin. Beneran. Misalnya.
1: Tapi emang ya.
0: Iya, iya. Ya. Cobain aja.
1: Gue liburan ke Slovakia, gue kangen macet. Karena ada tram di sana.
2: Iya kan? Tuh kata Uci, ngapa Zoom dah? Iya, padahal pilihannya Bap sama Zam gitu. Dia mesti beda bikin Zoom sendiri dia.
0: Di sini tuh menjunjung tinggi hak asasi manusia. Boleh dong, mau Zoom kek, mau Zim kek.
1: Nah, kayak gini.
2: Iya, boleh sih, tapi nih, jangan bilang nih kita bully, lu nya juga berantakan.
0: Ah, emang bully?
2: Iya, mana?
3: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
3: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras.
0: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
3: Oh, parah ngeplek juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
4: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar
3: tato,
0: itu
3: loh. Tato.
0: Gitu.
4: Ada tato. Kok ditato?
3: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswaranetwork.com/streaming.
0: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
7: Yes, kita Betawi kembali. Kan?
0: Enggak, itu bukan Betawi.
4: Itu
0: agak ngayun sih sebenarnya.
7: Lebih agak sedikit Madura ya.
0: Sedikit.
7: Kita masih ada di live TikTok dan masih bertanya. Gen Z sih yang bertanya di mana menurut mereka Jakarta itu udah keramaian padahal isinya bukan orang Jakarta. Ya emang kalau menurut gue juga warga Betawi mungkin akhirnya jadi kalah populasi dengan para pendatang. Walaupun di beberapa tempat itu tetap milik. Kalau ngomongin orang Jakarta kan warga Betawi dong.
0: Iya. Bisa warga Betawi. Bisa orang-orang Betawi.
3: Macam-macam juga sih.
0: Atau sebenernya emang orang yang KTP Jakarta.
7: Iya. Kalau secara KTP Jakarta berarti gue orang Jakarta dong.
0: Kajil KTP-nya apa?
7: Jakarta.
0: Ya berarti orang Jakarta. Kan ada yang kadang-kadang orang Depok, KTP Depok, KTP Bogor juga tetap ini di Jakarta.
3: Iya.
0: Itu.
7: Iya sih.
3: Terus gimana tuh solusinya biar enggak keramaian Jakarta?
0: Kalau menurut Gen Z.
3: Kalau menurut Gen Z ya,
0: harusnya ada ini sih selang-seling.
7: Masuk kerja.
0: Jadi emang di setiap perusahaan tuh itu ada yang emang jadi nggak semua masuk bareng gitu loh. Contoh misal kayak aku sama kayak Eja di satu divisi yang sama. Kayak Eja masuk Senin, Rabu, Jumat. Karena aku Gen Z, aku masuk Selasa Kamis aja.
3: Bentar, gue telepon Pak Antoni Salim dulu.
0: Oh, kita di perusahaan itu ya.
7: Iya, tapi kan sebenarnya secara tidak langsung udah pernah bukannya lagi dilakukan pemerintah ya, PNS ada hari liburnya.
0: PNS.
7: Iya kan, Jumat nggak usah masuk.
0: Itu malah enak ya.
7: Ada beberapa yang FH.
0: Tapi kan itu serempak. Jadi ya enggak, ya sekali masuk semua. Enggak sekali masuk semua.
3: Dan setiap hari Rabu kabarnya PNS itu harus pakai transum kan?
7: Kalau tidak salah kan. Tapi emang kalau menurut gue ini mah ini adalah masalah dari tahun ke tahun sih. Dan emang kondisi di Jakartanya pun emang jadi semakin padat. Kalau di tahun 80-90an masih banyak tempat kosong.
0: Yeah.
7: Walhasil sekarang iya makin pek gitu loh. Pemukiman padat penduduknya juga udah makin banyak.
3: Roda ekonomi berputar, gue jadi rame.
0: Iya sih, makanya mau gak mau. Iya. Karena Jakarta tuh kalau misalnya juga kurang orang populasi yang kerja di sini, pasti agak ada perubahan signifikan tuh dari roda ekonominya kan. Pasti ada yang terdampak lah. Pasti kalau misalnya misal orang Depok sama orang Bogor gak boleh kerja di Jakarta.
3: Wah, gitu. Itu
0: itu pasti ada terdampaknya juga.
7: Orang Bintaro gak boleh kerja di Jakarta aja lo pincang.
3: Asli.
7: Orang Bintaro ya dari sektor 1 ke 9 ujung.
3: Nah, gitu iya.
7: Terdampak lo.
3: Berarti solusinya adalah pemerataan ekonomi. Pemerataan. Betul. Pembangunan.
0: Bisa, bisa kayak gitu.
3: 19 juta lapangan pekerjaan itu harusnya.
0: Betul, betul. Jadi biar rata semua ya.
3: Rata.
0: Bapak mancing saya doang nih dari tadi nih.

0: udah beres-beres, mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Yes, benernya gue kaget. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Perasaan gue mic buka lagi ada TOH, kok ada suara kalian berdua.
3: Ini Gen Z, gak Gen Z, Gen Z banget. Gue minta tolong sesuatu di sosial media juga dia gak tahu.
4: Ini namanya DBK, dua bapak-bapak katro.
3: Dua bapak-bapak kudet.
2: Astaga. Selamat sore buat yang baru saja bergabung di hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 ini ya.
3: Berarti 499 tahun yang lalu tahun berapa, Goy?
5: Tahun 1.
2: Untuk ukuran orang Jakarta, cakep.
5: Iya dong. Kita mah hafal ibu kota kita sendiri.
2: Nah,
5: cakep. Masa gitu dong enggak ketar.
3: Jadi gue yang salah. Mantap nih, pinter banget emang
2: pinter lah kita berdua.
3: Jadi kita akan ada topik ya sahabat suara ya.
2: Yes.
3: Pernah enggak kejebak macet di Jakarta dan berapa lama? Ini mah udah pasti udah pernah ya. Cuma berapa lama dan rutenya di mana?
2: Itu dia ya. Iya kan, kalau lu ngomong sama orang Amerika kejebak macet 2 jam itu kayak oh my god,
3: frustasi. Oh my god, my lord.
2: Iya kan, sementara kalau di sini mah 2 jam kejebak macet macam dari sini ke Buaran doang.
3: Bener,
2: iya.
3: Orang Amerika nih macet sini. Oh my god, oh my lord. Zoom
4: enggak ada.

0: suara.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Gia Indrawari dengan 1000 kali. Mau disuruh keluar dari Jakarta sampai 1000 kali?
0: Ya.
1: Kalau udah keburu cinta ya, ya udahlah lu balik-balik lagi ke Jakarta.
0: Ya. Wah, kan? Jakarta sih bener sih. Jakarta itu di mana tempat kita menimba ilmu babak belur. Kecuali punya ini ya, gaji 4 kali lipat di Bali atau di Malang ya, gue sih pindah. Oh, jadi bukan karena cintanya.
1: Semua karena duit.
2: Kalau UMR aku tuh UMR-nya Finlandia gitu. Aku juga cinta mati lagi.
1: Itu dia.
0: Iya, benar.
1: Biar gua UMR tuh Finlandia, gua disuruh tinggal di Tomohon. Enggak masalah. Makan rage tiap hari, makan dabu-dabu tiap hari, gua ikut joget-joget.
0: Kerjanya remote dong itu ya.
1: Enggak masalah.
0: Iya benar.
1: Kan Tomohon, enggak masalah gua.
2: Apa?
0: Itu remote-nya remote AC lagi.
1: Iya kan?
0: Bukan. Gimana sih Eja?
1: AC-nya congjing. Oke, pertanyaan hari ini berhubungan dengan ulang tahun Jakarta yang ke-499 ya. Hanya Babe pernah kejebak macet di Jakarta berapa lama? Kayaknya produser kita punya cerita.
2: Saya pernah waktu itu, masih aktifnya di teater, lenong dan sebagainya. Dari Cibubur
0: lu
2: ke
0: aktor.
2: Kuningan ya. Enggak, bukan. Kayak kesini sebat lu aktor.
0: Kesannya gue aktor.
2: Udah main
0: apa bukan aja. Aktor.
1: Aktor.
2: Terus pernah. Biasanya normalnya kalau ke tempat latihan itu cuma 1 jam atau kurang lah 45 menit harusnya. Tiba-tiba jadi jarak tempuh Surabaya Malang 4 jam.
0: Wow, serius lo?
1: Karena?
2: Wow. Karena macet aja.
0: Macet ya.
2: Pembangunan kalau enggak salah.
0: Pembangunan ya.
2: Pembangunan apa waktu itu?
0: Oh, gue pernah lagi.
2: LRT. Jadi ya, LRT Kuningan.
0: Iya. LRT Kuningan ya, pembangunan itu ya. Kalau gue dulu itu pernah ada di fase di mana gue dari Kemang tiap hari ya. Kemang, Gatot Subroto, Sektor 3 Bintaro, balik lagi ke Kemang. Jadi gue nggak usah kasih tahu durasinya ya. Kalian bisa tahu kan ya. Sektor 3-nya itu kan lewatin Organon, Deplu, ya kan. Belum lagi Sudirman apa segala macam. Itu gue lakukan tiap hari. Jadi gue jemput bini gue di Gatot Subroto, gue anterin pulang. Abis itu gue baru balik. Waktu itu tinggalnya di Kemang Timur. Udah tuh. Tiap hari men. Sampai akhirnya emak bapaknya bini gue, udah aja kamu nginep aja. Kasihan kamu capek banget. Itu gue jalanin tiap hari.
1: Iyalah. Zaman Sarinah juga pergi pulang dari rumah kan 1,5 jam. Karena kan Sudirman Tamrin kan lowong banget ya.
0: Lowong banget.
1: Depan-depan Grand Indonesia situ ya. Cakep kan. Cuman kalau gue pribadi, mungkin juga karena udah di Jakarta dari entah tahun berapa kali ya. Kalau macetnya itu karena jalanan perbaikan ada yang mogok dan segala macam. I can still take it. Dua jaman I can still take it. Yang gue gak pernah lupa adalah dan yang gue paling takut adalah kalau macetnya karena banjir hujan.
0: Gue
1: pernah sekali masih dari radio lama yang kerjanya di Gatot Subroto. Untuk pulang akses dari Gatot Subroto Cipulir udah gak mungkin. Bintaro udah gak mungkin. Disuruh masuklah gue ke tol dalam kota Kebonjeruk.
0: Oh, muter lu.
1: Di tolnya banjir seadanya.
0: Genang ya.
1: Di tol banjir seadanya. Dari yang
0: Karang tol tengah itu ya
1: iya kan. Dari yang 3 lane itu cuman jadi 1. Gue cuman kayak, dan kalau di tol, lu gak bisa kemana-mana kan?
0: Bisa.
1: Pilihannya antara mobil lo jadi perahu, lalu jebol, lo beresin, atau ya lo jalanin aja dengan itu satu-satunya ketakutan gue sebagai warga Jakarta kalau kena macet. Jadi kalau begitu lihat jalanan macetnya kenapa, gitu. Ya udahlah gitu. Kita sebagai anak Ciledug Pesanggrahan udah ngerti lah. Tapi kalau yang banjir-banjir gitu gue.
0: Lah kemarin kan baru kejadian tuh. Waktu gue pulang kapan, hujan deras banget. Akses ke rumah gue itu tersendat. Akhirnya gue lewat rumah Jill.
1: Iya.
0: Gue muter, gue lewat tol lebih jauh, gue lewatin arah rumah Jill, baru gue bisa pulang.
1: Nah,
0: ya, aksesnya,
2: jalanan iya, biasa udah kerendam.
0: Aksesnya kerendam 20 meter apa?
1: Wah buset.
0: Wah tsunami.
1: Kita
0: kelar dong. Emang tsunami.
1: Kalau kata Uci, macet stuck di tol terus pengen pipis. Nah, zabab.
0: Wah, zoom.
1: Itulah zoom. Yang membuat gue di mobil itu ada kantong plastik, terserah orang mau bilang apa.
0: Kenapa?
2: Karena
0: oh buat itu ya, buat
2: urgent.
0: Number itu one, number two ya
1: kan?
0: Hah, number
1: kalau
0: two?
1: Bisa sih jangan sampai number two ya.
0: Ya enggak lah.
1: Oke, kita bertanya aja deh. Pernah gak sih sahabat suara kejebak macet di Jakarta? Dan kejebak macetnya tuh berapa lama?
0: Bener, kalau misalnya memang pernah, kasih tahu juga nih rutenya ya, sama durasinya dan apa yang waktu itu lo rasain.
1: Betul
0: ya.
1: 0816 114 1014.
3: Suara

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, tulus dengan interaksi orang Jakarta. Semoga kita di tengah kemacetan, di tengah kebisingan, kita tetap punya empati ya, sesama orang Jakarta ya.
1: Wah, ini sih penting banget ya, dimana kalau misalnya kita pelan itu jangan di kanan.
2: Betul.
1: Kalau iya, kita pelan, jangan di kanan. Udah gitu kalau misalnya kita lagi ada di lampu merah, kalau kuning jangan tantin-tantin dulu, tunggu sampai hijau.
0: Gue paling bingung sama orang-orang.
1: Iya.
0: Kayak, sabar, tenang. Emang kagak bisa napas, gue masukin persneleng walaupun gue otomatik gitu kan. Kayak ampun, pada mau kemana sih? Yuk, yang pernah terjebak macet berjam-jam.
1: Ya.
0: Seperti Soekarna. Kejebak macet pas dibangun jalur busway di Jalan Daan Mogot. Aduh,
1: itu wah, telak ini.
0: Saya kali dari Kalibata, dari naik Kopaja sampai punya motor. Tuh.
1: Wow, dari Kopaja loh ya.
2: Berarti kejebaknya selamanya.
0: Eh, tapi iya kan.
1: Iya sih.
0: Terus Imam.
1: Ya. Imam di Bintaro ini ada dua nih, yang bawah.
0: Yang bawah, yang bawah. Okay.
1: Pernah kejebak macet di depan Ratu Plaza menuju Jalan Sudirman gara-gara ada Presiden Prancis, Presiden Mbappe dari Mbappe kan? Mbappe,
0: iya,
2: bukan, Mbappe. Bukan. Maksudnya itu ngejokes dia.
1: Oh, dia ngejokes. Ya ampun. jadi Presiden Prancis dari jam 6 sore sampai jam 21.
2: Jam 4 itu jam 4.
1: Iya, jam 16 sampai 21, jam 4 sampai jam 9. Edan. Pegel, capek, emosi, dan saya mau tendang-tendangin kendaraan yang ada di depan.
0: Kemudian ada, iya kan?
1: Serem banget.
0: Mendadak bisa jadi bahasa Prancis itu loh, Mam.
2: Bonjour, monsieur.
1: Hamburger.
0: Dewa, selamat ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499.
1: Iya.
0: Jalur horor gue itu dulu kerja di Mall Taman Anggrek. Itu lagi. Ke Kebayoran tahun 2000-an awal, samping tol Jalan Arjuna. Itu
1: okay,
0: cakep banget rasanya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Ya Dewa ya. Jadi gue selalu memutuskan bawa motor biar bisa masuk jalur tikus. Kalau hujan deras udah pasti macet, gak bisa jalan karena banjir kan.
1: Ya.
0: Terpaksa gue tahan dulu di kantor, kadang sampai jam 10 malam baru bisa pulang. Nah, untuk saat ini kan gue memang taksol, pastinya harus gue siasatin. Kalau udah sore hari gue nariknya pinggir Jakarta, either ke Bintaro kek, BSD, Pamulang bisa, biar demi tetap bisa narik tanpa kejebak macet. Jadi muternya di situ-situ aja ya.
1: Iya.
0: Karena, nah ini dia. Ya, Jakarta kalau gak macet atau rame itu bakalan jadi pertanyaan.
1: Itu, ada apa nih rame?
0: Jadi nikmati aja hiruk pikuk kondisi Jakarta bener lagi.
1: Iya, betul. Orang Jakarta tuh pengennya ribet, macet. Macet.
2: Kita enggak.
0: Enggak sih,
1: gua doang ya.
0: Sebenarnya enggak pengen ribet sih, Ja. Cuma udah terbiasa.
1: Iya,
0: udah terbiasa, udah berdamai.
1: Eja, gimana sih? Kayak bipolar gitu.
2: Kayak dia negur sendiri.
0: Gua kurang asupan kalori untuk hari ini, ya kan. Jadi pusing sendiri aku tuh. Tapi ya itu dia, sama standar seperti ada yang udah pernah, ada yang di Netflix, ada yang udah nonton Founders belum sih?
1: Belum lagi. Foundersnya siapa nih?
0: Founders yang Founder 5 yang ada Panji.
1: Oh, iya udah.
0: Kayaknya udah deh. Itu kan ada beberapa episode. Nah, ada salah satu yang namanya siapa? Beler?
1: Dani Beler.
0: Yeah. Dia bilang kalau orang tuh rata-rata, walaupun ini beda konteks ya, orang tuh rata-rata, or at least di Indonesia, kalau harga mahal, dia komplain, giliran murah pada gak percaya.
1: Gak bersyukur.
0: Iya kan, sama aja kayak kota Jakarta. Kalau macet, macet banget sih.
1: Yeah.
0: Giliran kosong, kenapa nih?
1: Tumben gak macet gitu.
0: Ada apa nih?
1: Lah iya itu, kan? Karena orang Jakarta itu sudah dididik berbagai macam tantangan.
2: Iya,
1: terus, jadi kalau gak ada tantangannya, easy.
2: Asik,
1: gampil asik gitu.
0: Cuma gue pribadi ya, sebagai orang Jakarta, gue lebih menikmati macetnya Jakarta daripada macetnya Bali, Bray.
1: Macetnya Bangkok juga parah tau.
0: Aduh,
1: iya asli. Sama najis. Ya.
2: Berarti enggak cuma orang Jakarta
1: asli
2: ya, orang Bali juga ya.
1: Iya.
0: Itu dia, di mana-mana emang pada macet lah.
1: Orang Burkina Faso juga macet.
2: Gara mana lagi? Terus kadang-kadang kalau misalnya nanya nih, tumben enggak macet ya? Terus ada lagi yang ngomong juga, tumben enggak macet, ternyata mereka barengan. Terus ada lagi, tumben enggak macet, akhirnya mereka yang bikin macet.
0: Akhirnya mereka macet semuanya.
1: Tumben enggak macet. Ini kenapa nih? Ini pasti elit global nih.
2: Wah, itu terlalu jauh, Pak.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Jakarta ke-499 ini pada pernah kena macet berjam-jam gak sih dan di mana?
1: Andra.
0: Hai Andra.
1: Sempurna.
0: Yes.
2: And the backbone itu. Ini backbone-nya lagi.
0: Backbone-nya lagi capek.
1: Lagi capek.
0: Dia capek jadi tulang punggung keluarga. Istirahat dulu.
1: Halo Kak Jil, Kak Eja. Kalau paling parah sih sekitar 5 jam ya. Waktu menjelang libur panjang. Awalnya cuma mau antar keluarga ke stasiun, tapi ternyata banyak titik kemacetan karena orang-orang mulai mudik dan beberapa proyek jalan yang membuat arus kendaraan menyempit. Rasanya sih lebih lama daripada di tempat tujuan, ah?
0: Rasanya lebih lama di jalan daripada di tempat tujuan.
1: Sorry.
0: Iya kan? Ya, tapi gimana dong? Emang emang di beberapa kesempatan ya mau tidak mau lo ketemu dengan macet yang yang enggak bisa di bisa dihindarkan. Ya, namanya juga orang Jakarta.
1: Tapi apa yang lo cintai dari Jakarta? Selain macetnya ya.
0: Apa yang gue cintai dari orang-orangnya? Mungkin juga karena gue udah kebiasaan. This is where I eat, live and breathe kali ya.
1: Oke, okay, hidup ya. Berarti poinnya Jill, hidup lu apa yang lu cintain dari Jakarta?
2: Jujur ya, balik lagi ke poin yang tadi. Itu tuh macetnya, karena jatuhnya kayak love and hate aja.
0: Iya sih.
1: Ke macetnya justru.
2: Justru kayak kalau kalau bener, jadi kayak misal ketika enggak macet kayak Kok gak macet ya? Kayak love and hate aja, jadi kayak kangen. Ih kok kayak gak ada sih lo di sini gitu.
1: Iya sih, benar juga sih.
2: Kan?
1: Iya. Gue sama kayak kalian berdua.
0: Apa yang bikin lo mencintai?
2: Jadi gak mau mikir.
0: Itu dia. Biar gak apa-apa, kita ikutin. Kita ikutin. Biar dibilang kita gak bully. Apa yang bikin lo sayang sama kota Jakarta?
1: Wow. Iya. Iya, Jakarta tuh selain hidup ya penuh pelajaran sih. Maksudnya ya kita seneng-seneng, sedih-sedih, babak belur di Jakarta.
0: Itu dia. Selamat ulang tahun kota Jakarta.
3: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini nih tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: A2 A3 ya. Mm-mm. Bos kartel narkoba Hells Angels ditangkap di Bali dan sudah dideportasi.
1: Hells Angels yang klub motor itu.
0: Itu dia, kenapa semua rata-rata larinya pada ke Bali ya?
1: Mungkin menyenangkan?
0: Oh, bisa jadi.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Rifki Ago yang hadir di mana hari ini tetap dengan UMKM ya.
0: Betul sekali, tadinya kan mau ada Stik Abuba yang datang ya.
1: Bukan.
0: Gak mungkin ya, dia juga udah bukan UMKM.
1: Dia udah gede
0: ya,
1: banget itu.
0: Maafkan Haji Abu, ya bukan. Seperti biasa.
2: Haji. Punya Haji Abu?
0: Iya.
2: Baru tahu saya.
0: Old school itu. Jadi Jill sama Reza itu kan memang support UMKM. Jadi kalau kamu punya brand UMKM dan pengen dipromokan dengan gratis,
1: yes,
0: boleh tuh 0816-114-1014 kasih tahu namanya apa, menunya ya, apa, kontaknya kemana.
1: Boleh ya. Andra, halo Kak Jill, halo Kak Eja, mau promo dong buat barang aku Kak. Ya. Jualan jersey bola, cocok banget buat pecinta bola dan lagi piala dunia. Bisa cek di @jersey_balbalan.
0: Sikat.
1: Kalau gue mau request, sebenarnya bukan jersey bola, tapi gue mau request supporter Skotlandia, boleh gak?
0: Gue maunya supporter Skotlandia.
2: Berarti dagang manusia nih kita nih.
1: Bukan. Gue pakai baju supporter Skotlandia.
0: Emang
1: gitu.
0: Ada baju khususnya?
1: Gak tahu juga sih ya.
0: Jersey kan.
1: Karena gue mencintai betapa setengah Amerika dibikin abis birnya sama mereka.
0: Abis. Kenapa gak PSMS Semarang?
2: Ya kan maksudnya gak ikut Piala Dunia.
0: Atau Persikabo? Nah.
2: Iya, cuman kan ini yang maksudnya yang lagi Piala Dunia.
1: Betul.
2: Itu boleh.
1: Itu boleh. Makasih ya, Go. Thank you. Ada siapa lagi nih?
0: Itu Mikaela. Halo Kak Jill, Kak Eja. Aku mau promo Kak gamis dan kaftan Persia. Bahannya adem, halus, dan banyak warna. Bisa dicek @persiansfit by Mikaela.
1: Ada underscore-nya.
2: Persia.
0: Persiansfit. By Mikaela.
1: Mungkin karena lo kepikirannya adalah Persija.
0: Persija. Iya, bisa jadi. Jadi yang tadi aku bilang ya, kalau kamu mau dipromosin UMKM secara gratis, 0816-114-1014, ketik aja support UMKM.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kembali lagi nggak pas.
1: Barnya tidak pas.
0: Betul sekali. Iya. Namanya juga bukan penyanyi.
1: Nggak ya. Apa-apa.
0: Aman dimaklumin aja. Ya, dimaklumin.
1: Oh
0: ya.
1: Sangat, aman. Sangat, selalu sangat.
0: Iya iya iya. Jadi hari ini kita akan main karena khusus ulang tahun Jakarta, kita akan bermain sandiwara Sidul Anak Ahmad Dhani.
1: Bukan, bukan. Dul Jailani. Aduh, itu pelik. Dul Jailani.
2: Takut pelik.
0: Iya. Sidul Anak Sekolah.
1: Ya, okay. Lu nonton gak nih waktu itu?
0: Dapet.
1: RCTI
0: masih
1: dapet ya.
0: Tapi season terakhir yang udah gak ada almarhum Bang Ben.
1: Wah, oh udah gak ada.
0: Udah gak ada.
1: Dan lu tahu kan kalau itu sebenarnya ada skrip tapi mereka memilih untuk sketsa gitu.
0: Iya, keren karena emang kelebihan Lenong gitu juga. Apa dulu sempat Lenong. Berarti hari ini kita enggak pakai skrip. Ye.
2: Enggak apa-apa. Enggak masalah. Kan lu yang produser, lu yang
1: tanggung jawab. Paling gua ngomong jorok. Jangan.
0: Iya, jadi hari ini ceritanya si Dul, Kak Eja akan jadi Dul, Kak Jil akan jadi Sarah.
2: Oke. Siap.
0: Jadi ceritanya nih ya, nanti logatnya agak Betawi ya,
2: tip
0: ya.
2: Sarah mah enggak.
0: Sarah enggak, Dul ya. Jadi ceritanya si Dul nih lagi duduk di saung, ya. Tiba-tiba dia didatengin nih sama si Sarah.
1: Anak Betawi.
2: Dia ngisi sendiri, dia nyanyi sendiri.
0: Dul nyanyi sendiri.
1: Ya kan lagi santai gua. Iya, tiap hari ketemu dosennya killer semua ini. Jadi kagak mood kuliah, pengen nyanyi doang.
2: Hai Dul.
1: Sarah, pegang dulu tangannya sih.
0: Dul, jangan cabul.
1: Jangan cabul. Sarah, kok lagi di sini nggak nge-host acara lu?
2: Itu sarasehan ya, Dul. Gue jitak nih ya. Kok kamu nggak kuliah sih, Dul?
1: Lagi malas gue. Bingung gue hari-hari dosen pada garang-garang banget mukanya.
2: Iya, mungkin kamu nggak ngerjain tugas kali.
1: Lah, gue ngerjain.
2: Tepat waktu nggak?
1: Ya kagak.
2: Ya udah pantes dimarahin.
1: Ya pemerintah juga kadang ngapa-ngapain juga terlambat.
2: Ya, iya sih emang kudu dimarahin dulu ya baru gerak ya. Makanya jangan dibiasain kayak gitu Dul.
1: Ya deh tapi lu tumben amat sini Sar, ada apaan sih?
2: Mau nanya sih Dul, kemarin kayaknya kamu tuh ke PRJ sama Jenap ya.
1: Abis Jenap doang yang bisa, lu kan gak tahu. Jadi tuh kemarin ya Jenap itu udah maksain gua.
0: Masakin, maksain Jenapnya geragas. Banget.
1: Iya. Jadi tuh dia masakin gua. Jadi gua janjiin dia ke PRJ.
2: Mau juga kali aku diajak.
1: Bener nih.
2: Iya.
1: Mau nih.
2: Iya mau.
1: Tapi malam ini nih mau
2: boleh.
1: Nih.
2: Boleh. Tapi kalau bisa jangan naik oplet ya. Lama banget soalnya nyampe nya.
1: Agak antar naik mobil biasa.
2: Hah. Tapi nggak apa-apa tuh naik mobil biasa. Kan jadi bukan si Dul Anak Betawi.
1: Emang bukan.
2: Hah. Terus siapa?
1: Dul Sumbang.
2: Lama.

0: cuman bareng Jill dan Riza.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kau sebut
0: suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: abis pengennya nabrak mulu.
1: Enggak masalah, enggak iya. Masalah. Monggo silakan.
0: Iya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia diulang ya.
1: Enggak, Pak. Enggak apa-apa, yang penting semuanya hadir udah tahu kalau ini tetap menjadi Suara enggak kemana-mana. FM-nya di 101,4 FM ya.
0: Benar, bisa juga lewat streaming iRadio iSuara.network, iSuaranetwork.com/streaming.
1: Yes.
0: Masya Allah.
1: Nah, menurut gua ternyata bos kartel narkoba Hells Angels ditangkap di Bali dan udah dideportasi.
0: Wah, ini restorannya enak nih, Hells Angels nih.
1: Bukan, itu Hells Kitchen, beda lagi ya.
0: Oh iya, maaf. Oh iya, maaf.
1: Berbeda.
0: Mohon maaf. Ini namanya nih Angelo Pandeli. Pantesan naik motor dia, yes, Angelo.
1: Yes.
0: Ini kan dikenal oh beda. Iya, mohon maaf ya. Ini dikenal sebagai bos kartel narkoboy ya di dan tokoh penting gengs Hells Angels nih Australia. Ini ditangkap di Bali, terus katanya sih udah di deportasi. Dia ini cuy, ditangkapnya di jet pribadi. Gue liat videonya.
1: Oh, ada ya?
0: Ada.
1: Walah.
0: Ajib dah.
1: Cakep ya. Mm-mm. Nah, ini emang penangkapan gabungan kerjasama imigrasi, Bareskrim Polri, Interpol, dan juga aparat Australia. Waktu emang identitasnya terdeteksi sebagai buronan internasional.
0: Nakal banget nih orang ya. Jadi ya kita setelah diamankan, maksudnya doi nih si Angelo setelah diamankan. Kita jangan dong ya.
1: Jangan
0: ini sudah dideportasi ke Australia untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
1: Okay.
0: Jadi otoritas Indonesia menyebut kasus ini menjadi bukti bahwa kerjasama internasional semakin efektif dan memburu pelaku kejahatan lintas negara yang mencoba bersembunyi di luar negeri.
1: Iyalah, ya dia masuk ke sini kan tadi di awal pertanyaan gue kenapa rata-rata pada kabur ke Bali ya?
0: Ya
1: sebenarnya mungkin selain emang mereka punya ke apa ya? Mereka punya fasilitasnya kali, tapi ya buktinya mereka masuk pakai identitas dan dokumen perjalanan. Jalanan palsu.
0: Ah, jangan-jangan yang begitu-begitu di Indonesia masih gampang tuh masuk tuh.
1: Bisa
0: udah
1: jadi.
0: Gitu sampai di sini dia nukerin duitnya. Wow, banyak duitku.
1: Oh, aku nggak tahu deh ya.
2: Kabuk gitu langsung ya.
1: Gitu ya.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
0: Nggak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Udah, ibu,
1: ibu. Ah, elah.
0: Ibu, namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget?
0: Ayo,
1: nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pasal dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Memainkan musik pilihan. Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: FM, Suara Jakarta, Suara Warga
1: juga
0: Indonesia.
1: Reza Bima menemani hari ini Senin
0: tanggal 22.
1: Oke.
0: Udah mulai tua ya.
1: Tua banget ini seada-adanya.
0: Udah matua, udah gitu harus bayar uang tahunan sekolah lagi.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan enggak
1: berfungsi. Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Karena masih ada masuk. Jadi masih harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar
1: tato,
0: itu loh.
1: Tato
0: gitu.
4: Kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Lo lagi dengerin Beryl siaran di nongkrong bareng Beryl di 101,4 FM menyiarkan siaran Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gue sekarang lagi kesulitan mencari back sound nih, kayaknya agak-agak sepi kalau nggak pakai back sound gitu guys ya. Alright. How you doing guys di malam hari ini? Semoga selalu happy ya, karena ini hari Senin, hari pertama di minggu ini. Gue lagi mengalami, ini kerjaan gue tuh lagi gak efektif banget tuh gak sih lo? Sumpah deh, gue curhat dulu ya, gue sebagai penyiar kayaknya normal ya curhat-curhat dulu gitu ya. Kayak gue berangkat pagi, tadi gue nge-MC jam 6 pagi banget sahabat suara. Jam 6 pagi gue berangkat nge-MC, setelah saya nge-MC-nya itu sekitar jam 10 pagi saja. Terus, gue berharap gue bisa balik ke rumah gitu ya. Kerjaan gue tadi kebetulan lagi di daerah-daerah yang deket rumah gue di Bintaro, alias di Jakarta Timur tadi gue nge-MC-nya. Terus gue siaran malam jam 8. Maksud gue dari nge-MC pagi, gue berharap gue bisa pulang lagi, istirahat, kerja di rumah. Tapi kan kayak bolak-balik gitu ya. Sampai akhirnya gue menghabiskan waktu di coffee shop temen gue. Sedikit update dari gue sih ya, update-update kecil aja sahabat suara, ketidakefektifan pekerjaan di hari ini. Tapi syukur ya, buat kamu para pejuang cuan, pencari duit, pencari rezeki untuk keluarga, untuk pacar, ya bahkan pacar kamu tidak nganggap-nganggap kamu banget gitu ya. Semangat terus gitu loh.

kelar siaran di TikTok juga nih. Sekarang langsung masuk aja ke TikToknya iswara.network. Hai Claudims, hai Mita. Kurang ajar lo Claudims ya, bilang tumben cakep kak, maksudnya berwarna. Ya ya oke oke. Buat kamu yang pengen melihat kecakapan gue ya, langsung masuk ke TikTok. Buat lo yang masih jalan pulang kerja, hati-hati. Buat yang lagi nongkrong, selamat menikmati malamnya gitu sahabat suara. Tapi boleh kali lo update-update dulu ke gue. Sekarang lo aktivitasnya sekarang lagi ngapain? Kalau lagi di jalan, update ke gue lah trafiknya seperti apa di posisi lo sekarang. Kalau lagi nongkrong ya kasih tahu kali. Hidden gem itu. Dan buat lo yang pengen request lagu, tinggal kirim aja voice note ke gue di 0816-114-1014. Things to be note is that buat lo yang request lagu dan request lagunya pengen gue puterin, lo harus kirim voice note ya. Voice note ke WhatsAppnya Iswara. Isi voice note-nya kayak, Real, gue mau request lagu ini dong. Gitu, nanti VN lo gue puter on air, habis itu disusul oleh lagu yang lo request, oke? Okay? Sekarang kita masuk dulu ke playlist. Enggak. Gue pengen ini nih, kasih spill beberapa lagu yang akan gue putar di malam hari ini gitu, sahabat suara. Ini ada dari... Ini udah lama banget sih gak diputerin, sahabat suara. Niji.

lagu dari beberapa belas lagu lah yang akan gue putarkan di jam 8 malam ini. Tapi kita masuk ke enam kita siarannya. Ya lagunya sih temponya pelan ya. Artinya lo kenceng gila lo. Sesi potret sahabat suara. Now, Ari Lesmana.

Iya, zaman giring nih, gokil. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Gila-gila itu gara-gara nonton Laskar Pelangi gue jadi pengen ke Bangka Belitung. Ada yang udah pernah ke Bangka Caboh? Ada gitu penyiar belibet. Tapi ini disclaimer ya sahabat suara ya. Maksudnya siaran tuh kayak harusnya santai aja gitu loh. Saya takut ada orang yang kayak, ih radio tuh kan harusnya profesional. Harusnya suaranya kayak, hai semuanya. Harusnya gitu. Tapi gak harus kayak gitu kok. Menyapa dulu yang di TikTok, ada Margareta yang abis wedding anniversary. Terima kasih sudah menemani dan selamat sudah menemukan gaya baru ya bersama suaminya di wedding anniversary yang pertama. Yang pertama ya, masalah ya. Nyetet lupa gue, yang keberapa ya? Kata gaya guguk ngamuk. Udah makan belum kak? Belum Arifin. Aku lagi diet. Hai Glenn kak. Ada juga Ida from Belgia. Ada Joel, si Gemini. Happy birthday Joel. Semoga buat para Gemini di dunia ini stop di underestimate sama zodiak-zodiak lain. Amin. Semoga semuanya yang barengan sama Gemini bisa mendapatkan hal-hal baik. Amin. Sumpah deh nyet, lo coba deh pacaran sama Gemini. Banyak warnanya hidup lo. Bener gue kasih tahu.

0: WhatsApp dulu yuk. Update lagi ngapain hari ini dan posisinya lagi di mana? Yang lain boleh ikutan ya. Ada Sarah di Bogor lagi rebahan sambil nonton series. Oke, series apa yang lagi lo tonton? Gue series terakhir yang lagi gue tonton jujur adalah Wonderful. Bagus tuh Wonderful. Korea. Bagus. Itu bagus. Sebelumnya Gue pengen sedikit ya, gara-gara Sarah bilang dia lagi rebahan nonton series, gue pengen rekomendasi series yang mungkin lo beberapa dari lo udah nonton. Kalau mereka rekomendasi Shaka Above Hoy, damn it, capek gue. Rekomendasi series Korea yang gue tidak pernah berapi-api. Terakhir gue nonton film berapi-api itu zaman nonton Karate Kid 2010. Sekarang gue berapi-api lagi. Terima kasih Teach You Lesson udah hadir di Netflix. Udah cukup lama sih ya, tahun lalu ya. Gila itu mantep banget itu series. Gokil, gue akuin gokil. Bacain lagi WhatsApp, ada Kevin di Bandung lagi nyetir pulang kerja. Ini sekarang mau isi bensin. Oke Kevin. Tapi bener deh, ngomong-ngomong bensin itu tuh salah satu apa ya, challenge untuk kita gimana cara mengatur finance kita. Ngerti gak sih lo? Gue baru menemukan caranya mengatur bensin biar gak boros. Jadi lo kalau isi bensin itu tuh jangan dari liternya, harus dari duitnya, dari rupiahnya. Ya kan, bensin kan sekarang naik. Paling gak, ini sedikit tips sih. Maksud gue, lo kalau isi bensin bener-bener di awal minggu, hari Senin lo fullin bensin lo. Cukup gak cukup? Ya pokoknya segitu jatah bensin lo selama seminggu. Nah, jadi biar lo bisa menabung juga ke depannya. Jadi gak isi bensin dua kali dalam seminggu. Biar lo bisa ketrek gitu ya, bahan bakar kendaraan lo gitu, sahabat suara. Itu lumayan tau, itu sedikit faktor cara lo menabung. Karena cara gue menabung juga adalah dengan cara gue menemukan fitur lah di salah satu online banking gitulah sebutannya, sahabat suara. Pokoknya ada pos-pos gitu untuk rumah tangga, untuk hobi, untuk makan bahkan gitu ya. Itu cara gue mengatur. Ya mungkin di luar sana banyak ya orang cara menabungnya itu gimana gitu. Mungkin ada cara-cara unik dalam menabung versi lo, sahabat suara. Kasih tahu dong ke gue gimana sih cara lo menabung gitu. Ini juga bisa jadi insight buat orang-orang di luar sana in this economy dalam menabung. Kasih tahu ke gue di TikTok, sekarang gue lagi live. Oke, Sal Priadi dari Planet.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: telah dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Nongkrong bareng Beril Rasa Davi.
2: Hai Ariel, dari Abai di Bekasi. Mau request dong lagunya Dewa yang Bukan Cinta Manusia Biasa. Thank you Ariel.

0: di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com/streaming.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: S2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Indonesia.
1: Satu peril rasa Davis on the deck. Alright, alright, alright, alright, alright, chill. Padahal gak ada yang gak chill ya. Apaan sih real orang gue, chill juga dari tadi. Ida, kangen Pak Duta puterin dong apa aja Shilon 7. Nah, coba kirim voice note ya. Kirim voice note requestan lagu kamu apa. Ntar aku puterin, oke? Okay? Masih ngomongin pernabungan. Karena in this economy kita harus selalu bersiap gitu ya. Atas segala kemungkinan, ini amit-amit, mungkin bisa aja kayak kantor lo yang lo lagi kerja sekarang, bulan depan keuangannya gimana, lo harus telat gajian, kayak itu yang lo gak mau, oke? Okay? Dan sekarang gue akan bacain gimana sih nabung-nabung versi sahabat suara gitu ya. Karena tiap orang nabungnya beda-beda nih sahabat suara. Ini ada dari Alia from Tangerang. Dia bilang, gue punya rekening khusus traveling. Jadi setiap nabung ada tujuan yang ditunggu. Oke, gue ngerti. Jadi lo gak ngeganggu keuangan-keuangan yang lain, ngerti gak sih lo? Jadi kayak lo udah ada tujuan. Rekening ini untuk pergi ke Jepang gitu misalkan, atau pergi ke Sepang gitu. Di Sepang enak sih katanya ya, di sana ya, soalnya makanan-makanan di Sepang tuh Malaysia kan. Ada yang pernah di Sepang gak di sini?

0: kalau misalkan apa, ketemu perempuan, ketemu laki-laki, ketemu pacar di Sepang gitu. Soalnya di Sepang katanya ini bagus di sana tuh. Yuk lanjut yuk. Vero di Surabaya. Kalau Vero tipe nabungnya kalau ada sisa. Lah gimana lu, Ver? Dan menurut dia masalahnya bukan niat, tapi godaannya. Nah makanya kalau lu godaannya banyak, ya sisanya dikit lah. Apa yang lu mau tabung gitu, Ver? Jadi mungkin bener, ini Vero ngasih gue inspirasi sih. Dia bilang tipe nabung, gue tipe yang nabung kalau ada sisa. Nah, jangan kalau ada sisanya dirubah, jadi harus ada sisa. Nah sisanya lo targetin, nominalnya lo pastiin, lo harus sisain berapa di perbulannya. Ada Rani di Semarang. Rani tipe yang nabung. Eh gimana sih? Oh enggak, dia selalu gagal nabung karena selalu kena flash sale. Flash sale itu bahaya ya. Bener deh kata gue, sumpah. E-commerce tuh ada yang diskon sekian, diskon sekian, lo jadi kegoda gitu.
1: Di kehidupan kita singgah dan pergi, apapun yang terjadi kita.
0: Tapi gue suka ya, karena ternyata cara orang nyimpen duit itu beda-beda banget gitu. Dan memang gak ada yang benar, gak ada yang salah. Yang penting ada usaha buat lo nyisihin sesuatu, sahabat suara. Gue tunggu cara nabung lo ya. Mungkin ada yang unik. Oh ya, gue jadi inget dulu waktu kecil gue nabung di celengan Doraemon. Terus usut punya usut, celengan Doraemon tersebut pecah. Dipecahin sama tuyul. Karena di kepala pecahan, jadi Doraemon di kepalanya itu ada kayak bercak-bercak warna hitam. Itu katanya darah tuyul. Astagfirullahaladzim. Gak tau lah. Coba ceritain dong cara nabung lo. Atau mungkin lo punya pengalaman menabung yang tidak terlupakan gitu ya. Misalkan simpenan lo harus hilang gara-gara mantan lo yang matre itu gitu. Zap, misalkan gitu. Ya. Ini ada putar voice note dulu ya, sahabat suara ya. Ada yang request lagu dari suaminya Margareta Anjay.
2: Halo Peril.
0: Halo.
2: Mau request lagu Nuansa Beningnya Vidi Aldiano dong.
0: Boleh.
2: Buat istriku Margareta.
0: Anjay. Ini biasanya yang nongol bininya mulu nih. Akhirnya lakinya nih nongol di request lagu dia. Katanya suami gue malu nih lo suaranya diputer. Ya elah gak usah malu-malu mas. Bini lo aja gak malu-malu amat kok. Enggak, dia enggak punya urat malu kok, bini lo tenang aja. Oke, okay, I got you. Mas, siapa nih? Mr. Margareta mungkin ya karena suaminya.

0: 101
1: ya, Beril masih siaran nemenin lo. Hey, enak banget tuh lagu tuh, Sheng. Buat aku tersenyum dari Sheila on 7 dari album 7 Desember. Yuk ngomongin nabung yuk. Ini ada beberapa nih. Ada WhatsApp. Tipe nabungnya gimana sih? Kalau abad lagi. Katanya si Akbar, malam Bang Ogut Akbar Citayam. Oh iya, ngomongnya Ogut si warga Citayam, wajar. Wih anjir si Adam. Adam lewat, ada videografer pasti tahu lah videografer suara. Jaketnya pink betul. Oke, malam Bang Ogut Akbar Citayam. Kalau nabung versi gue yaitu gimana pun gue harus menyisihkan sisa gaji atau semisal ada rezeki lebih gue paksain untuk disisihin. Karena itu tabungan darurat di mana suatu yang dipakai untuk kebutuhan yang tak terduga. Betul. Betul. Iya, itu penting loh darurat. Jadi darurat itu bukan cuma lo hari-hari doang ya. Ternyata di semua aspek juga ada loh darurat-darurat. Kayak misalkan buat pernikahan nih, buat lo yang pengen nikah ya, harus ada spare dana darurat pokoknya. Kayak misalkan amit-amit pas vendor masang di venue yang udah lo deal gitu ya, ntar baret-baret venue-nya atau apa kerusakan kena denda lagi. Nah itu pakai duit darurat. Buat nikahan ada dana darurat si ada. Ada dana darurat ada. Malah kepake buat after party sial. Dan sekarang gue nemu satu fakta menarik soal nabung nih, sahabat suara. Ada metode yang cukup terkenal di dunia finance. Ini namanya aturan 50-30-20. Gue percaya mungkin ada beberapa dari lo yang mengadaptasi hal ini gitu ya. 50% penghasilan lo spare untuk kebutuhan lo. 30%-nya buat keinginan lo. Dan 20%-nya untuk tabungan atau investasi. And that is really important, sahabat suara. Walaupun sekarang IHSG lagi boncos-boncosnya ya, di sini mungkin ada lo yang naruh saham di perusahaan blue chip atau apa, boncos. Yukari nabung emas, betul, true. Emas 20 berapa? 27 ya, berapa sih 10 gram ya? Lama siaran kek, lama gak siaran kek ada yang beda? Gak ada yang beda, Mar. Sempat di itu 27 juta kemarin, Mas. Nah, metode yang tadi gue bilang 50-30-20 itu tuh dipopulerin dari, ada kenalan gue lah, dia senator Amerika Serikat gitu, sahabat suara, namanya Elizabeth Warren. Dalam buku keuangannya dia, sumbernya dari Ensiklopedia Britannica. Gue sih gak dari ensiklopedia itu, gue diceritain langsung sama beliau ya. Tapi masalahnya gue ngerti banget, sahabat suara, mungkin hidup tuh suka datang dengan pengeluaran yang memang gak ada di spreadsheet lo ya. Kadang-kadang ya motor service atau mobil harus service. Kan itu kita tidak menduga-duga gitu ya. Tiba-tiba ada kondangan ya kan. Tiba-tiba apa konser gitu. Tapi harusnya konser, kondangan gitu-gitu udah masuk ke persenan yang 30 tadi ya. 30% buat keinginan. Enggak ya? Iya, pokoknya 30% atau pokoknya udah harus ada di pos-pos itu, sahabat suara. Ya, semoga buat lo yang sedang menabung di ekonomi yang sedang seperti ini dilancarkan tabungannya, tidak gampang ke distract oleh promo-promo ntar nagih. Dan yang paling penting, biar nabung lo lancar, hindari judi online. Karena kalau lo terjerat judi, lo akan pulang dalam

0: Terima kasih Unpam, terima kasih Terogong, terima kasih semuanya. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beri, let's go. Sudah jam 9 malam sahabat suara, masih di jalan loh, ya Allah. Wah, keringetan sampai ke dalam-dalam lo ya nyari duit ya. Semangat terus sahabat suara, gue ngerti perasaan lo. Sama gue juga, sekarang juga nyari duit kok, oke? Sedikit update, ini juga hari pertama gue diet. Gue mencoba diet karena ternyata kemarin abis dari Bali terus gue gini. Gue abis dapet Bali-Bali. Tapi ini intermezzo aja. Bali-Bali itu ternyata ada dua anggapan. Yang pertama, Bali-Bali itu lo gendut karena makan-makan mulu di Bali. Yang kedua, Bali-Bali adalah lo sakit gara-gara yang lo, justru yang lo konsumsi di Bali gitu, ngerti sih? Gitulah. Ya semoga diet gue lancar ya, doain ya. Ini ada voice note update juga dari Dewa. Masuk Dewa.
1: Malam Bang Beril. Biasa nih absen malam dulu Dewa. Taksel nih.
0: Boleh guys ya.
1: Kalau gue nabungnya ada 3 nih.
0: Kita ngomongin nabung tadi ya. Kita
1: apa deh, keningnya di rumah aja nih. Gue kalau dari dulu tuh pulang kerja atau gajian bulanan ada atau sekarang pun yang gue taksel tiap hari tuh gue pasti di sini.
0: Hah?
1: Buat istri gue sendiri, buat anak gue sendiri yang dua masing-masing itu. Dikumpulin dia orang masing-masing itu buat sama anak gue berdua, sama bini gue sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tiga titik tuh.
0: Tiga titik ya.
1: Dan alhamdulillah itu bisa buat ngandel semuanya tuh. Kita buat bayar bulanan sekolah ada.
0: Sekolah ada.
1: Bayar cicilan rumah ada. Buat kita jalan-jalan di weekend atau kita jalan-jalan di libur sekolah buat anak pun ada. Alhamdulillah lah semuanya ada. Nah kalau gue sendiri ngisiin tuh, ya nggak gue hitung tuh, nyisin aja, tiba-tiba di saldo ada, itu bakal biasanya bakal ntar lebaran.
0: Bakal lebaran.
1: Itu dari tabungan yang gue sendiri, itu Bang Beril.

0: Dan itu lebih enak lah, nggak mesti kita harus ke bank. Kapan lagi kita pakai ada.
1: Oh gitu.
2: Thank you Deo. Ternyata emang cara nabung orang beda-beda sahabat suara. Kalau Dewa dia ada 3 pos. Istrinya, rekening sendiri. Anaknya rekening sendiri. Anaknya 2 BTW. Iya, anak kedua ya tadi ya lo bilang ya. Pokoknya setiap subjek di anggota keluarganya punya rekening sendiri. Jadi nyetor. Dewa nyetor ke istrinya, nyetor ke anaknya gitu. Dan alhamdulillah katanya kehandle semua. Mantap Deo. Bahkan bisa buat lebaran juga ada. Eh gokil Dewa ini. Lancar-lancar bro rezekinya bro. Sisa hariku, pagi berganti. Thank you buat lo yang udah sharing-sharing soal nabung lo. Tadi sejam pertama kita udah ngobrol soal tipe nabung sahabat suara tuh gimana sih. Dan ternyata banyak juga yang bilang niat nabungnya gede gitu ya. Tapi beberapa orang juga memang mengakui kalau godaan hidup kita juga lebih gede sahabat suara. Dan sekarang gue pengen nanya kebalikannya sama lo. Karena gue yakin setiap orang tuh pernah agak-agak impulsif gitu. Punya pembelian yang kalau dipikir-pikir, ya, agak gak masuk akal. Tapi sampai sekarang tetap gak diseselin gitu. Gue pernah mengeluarkan uang, gimana ya? Gini, gue waktu di Bali kemarin gue mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mencoba hal yang gak pernah gue expect gue akan mencoba, yaitu gue mencoba ke beach club. Karena awalnya gue mengira bahwa okay, ya lo ke pantai juga kan ujung-ujungnya, kenapa gak cari pantai yang free aja gitu. Pas gue mengeluarkan uang sekian gitu ya untuk masuk ke beach club tersebut, dan ternyata enggak lagi, gue gak menyesal lagi. Karena yang pertama lo dapetin fasilitas, makanannya enak-enak. Gue makanannya enak-enak juga sih di sana. Terus pantainya bagus. Pantainya mungkin lo agak sulit ya untuk menemukan pantai-pantai yang ada di beach club tersebut dibanding pantai-pantai yang lain di Bali. Itu adalah salah satu pengeluaran yang agak-agak kurang masuk akal. Tapi sampai sekarang tuh gue gak sesal, gak nyesel gitu ya. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo sahabat suara, ada gak pengeluaran yang paling gak masuk akal yang pernah lo lakuin tapi sampai sekarang lo gak nyesel buat ngeluarin hal itu? Bisa bareng, bisa pengalaman, mungkin bisa konser, mungkin bisa liburan gitu. Mungkin atau mungkin sesuatu yang bikin dompet lo tuh nangis tapi tidak bisa, ya gak, lo gak nyesel lah ngeluarin itu sahabat suara. Kasih tau ke gue di TikTok. Gue sekarang lagi live TikTok, di TikToknya masuk ke Hibia dulu sahabat suara. It is everything you are. Hey! Ditunggu di TikTok semuanya. Di suara.network, let's go.

0: Biar
1: berbisa udah lama banget. Hello, kita di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Seru. Ini gue lagi ngomongin soal perduitan nih, sahabat suara. Ada gak sih pengeluaran paling gak masuk akal yang udah pernah lo lakuin, tapi ya sampai sekarang lo gak nyesel gitu? Ada Michelle di Jakarta. Gue pernah ngeluarin tiket konser yang harganya hampir sama kayak biaya hidup sebulan. Lo ke Coachella. Tapi memang itu adalah konser terbaik yang pernah gue datengin. Oh iya cuy, dia ke Coachella cuy. Gila. Tentang. Coachella berapa sih? Bentar, gue sambil nyari harga tiket Coachella, gue lupa. Gue gak pernah tahu soalnya emang gak relate aja, gue gak pernah. Gak kepikiran datang ke Coachella gitu. Bagus, pengen gue, siapa sih yang gak mau nonton artis Coachella, cuma kayak Coachella bro. Wajir, general admissionnya aja 8 juta. VIP pass 23 juta rupiah. Or more. Jika Anda tertarik untuk menonton festival ini, beritahu saya. Enggak, untuk sekarang enggak ya. Tapi doain gue bisa nonton.

kepalanya gak cuma lo dan pasangan lo kalau wedding dream tuh. Ada Vero, Vero jawab lagi nih. Vero di Surabaya. Pengeluaran yang apa sih tadi? Paling gak masuk akal tapi gue gak nyesel. Vero bilang, gue beli kursi kerja tapi sekarang dipakai hampir tiap hari dan ternyata emang nyaman, worth it. Kursinya spill dong, gue pengen tahu kursi kayak apa sih. Tapi semenjak gue menikah, gue baru tahu ternyata sofa tuh mahal banget men, sumpah. Ternyata sofa tuh kayak bisa sampai ada yang 8 juta, 7 juta, ternyata sofa mahal ya. Pantesan dulu emak gue kayak, sofa dicuci, tapi itu lupa dibalikin. Ngerti gak sih, nyokap gue tuh laundry sofa gitulah. Tapi balikinnya entar, apa? Ngambilnya entar, sampai akhirnya lupa. Ternyata emang sofa mahal, anjay. Pengeluaran yang mahal tapi lo gak nyesel ngeluarin itu. Ada Kevin bilang, gue beli sepatu. Udah gue injer setahun bang. Sampai sekarang masih gue pakai dan gue cuci tiap hari. Keren. Sepatu apa sih kalau boleh tahu? Sepatu juga mahal. Arti, spending terbesar tapi aku gak nyesel adalah beli PS4. Tapi self reward biar bangga. I know, konsol. Dengar baik-baik ya, konsol tuh mahal, tapi memang ya untuk quick escape lo aja itu worth it banget kok. PS4, PS5, Xbox One, kind of like that. Menurut gue itu adalah spend yang lo gak akan nyesel gitu. Lo boleh kasih tahu gue sahabat suara, ada gak sih pengeluaran yang cukup mahal tapi lo gak nyesel ngeluarin itu, oke? Kasih tahu gue di TikToknya iswara.network, karena sekarang gue masih

0: by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
1: Di Solo.
0: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms & Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
0: @

101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Oke. Pengeluaran apa yang mahal tapi lo gak nyesel ngeluarin itu? Oke, wah, gak nyesel ngeluarin itu, Zam. Oke, ini ada dari Dea. Gue beli SK2 Facial Treatment Essence 1,5 juta. Sekarang gue gak bisa lepas, gue bergantung sama itu. Ih, mamam. Ya, tapi kan itu untuk diri sendiri ya, gak apa-apalah. Semoga berguna terus dan ada hasilnya ya. Perfect pasti hasilnya lah, lo kan cantik. Keisha, Jogja. Abis beli Dyson 8,9 juta. Di sini ada cewek-cewek yang pakai Dyson nggak sih? Gimana sih efeknya? Maksudnya apa bedanya Dyson dengan brand-brand catokan yang lainnya gitu ya? Gue tahu itu nggak cuma catokan sih. Ada beberapa gitu ya, hair dryer dan lain-lain. Hai Rence. Hai Jalil, request kuburan. VN ya, buat kamu yang pengen request lagu, kirim.

By the way, sahabat suara, ini ada cerita masih soal finansial. Rence, gue abis beli 28,6 juta buat tiket BTS. Too much gak? Iya, Rence. Makanya lo sering sebelum balik diem dulu di parkiran mobil kan baru lo pulang. Tapi gak apa-apa lah kalau misalnya lo ada uangnya. Dan karena katanya gini, buat lo yang pengen nonton konser yang harganya mahal gitu ya, atau lo liburan ke luar negeri, wise-nya adalah lo punya tabungan 2 kali lipat. Misalkan ya, biaya lo berangkat ke Korea 20 juta gitu ya, udah semuanya. Dan di tabungan lo harus ada 40 juta. Jadi once lo udah balik dari Korea, lo masih punya 20 juta gitu lo untuk bertahan hidup. Tapi gak apa-apa Rence, yang penting happy, oke? Bener kata Dari. Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Jadi buat lo yang, itu basically sesi curhat. Jadi buat lo yang punya cerita gitu ya, yang lo gak bisa ceritain ke orang lain, lo pengen ceritain ke gue, monggo. Kalau lo gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa ya, sahabat suara. Tinggal ceritain aja cerita lo di WhatsAppnya Iswara di 0816 114. Anjay, kangen band bro. Tentang aku, kau dan dia. Ini lagu kangen band yang deep menurut gue. Alunannya juga gitu dah. Selamat menikmati sahabat suara.

Jadi buat lo sahabat suara, bersyukurlah selagi lo masih bisa membeli makan ya. Karena masih banyak orang-orang yang sampai hitung-hitungan beli makan untuk perut sendiri, hitung-hitungan karena udah sering diporotin sama mantan gebetan gitu misalkan. Seperti yang satu ini. Kita masuk ke BTS dulu ya, Berani Terbuka sama Beryl.

0: Daryl, bukain dong.
1: Menurut yang di TikTok jawab deh. Menurut lo backsoundnya bagusan pakai ini? Ini kan ada orang curhat, gue harus bacain kan. Biar lebih dramatis, gue harus pakai backsound. Itulah dilakukan penyiar-penyiar. Menurut lo backsoundnya bagusan ini? Atau pakai angin band tadi? Wanjai. Menurut lo gimana? Coba jawab. Yang pertama tuh yang mana? Yang ini. Oh, kangen band. Yaudah boleh. Yaudah kita ulang lagi ya segmennya ya. Ada siaran begini. Oke, kita masuk ke BTS. Berani terbuka sama Beryl. Let's go.
0: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Iya sih, enak sih ini. Deep sih, deep. Oke. Cerita datang dari seseorang yang masih membicarakan soal finansial dan dia pernah diporotin zaman SMP. Dulu zaman gue SMP, Real, gue suka sama satu cowok, sebut aja namanya Heli Guguguk ya. Jadi gue suka sama dia sampai gue nembak dia waktu itu. Wow, lu duluan ya? Ini cewek loh yang cerita. Ya pokoknya kecintaan lah. Nah ada waktu di mana? Mana sih tadi gue mana sih? Oh ya, nah ada waktu di mana gue abis jadian dia tuh kayak cuma mainin gue gitu. Jadi dia suka mintain duit jajan gue waktu SMP buat dia makan di kantin. Padahal waktu itu jajan gue waktu sekolah tuh gak banyak dan dikit. Ya gak banyak ya, alias dikit, gue gampar ya. Sekolah tuh gak banyak dan dikit. Tapi bodohnya gue rela ngeluarin duit gue buat dia makan. WKWKWK. Goblok emang gue waktu itu. Oke. Sampai pada akhirnya dia saking seringnya minta duit, ya udah gue putusin aja dia. Gue pacaran cuma 3 hari, Ber. Dan lo tahu dia abis gue putusin bilang apa? Dia bilang gini, oke, makasih ya buat jajan 3 harinya, buset. Jangan kau menangis lagi. Emosi gue. Walaupun masih SMP, gue emosi. Gila banget tuh cowok, buset. Sekarang jadi apa dia? Masih inget banget gue sama muka dia, gedek banget liatnya. Kebetulan rumahnya deket sama gue ya. Cuma 10 menit dari rumah gue. Gila. Makasih ya. Uang jajan 3 harinya buset. Dimainin loh, benar-benar dimainin loh. Penasaran gue sekarang dia jadi apa? Hai Oci. Gimana ya? Ini pasti relate sama yang lain gitu ya. Mungkin lo pernah merasa diporotin sama mantan gebetan lo atau mungkin orang random dari online dating. It is your time to shine. Jadi buat lo yang pengen cerita, ceritain cerita lo diporotin sama orang mungkin, atau lo merasa lo dimanfaatin secara finansial, masuk ke wawanya Iswara ya, 0816 114 1014. I'll be back, nongkrong bareng Beryl sampai jam 10.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: masih dengerin Nongkrong Bareng Beril, only on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Diam tanpa kata, The Massive. Aku akan diam tanpa kata karena sesaat lagi, beberapa menit lagi gue akan closing, sahabat suara. Tapi sebelum aku closing, kita masih ada di BTS Berani Terbuka sama Beril. Ini cerita mengenai diporotin oleh mantan.
1: BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Okay. Mana pai susu? Diem lo Rence, lo aja belum ngasih gue bebek. Mana bebeknya? Ada voice note nih dari aku harus sebutin nama gak sih? Masuk aja ya.
2: Hai Beril, selamat Halo. Malam.
0: Suara bagus banget deh.
2: Ini gue Oci.
0: Oh, Oci dia nyebutin nama.
2: Dari Depok.
0: Hai Depok.
2: Mau cerita sedikit tentang kisah gue di dating apps saat-saat pandemi deh.
0: Oke.
2: Okay. Itu kan udah pengen banget gitu kan dapet jodoh pada saat itu.
0: Yep.
2: Terus gue dapet akhirnya kan dapet cowok gitu kan. Baru juga kenalan, tiba-tiba dia ngomong gue ulang tahun nih. Dih. Gitu kan. Terus gue langsung awkward dong. Yeah. Kenapa nih gitu kan.
0: Yeah.
2: Gue bales, iya terus kenapa? Gue minta dong.
0: Dih.
2: Kado.
0: Dih.
2: Mau kado apa? Kata gue kan gitu.
0: Iya, basa-basi juga
2: ternyata
0: itu.
2: Ternyata
0: kan?
2: Dia minta barang branded lah.
0: Dih.
2: Kata gue,
0: lah.
2: Lo sokap baik.
0: Tahu lo.
2: Lo siapa? Gue gituin aja kan. Akhirnya gue blok sih. Males banget sama cowok-cowok. Menurut gue sih mau kondo ya, tapi enggak tahu deh menurut lo gimana.
0: Enggak,
2: menurut lo gimana, Beril? Thank you udah bolehin gue untuk share cerita gue yang konyol itu. Dadah,
0: makasih ya Ci, suara lo bagus banget. Dan cerita lo juga bagus banget. Bagus untuk tidak diulangi lagi. Ya menurut gue mau kondo ya pertama. Yang kedua, ya lo ngemis banget sih bro, ngerti gak sih maksud gue di. Yang pertama lo kenal dari online dating, which is kayak baru awal-awal kan. Terus kayak dari si cowok bilang, gue ulang tahun nih. Itu aja udah janggal. Astagfirullahaladzim. Dih, coba lo dari tadi, lo hitung gue ngomong dih berapa kali. Dih. Dih, gak habis pikir deh gue. Maksud gue aja gak pernah ngasih tahu orang kalau gue tuh ulang tahun gitu, ngerti gak sih? Maksudnya, ada gini loh, ada batasan-batasan lo harus gak usah senarsis itu dan gak usah se-obvious itu gitu loh. Gak tersirat aja, tersirat bisa gak sih? Oke, misalkan kode. Kalau gue sih mending gini ya. Kalau kondisinya gue kenal sama cewek gitu ya, gue gak akan ngasih tahu gue ulang tahun yang pertama. Even gue ke temen deket gue aja, kalau gue minta kado, mana kado gue? Gitu yang ya udah karena udah temen gitu loh. Itu kalau ke temen deket. Ini ke orang baru, dia minta. Dih lagi kan. Coba guys, kasih salam-salamnya coba di TikTok buat laki modelan begitu guys. Ini ada lagi Glenn Kak bilang, pernah tahu gak cowok minjem mobil sama ceweknya sebulan ternyata buat jalan sama selingkuhannya. Nah ini gue pernah dapet cerita nih. Jujur gue pernah dapet cerita ini dari pas gue siaran di radio sebelum gue di sini. Dia pernah mau, dia tuh ada, dia supir, dia driver ojol mobil ya. Terus ini sedikit aja gue cerita. Dia driver ojol mobil. Di mobilnya ceweknya yang servisin, ceweknya yang bayarin pajaknya. Lo tahu si driver tersebut selingkuh.
3: Wah, 10 jam. Kaget, bot.
0: Anjir, kagetin mulu gue hari-hari. Kaget, bot. Kaget banget gue. Udah mana gue siaran sendiri. Ah, ini ngomong ada Putri nih. Cerita dulu. Lo pernah diporotin sama cowok gak?
4: Enggak lah. Menurut lo?
0: Hah?
4: Menurut lo?
0: Kapan?
4: Ini mic gue ya?
0: Itu mic lo. Cerita
4: menurut lo?
0: Jangan katasin patah.
4: Iya, maaf.
0: Nah,
5: Sahabat suara.
6: Sahabat suara.
5: Kok bisa sih
6: dipelorotin? Kalau ada perempuan yang pernah dipelorotin cowok adalah gue.
5: Pelorotin.
6: Oh iya, dipelorotin. Adalah gue.
0: Kalau itu pernah juga?
6: Apa?
0: Itu pernah?
6: Apaan?
0: Yang tadi lu bilang pelorotin.
6: No comment.
0: Enggak masa duit, duit maksud gue.
6: Oh,
0: ya pernah kan?
6: Iya bisa, pernah, pernah. Pernah sampai duduk nih gue.
5: Sekarang gue mau nanya balik.
0: Apa?
5: Lo pernah porotin cewek gak?
0: Kagak gila, maksud gue. Gue aja kalau minta apa-apa, gue gak pernah, ini gak pernah, kode-kode gue tuh gak pernah gue. Lo pernah gak? Kalau gimana? Lo minta sesuatu?
5: Minta aja kayak sekarang gue pulang.
6: Tapi lo pernah dimintain laptop gak?
5: Gue mau pulang. Apa?
6: Lo pernah dimintain laptop gak?
0: Temen lo ya masih pengen ngobrol.
5: Kalau dimintain sih, laptop, mikir aja bun, mau ngasih apa enggak.
6: Kita kasih lagi cas.
5: Nah blow on, sampai sore jangan ditiru.
6: Jangan ditiru ya.
0: Ah, Putri blow on berarti.
6: Iya, tapi sekarang dia jadi tiktoker, selamat deh.
5: Tapi kalau misalkan lo minta barang ke cewek, pernah apa enggak?
0: Enggak.
6: Buat ulang tahun lah.
0: Minta jatah gue pernah.
5: Ah, maksudnya gimana?
0: Masa minta jatah gue kayak mana nih, jatah kado ulang tahun gue gitu.
5: Jorok.
0: Bek, lu gak gitu, tolong, Ci. Tolong, jangan digitu-gituin, Ci. Orang gue mau nyapu, Ci.
6: Eh, kok gak ada sih komen-komennya, anjir?
0: Itu lagi, itu menyimak. Itu suara Kak Cia ya, Ber? Iya.
5: Halo, sahabat suara. Siapa itu?
0: Si Aloy, Aloy.
5: Aloy.
0: Ada Aloy. Eh, Brevi masuk, Brevi.
5: Oh my God, oh my DJ. God,
0: DJ. Iya. Ada ibot, ada ibot. Eh, ada si ini, ada naga penyanyinya.
5: Anjay. Eh, chef? Geri.
0: Ger, apa kabar, Ger?
5: Ya ampun, Geri udah lama enggak ketemu.
6: Yuta.
0: Hah? Yuka.
6: Enggak tahu gue.
0: Yuka.
6: Katanya paling ganteng.
0: Eh, lu dulu porotin apa?
6: Apa?
0: Duit apa barang?
6: Barang sama duit.
0: Ya udah, kasih pesan-pesan buat orang yang suka porotin gebetannya. Dengan cara yang tidak masuk akal. Maksudnya kayak ini udah too much nih gitu.
6: Hah?
0: Ya udah too much gitu bentuknya.
6: Kerja ya, Ge. Gila kali lu.
0: Iya kan?
5: Ini on air gak sih?
0: On air.
6: Hah? Dari Ber, lu yang bener-bener aja, Ber.
0: Nah bener dari tadi.
6: Iya, kerja gila.
0: Iya, kerja gila. Udah gitu aja deh. Pamit ya, sahabat suara.
6: Oh udah.
0: Udah.
6: Pulang deh, bye.
5: Bye-bye, sahabat suara.
0: Aku juga pamit. Sampai jumpa besok, sahabat suara. Ah, apaan? Jangan lupa matiin lampu. Gak mau. Takut. Sampai jumpa besok sahabat suara jam 8 sampai jam 10 malam only on 101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Bye-bye.
7: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Sumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Sumarekon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

satu peristiwa. Di tahun ini, Chapter Jogja menghadirkan partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah, seperti Nadi Galeri, Jakarta, Art Societ, Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: Chapter Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut, kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian ini ada loh. Yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: nongkrong bareng.
1: Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.
2: Ada bunga di taman hati.
0: Dari yang trending sampai yang selalu jadi anthem.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
1: Nah, sini gue jelasin. Emang sih baju adat Betawi tuh jarang banget kedengeran di publik. Jadi buat yang belum tahu, baju adat Betawi tuh ada namanya sadariah buat yang cowok. Dia tuh bentuknya pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komplang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah, dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning.

0: Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Z, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh ini yang baru nih.
1: Susi.
3: Baru
2: nih. Okay. Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud?
1: Oh bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas, oke colok, aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: kalau lagi pengen dingin-dingin makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Cakep. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit.
1: Neymar.
3: Sirkus sedikit.
1: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah. Orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat.
3: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
4: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah
3: lagi. Sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Iswara.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Iswara.
5: Suara Warga Indonesia.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Selamat pagi, sahabat suara.